0: Ya, tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
1: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2022.
5: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
4: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
5: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
4: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh. Saudara-saudara, kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih. Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
5: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
6: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
5: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
6: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
5: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari 186 triliun rupiah pada 2024 menjadi 326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari 85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi 142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai 200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
3: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
7: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
8: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingbeil. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
10: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
11: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
10: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora Seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
12: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
10: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
13: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
10: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
14: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan.
15: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRS SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar di Surakarta pagi ini sudah saya buka line telepon di 02716380555 dan di WhatsApp 08139001555 dengan topik kita pagi hari ini di Surakarta pagi ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum di Sragen divonis 2,6 tahun. Dan Anda bisa memberikan opini Anda atau komentar Anda pagi hari ini melalui line telepon ataupun WhatsApp. Dan sudah ada yang bergabung, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Ria yang cantik.
0: Waalaikumsalam Mbak Tarmi, bagaimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Ria sehat atau?
0: Sehat alhamdulillah dan semangat pagi hari ini.
1: Telat sih.
0: Iya, telat 2 menit ya tadi ya. Biasanya jam 4.50 sudah kututnya sudah manggung gitu ya.
1: Pun manggung gak dijual.
0: Iya. Manggungnya 4552 tadi kayaknya ya, 453 gitu ya.
1: Heeh. Pun jam 5, manggung nopo.
0: Berarti paling pagi saya ya.
1: Paling pandai jenengan. Kalian Mbak Wiwi.
0: Oke.
1: Terani ku nggih kadang-kadang.
0: Heeh.
1: Mbak Nana niku kadang. Kulo niki rada nesu mboten telepon.
0: Eh, lah kenapa? Jangan marah-marah dong pagi-pagi.
1: Mboten marah.
0: Oh.
1: Kenapa kula titeni? Lah wong bar nampa Android, melek.
0: jangan marah-marah ya, harus bersabar.
1: Kan nggih sentosan.
0: Iya.
1: Kula sik dhewe
0: tampang nggih Android. Ye, baik. Mbak Tarmi ini komentarnya apa? Apa?
1: Temanya apa nih?
0: Temanya ini loh yang anak apa namanya? Anak yang berhadapan dengan hukum di Sragen. Jadi berantem terus mengakibatkan temannya meninggal gitu. Iya, betul, benar.
1: Rentang-rentang ini ku udah seneng berantem banget.
0: Iya, betul.
1: Aja berantem ya le. Kok tumpahannya kok tril medeni.
0: Nah itu makanya. Jiwa anak muda ya.
1: Sragen itu kok kondang tau mbak.
0: Iya ya.
1: Kondang ada KBH nih. Teleponan gua main di Sragen.
0: Iya iya.
1: Kabupatennya Sragen.
0: Tapi
1: kok kondang banget ngerti masalah nopo-nopo ngerti niku kok mesti wah wisan.
0: Sragen
1: ya mbak. Lah niku nek saya bocah dihukum mboten mbak?
0: Dihukum 2,6 tahun.
1: Wah nggih kersane umure pinten niku?
0: Umurnya baru 14 tahun.
1: Nembe 14.
0: Iya.
1: Lakajenge nggih pelajaran.
0: Iya, berarti sekitar kelas 2 SMP mungkin ya, sekitar heeh. Nggih.
1: Nggih, ngaten mawon, Mbak.
0: Iya, Mbak Tarmi. Amin. Waalaikumsalam.
1: Nggih,
0: terima kasih. Oh, terima kasih. Jangan awet lemunya ya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengennya sih awet cantik tapi jangan awet gendut. Ya, baik. Mbak Tarmi sehat selalu ya. Dan ini informasi topik kita di pagi hari ini bagaimana anak berhubungan dengan hukum di Sragen divonis 2,6 tahun ya. Dan Pengadilan Negeri PN Sragen ini menjatuhkan vonis 2 tahun 6 bulan penjara terhadap DTP 14 tahun anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus penganiayaan hingga menyebabkan hilangnya nyawa sesama siswa SMP Negeri 2 Sumber Lawang WAP 14 tahun. Dan vonis dibacakan oleh Hakim Ketua Ahmad Yani didampingi Hakim Anggota Susilo Diah Caturini dan Indah Wastu Kencana Wulan dalam sidang terbuka di ruang sidang anak Pengadilan Negeri Sragen pada hari Senin 7 September 2026. Halo, selamat pagi.
2: Pagi Mbak Nana.
0: Dengan Ria Pak Edi.
2: Oh Mbak Ria.
0: Ya.
2: Ya, selamat
0: ya. Amin.
2: Selamat datang. Lagi matolutan kabe untuk sehari kapan sudah tahun-tahun.
0: Iya. On the way mungkin ya.
2: Ya semoga
0: yeah.
2: Itu tepatnya.
0: Mm-hmm.
2: Ya itu ini balewati sering sering.
0: Iya.
2: Ya itu nih kejadian di Sragen. Iya. Yeah. Kan sudah berapa kali.
0: Mm-hmm.
2: Cuma semoga dari pendidikan ada perubahan.
0: Iya. Yeah.
2: Dari TKS, SMP dari awal tuh di apa? Dan akhlak yang utama seperti apa misalkan hubungan tok cuma berapa kali berapa aja sulit ya. Juga SDF ya sama. Benar-benar supaya bisa lebih perhatian bagaimana tapi menyebutkan ada apa ini ya perintah diharuskan dari anak TK di SMP itu akhlaknya biar anak-anak itu mau tidak mau dan apa sopan santun ya mau nanti teman kita tidak sampai istilahnya kejem-kejeman lah ya, si anak tapi kenyataan kan banyak jadi ikut geng apa semoga Pak Menteri dan kita beri arahan dan lagi untuk depan sudah 23 tahun yang lalu anak sudah SDF buat anak-anak dan kurang
0: Baik, terima kasih Pak Edi untuk teleponnya. Dan ini kasus yang terjadi di Sragen ini terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap anak dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan di LPKA kelas 1 Kutoarjo. Dalam amar putusannya hakim menyatakan DTP terbukti melanggar pasal 80 ayat 3 jungto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Fokus kita pagi hari ini, anak berhadapan dengan hukum di Sragen divonis 2,6 tahun penjara dan meski telah dijatuhi hukuman pidana, hakim memutuskan DTP ini tetap diberikan kesempatan menyelesaikan pendidikannya hingga lulus dari SMP Negeri 2 Sumber Lawang, dan penahanan di LPKA Kuto Harjo ini ditangguhkan sementara selama proses belajar berlangsung. Selain hukuman badan, orang tua DTP diwajibkan membayar restitusi atau ganti rugi kepada keluarga korban sebesar Rp76.015.770. Dan penasihat hukum DTP Heri Kamtomo menyatakan pihak keluarga pelaku masih menyatakan pikir-pikir atas putusan majelis hakim tersebut. Dan bagaimana komentar Anda mengenai fokus kita pagi hari ini, masih saya tunggu di telepon 02716380555 dan di WhatsApp 081390015525. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami ya di Bincang Pagi Surakarta pagi ini. Akan ada Ibu Fitri Haryani, Manajer Divisi Pencegahan Penanganan Kekerasan Spekham Surakarta, dan Ibu Diah Nursari Esos, Ketua UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sragen. Anda bisa bergabung atau bertanya langsung kepada narasumber kami nanti di Bincang Pagi Surakarta pagi ini.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Lah dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang itu enggak?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Surakarta pagi ini. Dan kasus anak yang berhadapan dengan hukum ini selalu menjadi perhatian yang serius dan keprihatinan kita juga ya. Dan bukan hanya karena menyangkut proses penegakan hukum saja, tetapi juga karena dibalik sebuah perkara tersebut ada masa depan seorang anak yang masih panjang. Di Sragen, seorang anak dalam perkara yang berkaitan dengan meninggalnya seorang pelajar SMP Negeri 2 Sumber Lawang telah dijatuhi vonis 2 tahun 6 bulan oleh majelis hakim. Dan perkara ini tentu menghadirkan banyak pertanyaan, bagaimana proses hukum terhadap anak tersebut, kemudian apa yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, kemudian yang tidak kalah penting, bagaimana memastikan anak tersebut tetap mendapatkan hak untuk dibina dan memiliki kesempatan memperbaiki masa depannya. Di Bincang Pagi Surakarta pagi ini saya sudah bersama dua narasumber kami melalui line Zoom. Yang pertama ada Ibu Diah Nursari Esos, Ketua UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sragen. Saya menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Diah.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sejahtera Mbak Spianeni.
0: Ya, baik, terima kasih Ibu Diah, salam sehat selalu. Dan yang kedua Ibu Fitri Haryani, Manajer Divisi Pencegahan Penanganan Kekerasan Spekham Surakarta. Selamat pagi Ibu Fitri.
2: Selamat pagi, apa suaranya? Kedengaran baik ya?
0: Kedengaran, aman.
2: Oke, baik, ya, baik. Selamat pagi juga.
0: Selamat pagi juga Ibu Diah, Ibu Fitri, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Sudah meluangkan waktu untuk bersama kami di Bincang Pagi Surakarta pagi ini. Dan tema kita pagi hari ini bagaimana kasus anak berhadapan dengan hukum di Sragen ya, yang baru-baru saja terjadi. Bu Fitri, saya izin ke Ibu Diah terlebih dahulu ya. Baik, Ibu Diah, bagaimana sebenarnya kasus yang terjadi di Sragen ini? Bisa mungkin diceritakan untuk mengawali bincang pagi kita pagi hari ini, Ibu Diah?
1: Iya, kasus yang telah terjadi di awal April 2026 ya, awal tahun 2026, tepatnya bulan April. Kasus ini adalah terjadi, kalau yang beredar itu terkait pengeroyokan, sebenarnya bukan pengeroyokan ya, tapi lebih kepada tindak kekerasan antara anak siswa yang akhirnya mengakibatkan salah satu menjadi korban dan meninggal dunia, seperti itu kronologisnya, yang berawal dari kalau dikatakan adalah tindakan saling mengejek.
0: Baik, artinya memang tidak ada apa ya, dari hal yang mungkin tidak ada kesengajaan mungkin ya.
1: Ya, kalau faktor kesengajaan saya kira tidak ada. Faktor perencanaan juga tidak ada seperti itu. Tapi memang murni karena saling mengecek, akhirnya terakumulasi, menimbulkan satu emosi sesaat.
0: Kalau Ibu Diah sendiri sampai saat ini terus memantau kasus tersebut yang kita tahu akhirnya dijatuhi hukuman 2,6 tahun penjara ya.
1: Memang sejak awal penanganan perkara dari pihak kepolisian telah menggandeng atau melibatkan UPTD untuk perlindungan sesuai dengan tugas dan kewenangan kami. Hingga saat ini kami terus mengikuti dan memantau perkembangan melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum, kemudian pihak sekolah, kemudian keluarga, pendamping, BAPAS, kemudian dari perangkat daerah atau perangkat desa setempat, kan, seperti itu yang kami lakukan. Jadi hal ini diguna untuk memastikan penanganan yang dilaksanakan secara terpadu dan tetap mengedepankan kepentingan anak.
0: UPTD sendiri ketika menerima kasus ini, apa langkah pertama yang dilakukan, Bu Diah?
1: Waktu kami menerima kasus pertama, karena waktu itu tanggal 11 April, seingat saya tanggal 11 April, saya dapat informasi dari PPA Polres, kemudian kami diminta ke rumah sakit karena posisi korban sudah berada di rumah sakit. Kemudian kami melakukan, waktu itu saya ketemu sama orang tua korban, kita ngobrol, sharing, dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian kita melakukan selalu melakukan koordinasi dengan teman-teman di PPA Polres untuk penanganan kasus tersebut.
0: Baik. Bagaimana sih sebenarnya begitu, mekanisme dari penanganan anak yang berhadapan dengan hukum ini khususnya di Kabupaten Sragen, Bu Diah?
1: Jadi gini, Untuk penanganan anak, kita ABH itu kan ada beberapa ya, ABH yang berkonflik, kemudian ABH korban, ada juga ABH saksi. Nah, dalam hal ini yang terjadi adalah ABH bisa kita lihat dari ABH yang berkonflik itu. Jadi memang ketika ada anak yang berhadapan dengan hukum, baik ABH berkonflik maupun ABH saksi ataupun ABH korban, kita selalu diminta untuk pendampingan terkait dari mulai pemulihan psikososialnya, kemudian terkait dengan pemenuhan hak-hak mereka seperti itu, kemudian terkait dengan pendampingan di ranah penyidikan seperti itu.
0: Jadi pendampingannya itu baik dari pihak korban ataupun yang melakukan begitu ya, Bu Diah
1: Iya,
0: ya. Oke,
1: betul.
0: baik.
1: Karena
0: Karena
1: itu wewenang kami seperti itu.
0: baik. Baik, Bu Diah, terima kasih. Saya ke Mbak Fitri dulu ya. Mbak Fitri atau Ibu Fitri, bagaimana melihat kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang terjadi di Sragen ini, Mbak Fitri?
2: Terima kasih. Salam jumpa juga Mbak Dia yang biasa
1: Selamat
2: kita online,
1: hari.
2: kita ketemu di sini ya.
1: Iya, betul
0: Masih
1: Mbak
0: online
1: Fitri
0: juga
1: ya.
0: ini ya.
2: Iya,
0: Baik.
2: betul. Kalau kami melihat situasi tadi ya berkaitan dengan soal kasus kekerasan di Sragen, itu anak di Sragen, di mana anak berhadapan dengan hukum. Jadi kalau saya melihat kan ada dua hal gitu. Satu itu berkaitan dengan soal bagaimana pemenuhan perlindungan anak, karena ini masih anak-anak
0: Betul.
2: ya gitu. Tapi di satu sisi seorang anak ini melakukan kriminal murni, artinya memang melakukan kekerasan yang kemudian dampaknya itu ada kematian, karena memang ketidaksengajaan dan prosesnya itu tidak seketika ya, artinya itu memang ada proses ada di situ. Jadi ada dua dari disiplin ilmu yang pernah saya pelajari begitu berkaitan dengan soal perlindungan hukum gitu kan, ada dua hal gitu. Bagaimana berkaitan dengan soal tetap karena ini anak gitu kan, ada lex spesialis terkait dengan soal perlindungannya begitu. Ada undang-undang berkaitan dengan soal perlindungan anak, di mana pemenuhan berkaitan dengan soal sistem peradilannya, begitu kan? Kemudian dalam pendampingannya itu memakai berkaitan dengan soal undang-undang perlindungan anak yang terbaru itu 23 tahun 2014 ya, begitu. Nah, terkait dengan yang lain, di satu sisi anak ini juga ada pada posisi dia melanggar KUHP yang ada, begitu. Berkaitan dengan soal tadi saya bilang berdampak kematian seseorang, gitu. Nah, yang bisa dipakai akhirnya kan ada dua hal tadi. Di dalam sistem peradilannya, dia akan memakai terkait dengan soal perlindungan anak yang berhadapan hukum, begitu kan. Di satu sisi terkait dengan soal tuntutannya itu memakai KUHP. Bisa jadi ada pada posisi itu, maka kemudian ada tuntutan tadi atau putusan 2,5 bulan, 2 tahun 6 bulan, gitu kan? Karena kalau berdasarkan yang KUHP terbaru itu memang ini ya, antara memang tidak kesengajaan dan ini mengakibatkan ya kematian begitu, apa menghilangkan nyawa seseorang begitu, itu artinya ada dan tuntutannya itu ada sekitar 2 tahun 8 bulan sampai 4 tahun. Artinya memang dipakai berkaitan dengan soal perlindungannya tadi dipakai yang paling terendah akhirnya begitu. Nah, kalau saya melihat juga gitu kan situasinya ini juga sudah berkaitan dengan soal sistem perlindungan anaknya gitu, peradilan anaknya sudah dipakai seperti tadi yang diceritakan sama Budiah ya gitu. Bagaimana juga ada pendampingan, penguatan, kemudian yang dimaksud dengan hukuman kurungan tadi, kemudian penempatannya juga penempatan secara khusus gitu. Ada di kalau disebut sebenarnya lebih ke rumah rehabilitasi begitu kan. Kalau orang dewasa bisa aja disebut lapas gitu kan.
0: Betul.
2: Tapi kemudian ini yang kemudian juga masih dipakai berkaitan dengan soal perlindungan terhadap anak gitu.
0: Baik. Kalau kasus ini kan di akhirnya dijatuhin hukuman 2,6 tahun penjara begitu ya, Bu Fitri atau Ibu Dia. Saya ke Ibu Dia dulu. Kalau menurut Ibu Dia sendiri, atau mungkin nanti Mbak Fitri bisa, Bu Fitri bisa menambahkan gitu. Apakah hukuman penjara terhadap anak ini menjadi solusi terbaik untuk membuat apa namanya efek jera seperti itu, Bu Dia?
1: Ya. Gini Mbak, jadi gini, kami menghormati putusan pengadilan ya sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Jadi penilaian terhadap fakta persidangan, alat bukti serta pertimbangan dalam penjatuhan pidana sepenuhnya itu merupakan kewenangan dari majelis hakim. Oleh karena itu kita kami tidak bisa dalam kapasitas ini tidak bisa menilai apakah itu bisa membuat efek jera atau bisa itu masuk putusan berat atau masuk putusan ringan, kita tidak dalam kapasitas itu, okay? Tapi karena pelakunya masih anak, saya kata
0: Betul.
1: tadi seperti yang diaturkan sama Mbak Fitri bahwa karena pelakunya masih anak, pelaksanaan putusan harus tetap mengacu pada sistem peradilan pidana anak, di mana menekankan keadilan yang restoratif, pembinaan, pendidikan dan reintegrasi sosial. Jadi pertanggungan jawab dan hukum tetap berjalan, tetapi masa depan anak juga tidak boleh terputus. Jadi walaupun anak ini sebagai ABH ABH yang berkonflik, ya ABH anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi hak-hak tidak serta-merta menghilangkan hak-hak anak tersebut, seperti hak mendapatkan pendidikan,
0: Pendidikan.
1: hak layanan kesehatan, hak pengasuhan dan sebagainya, itu tidak serta-merta menghilangkan hak-hak tersebut. Terkait dengan efek jera, karena ini adalah negara hukum, kita akan tetap menghormati putusan hukum
0: Hukum.
1: tersebut, seperti itu.
0: Kalau dari sisi psikologi sendiri, kalau dari korban jelas ya, nyawa hilang, keluarga juga kehilangan anak. Kalau dari sisi si pelaku sendiri, secara masih umur 14 tahun begitu ya, mungkin sekitar kelas 2 SMP mungkin ya, kalau saya tidak salah gitu. Bagaimana pendampingan dari apa namanya UPTD sendiri mengenai psikologis anak itu sendiri, Bu Dia?
1: Iya, betul. Jadi gini, kita dalam hal ini melakukan pendampingan secara terpadu. Ada dari dinas sosial, kemudian ada dari rehabilitasi, atau yang kita sebut adalah LPKS, kemudian ada yang dari BAPAS juga, kita selalu berkoordinasi terkait dengan kondisi korban, kondisi pelaku, maaf,
0: Pelaku,
1: kondisi
0: ya.
1: pelaku, kondisi anak berkonflik. Kalau kita lihat dalam perkembangannya, jelas kelihatan sekali bahwa anak ini merasa menyesali perbuatannya. Jadi anak ini lebih pendiam dan sebagainya. Dan akhirnya kami bersama dengan tim untuk selalu memberikan konseling, memberikan motivasi dan sebagainya seperti itu. Itu yang kami lakukan selama pendampingan terhadap pelaku.
0: Bu Fitri mungkin mau menambahkan dari Spekham sendiri untuk ya ini tadi dari sisi pelakunya sendiri secara masih anak-anak begitu, secara psikologisnya begitu, Bu Fitri.
2: Kalau berbicara soal perlindungan anak, gitu kan, anak yang berhadapan dengan hukum itu dalam konteks perlindungan ya itu sebenarnya sama-sama korban, gitu. Baik yang disebut kalau dalam proses peradilan pidana, begitu kan, itu ada pelaku, ada korban. Tapi dalam sistem perlindungan anak itu secara dasarnya prinsipnya itu adalah mereka sama-sama korban. Maka kemudian tadi berkaitan dengan soal apa yang kemudian yang dipakai gitu kan berkaitan dengan soal penanganan kasus ini ya, itu salah satunya bagiannya adalah juga tadi sudah disampaikan berkaitan dengan soal perlindungan anak atau pemenuhan hak hak anak begitu. Jadi mungkin di dalam bayangan masyarakat luas gitu anak berhadapan hukum berarti nanti masuknya penjara yang dijeruji-jeruji sama dengan orang dewasa. Nah ini bisa jadi memang ada perbedaan. Tadi sudah disampaikan terkait dengan soal sistem peradilan anak dan kemudian soal terkait dengan soal restoratif justice, begitu kan? Artinya anak memang ditempatkan secara khusus. Kalau orang dewasa tadi sebut lapas, gitu kan, lembaga pemasyarakatan, begitu. Tapi kalau anak-anak itu bisa jadi kemudian disebut lebih ke rehabilitasi begitu. Jadi memang secara khusus ada perlakuan di dalamnya begitu berkaitan dengan soal dia bertanggung jawab terkait dengan soal perbuatannya begitu. Tetapi berkaitan dengan soal hak-hak yang lain itu masih diberikan. Misalnya dia harus sekolah itu juga harus diberikan misalnya seperti itu. Misalnya terkait dengan soal pengasuhan pada orang tua misalnya gitu. Nah, itu juga akan diberikan, tapi memang akan berbeda situasinya saat dia bisa bebas di luar gitu. Jadi ini bukan berarti kemudian anak-anak tidak bisa bertanggung jawab gitu. Pada prinsipnya seperti tadi saya sampaikan, sebenarnya ini harus ini ya, bagaimana orang-orang di sekitarnya gitu, nggak hanya orang tua ya, tapi kemudian juga lingkungan, pemerintah, masyarakat sekitar juga sebenarnya memberikan perlindungan atau pemenuhan hak-hak yang siapapun anak ya, baik itu anak yang berhadapan dengan hukum tadi seperti yang saya sampaikan dalam konteks sistem peradilan pidana itu, kemudian ada pelaku dan ada ini ya korban, tapi semuanya itu sebenarnya korban. Bagaimana sih sebenarnya merangkul mereka untuk bisa masa depannya ya, yang kemudian bisa diberikan itu.
0: Oke, baik. Ya, Bu Diah, kalau anak itu sendiri sekarang, kalau saya membaca artikel tadi ya di portal kami bahwa penahanan di LPKA Kuto Arjo ini ditangguhkan sementara selama proses belajar berlangsung. Artinya memang anak ini juga masih mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan begitu selama masa apa namanya hukuman begitu ya.
1: Ya, betul. Jadi selama masa proses proses ini ya, dari mulai penyidikan, selidik, lidik dan sebagainya itu, anak ini masih mendapatkan haknya dalam hal pendidikan, yaitu dengan untuk menjaga kondusivitas dari sekolah. Jadi dilaksanakan dengan melalui metode daring. Iya, tadi
0: Baik.
1: dilakukan dengan metode daring karena ini adalah salah satu tadi yang dikatakan sama Mbak Fitri untuk melindungi anak agar di kondisi di sekolah dia tidak akan mendapatkan bullying, tidak akan mendapatkan stigma, maka dilakukan secara daring. Jadi dalam hal ini hak pendidikan tetap harus dipenuhi. Jadi proses hukum atau pelaksanaan putusan tidak boleh serta-merta tadi memutus kesempatan anak untuk belajar dan berkembang. Karena itu memang ini diperlukan koordinasi. Jadi ya, karena ini adalah sistemnya daring, jadi kemarin dari pendamping PK-nya dari BAPAS itulah yang menjadi fasilitator untuk segala sesuatu terkait dengan metode pendidikannya, dari sekolah kemudian memberikan pembelajaran kepada anak yang waktu itu ada di lembaga rehabilitasi.
0: Oke, kalau dalam perkara ini sejauh mana pendekatan keadilan restoratif sendiri seharusnya diutamakan, Bu Dia?
1: Hari gini, karena ini ancaman hukumannya adalah di atas 7 tahun, jadi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, jadi tidak bisa dilakukan yang namanya RJ ataupun diversi ya untuk anak ya. Makanya ini adalah proses. Proses hukum harus tetap berjalan. Saya kembalikan lagi, proses hukum harus tetap ditegakkan karena ini juga menyangkut hak-hak dari korban,
0: Korban.
1: keluarga yang terimbas juga. Jadi proses hukum keadilan harus tetap ditegakkan, tetapi juga tidak serta-merta tadi menghilangkan hak-hak yang
0: Betul.
1: ada pada anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi walaupun tetap dilakukan peradilan pidana dan sebagainya, itu tetap mengacu pada tadi undang-undang sistem peradilan pidana anak yang memang berlaku di Indonesia seperti itu.
0: Oke, baik. Bu Fitri mungkin mau menambahkan, masyarakat juga sering keliru gitu ya memahami keadilan restoratif justice begitu, apalagi dengan apa namanya tersangkanya itu seorang anak gitu. Bagaimana menyikapi situasi ini?
2: Ya, sebenarnya beban berat itu kan berkaitan dengan soal stigma ya. Nanti yang bisa jadi dihadapi seorang korban ini ya. Saya bilang anak ini sebenarnya juga bagian dari korban ya, kalau berkaitan dengan soal perlindungan anak begitu. Nah, stigma yang kemudian mendekatkan pada seseorang begitu, terutama tadi anak berhadapan dengan hukum, ini kemudian yang nanti akan berat. Karena kalau berkaitan dengan soal proses ini ya, misalnya berkaitan dengan pertanggungjawaban, bisa jadi selesai tadi misalnya dua setengah tahun gitu kan. Tapi kemudian terkait dengan dampak yang setelahnya ini yang kemudian juga bisa mempengaruhi ya, berkaitan dengan soal nanti perkembangan dan psikologi anak begitu. Nah, ini sebenarnya yang perlu kemudian juga nanti diantisipasi gitu kan. Bisa jadi nanti ancamannya sebenarnya bukan dalam dia proses untuk ini ya, menjalankan rehabilitasinya gitu kan, pertanggungjawabannya begitu. Tapi kemudian stigma yang ada di sekeliling dia nanti, entah nanti setelah proses ini selesai atau berikut berlanjut selanjutnya begitu. Nah, ini sebenarnya perlu dipikirkan gitu.
0: Okay.
2: Di luar dari hal-hal yang kemudian tadi sudah dilakukan.
0: Baik. Baik, kalau di UPTD sendiri, Bu Diah, ini kan pendampingan terhadap si anak sendiri. Bagaimana dengan apa namanya keluarganya? Karena memang akan berimbas juga ke keluarga begitu ya, orang tuanya anaknya tersangkut hukum. Apakah UPTD sendiri juga ikut mendampingi keluarga si pelaku sendiri atau seperti apa, Bu Diah?
1: Iya, jadi gini, memang di kewenangan kami, terutama terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum, baik itu yang berkonflik, korban maupun saksi, itu memang kita akan mendampingi tidak hanya kepada anak. Jelas ini akan tekanan psikologi sosial, psikososialnya juga ada kepada keluarga, baik itu korban maupun yang berkonflik atau

0: Sampai ini kasus ini menjadi satu polemik yang berkembang, istilah kalau orang Jawa digatok-gatok kayak seperti
1: Ya.
0: itu. Nah, ini yang harus kita tekankan agar konflik ini tidak berkembang di masyarakat,
1: Ya.
0: bahwa ini memang murni kejadian karena emosi sesaat, tidak ada perencanaan, tidak
1: Ya.
0: ada latar belakang yang lebih luas lagi seperti itu yang kita lakukan. Jadi tidak hanya kepada keluarga, tetapi juga kepada masyarakat lingkungan tersebut.
1: Ya. Baik, urung duwe duko gitu ya kalau orang Jawa
0: Iya.
1: bilang. Baik, Bu Tia, Bu Fitri, kita rehat sejenak ya. Obrolan kita nanti kita lanjut kembali. Pendengar, Anda bisa bertanya kepada kedua narasumber kami. Ada Ibu Dia dari UPTD Sragen dan Ibu Fitri dari Spekham Surakarta. Bagaimana tema kita mengenai kekerasan atau anak yang berhubungan dengan kasus hukum, terutama yang terjadi di Sragen. Melalui line telepon di 02716380555 dan di WhatsApp 0813 3900 155525. Sesaat lagi bincang pagi kami akan kembali untuk Anda.

0: Ya Pak De, iki kopine diminum. Mbah, enak apa enggak iku?
1: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mau pengen dolan kok malah dikopeni.
0: Lah, santai to

0: Apa nak?
1: Gelasnya pecah pak.
0: Kok iso lu?
2: Aku ada anak mau cewek. Nah, kok sampean bikin kopi sendiri Odi?
0: Alah, raiso dijaga nih, gak ngerti gawean. Bocah itu malu, minderan. Prestasi juga kalah karo anake tonggo.
2: Di, ojo ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
0: Nah nyatane kok, can bocah gagal.
2: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai, biar tambah percaya diri.
0: Ngono toh, Di?
2: Iya, Di.
3: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua. Bahan bakar semangat mereka.
4: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Pagi Surakarta pagi ini, dan saya masih bersama dua orang narasumber kami melalui line Zoom. Ada Ibu Fitri Haryani, Manajer Divisi Pencegahan Penanganan Kekerasan Spekham Surakarta, dan Ibu Diah Nursari Esos, Ketua UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sragen. Dan line telepon WhatsApp sudah saya buka untuk Anda pendengar di 0271638055 dan di WhatsApp kami 0813900155525. Ibu Fitri, Ibu Diah, terima kasih sudah menunggu sesaat sebelum kita lanjutkan bincang pagi kita. Sudah ada yang bergabung rupanya di line telepon. Saya izin untuk mengangkat dulu. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Selamat pagi Pak Cu.
5: Gi.
4: Baik.
5: Selamat pagi Ibu-ibu. Saya panggil dari Wonogiri. Pertanyaannya begini. Orang tua kehilangan anak. Anak yang gak mungkin kembali. Gimana traumanya orang tua?
4: Oke.
5: Ya, kalau yang pelakunya pasti didampingi. Lalu orangnya gimana ya?
4: Baik.
5: Itu saja.
4: Baik. Terima kasih Pak Cu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari Pak Cu di Wonogiri, tapi sebelum dijawab saya izin membaca yang sudah bergabung di WhatsApp kami ya, Ibu Fitri dan Ibu Diah. Ini ada Pak Sriatmo di Pajang gitu ya. Turut prihatin dengan kasus anak yang melanggar hukum di daerah Sragen, dan saya sudah baca di postingan Koran Solo Pos juga. Di portal kami juga ada ya Pak Sriatmo ya. Semoga dengan kasus ini menjadikan perhatian bagi orang tua, lingkungan sekolah, dan di tengah masyarakat selama anak bergaul dengan lingkungannya. Untuk penegakan hukum bisa jadi cermin untuk kita semua sebagai manusia terhadap manusia yang lain. Makanya perundungan antar anak-anak bisa dihindari bagi terpidana dan ortunya. Semoga jadi pembelajaran yang berguna untuk masa yang akan datang. Terima kasih. Dari Pak Sriatmo di Pajang. Kemudian satu lagi ada, baik. Dari Pak Sriatmo dan dari Pak Cu tadi di Wonogiri. Monggo, mungkin ke Bu Diah dulu. Ya, Bu Diah.
6: Ya.
4: Ya. Pertanyaan dari Pak Cu tadi, kalau dari pendampingan dari keluarga si pelaku sudah dilakukan begitu ya. Bagaimana dengan dari orang tua atau keluarga korban sendiri?
6: Ya, jadi gini, di kewenangan kami memang ada pendampingan terkait dengan pelaku maupun korban ya. Jadi ya. Agar tidak terjadi satu istilahnya benturan, maka kami bagi tugas dari teman-teman dinas sosial, peksos dinas sosial melakukan pendampingan kepada keluarga korban. Yeah. Jadi kita koordinasi. Jadi biar tidak ada benturan di dalam organisasi kami.
4: Sudah ada ya, bagian-bagiannya
6: biar,
4: gitu ya.
6: Lebih ke netral. Jadi memang dari teman-teman dinsos karena kita menjadi satu jejaring untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sragen. Jadi kita seringkali berbagi peran ke korban, ataupun kalau memang ini adalah pelakunya adalah anak, maka kami berbagi peran. Yang ke korban, kita yang ke pelaku, atau sebaliknya, seperti itu.
4: Sudah berbagi tugas ada masing-masing bagiannya begitu ya Bu Dia ya.
6: Jadi baik dari keluarga korban, jelas harus ada pendampingan karena mereka terdampak dari kehilangan seorang anak, yang ini akan menjadi beban yang luar biasa bagi psikisnya dari bapak atau ibu dari korban.
4: Baik, terima kasih Pak Cu sudah dijawab oleh Ibu Dia ya. Saya ke Ibu Fitri dulu. Ibu Fitri, kalau kita berbicara pelaku ini yang mengalami anak begitu. Biasanya kan kalau sudah berurusan dengan hukum begitu, nanti kembali ke masyarakat, stigma terhadap masyarakat. Bagaimana? Apalagi ini seorang anak yang notabene masa depannya masih panjang dengan cerita kehidupannya yang pernah berurusan dengan hukum. Seperti apa, Bu Fitri?
7: Seperti saya sampaikan ya, artinya tidak hanya selesai berkaitan dengan soal perlindungan kasus ini, ya. Gitu kan, misalnya anak bertanggung jawab berkaitan dengan soal perilakunya, tapi kemudian bagaimana nanti misalnya dengan ya memberikan pendidikan di sekelilingnya, gitu kan, tidak hanya di sekolahan ya, tapi kemudian juga di masyarakat sekitar, begitu, bagaimana nanti kemudian jika si anak ini kembali situasinya itu tidak melakukan stigma, kemudian melakukan diskriminasi, gitu kan, atau kemudian perlakuan-perlakuan yang kemudian tadi berdampak bisa ya, membuat psikologis, misalnya salah satu bagiannya adalah itu masih anak, itu ada dampaknya. Jadi ekososial begitu itu penting juga dilakukan wilayah sekitar ataupun kemudian juga secara masyarakat luas gitu. Itu perlu diberikan. Bagaimana kemudian yang harus dikuatkan itu adalah anak, kembali lagi ya, walaupun itu berhadapan dengan hukum, apapun situasinya dalam sistem perlindungan anak, dia adalah korban gitu. Artinya perlu sama-sama memberikan ini ya, dukungan begitu berkaitan dengan soal bagaimana perkembangan entah itu psikologi enggak, perkembangan terkait dengan sosialnya oleh masyarakat itu tetap dilakukan.
4: Oke. Baik. Baik, terima kasih Bu Putri. Bu Diah, kalau di Sragen sendiri, apa namanya, seperti yang ini berkaitan dengan pertanyaan saya sebelumnya ke Bu Fitri, setelah nanti si anak itu keluar gitu ya. Kalau di Sragen sendiri, menurut catatan ada berapa kasus yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum sendiri, Bu Diah?
6: Ya, berdasarkan data yang di UPTD ya, Kabupaten Sragen pada sampai bulan ini, tahun 2026 khususnya, itu ada sekitar 21 kasus. Ya. Nah, tetapi dalam perkara ini kita sampaikan bahwa kita harus bisa membedakan 21 kasus ini bukan sebagai ABH yang berkonflik saja atau ABH yang sebagai korban, tetapi adalah anak-anak yang berhadapan dengan hukum, seperti itu.
4: Oke. Oke, dari kasus yang disampaikan Bu Diah tadi, ada yang sudah selesai atau anak itu keluar dari tahanan begitu atau seperti apa, Bu?
6: Kalau di tahun ini yang sudah mendapatkan putusan di pengadilan, istilahnya putusan pidana, itu kami harus koordinasi lebih dulu ya. Yang tapi yang kami ketahui baru satu tersebut yang sudah mendapatkan putusan. Khususnya untuk kasus anak.
4: Oke. Oke, baik.
6: Sebagai pelaku.
4: Baik. Ya, saya kembali ke Bu Fitri sendiri. Kalau Bu Fitri, di data dari Spekham sendiri, kekerasan yang atau melibatkan anak yang berurusan dengan hukum sendiri, kalau di Surakarta seperti apa, Bu Fitri?
7: Kalau kami itu kan secara khusus itu kan memang melakukan ini ya, pendampingan, tapi kemudian di sini dalam konteks hukum mereka adalah korban. Nah, kebanyakan yang kami dampingi itu adalah korban kekerasan seksual, begitu.
4: Okay.
7: Baik ini laki-laki maupun perempuan, begitu kan. Yeah. Tapi kemudian kalau berkaitan dengan soal kasus kekerasan ini ya, anak berhadapan hukum karena konflik gitu. Misalnya salah satunya misalnya dengan tawuran, begitu kan. Salah satu bagian ada di dalamnya, begitu kan. Terlibat misalnya pemanfaatan orang dewasa, begitu kan, misalnya soal transaksi narkoba, misalnya salah satu bagian, begitu kan. Terus kemudian berkaitan dengan kasus-kasus yang lain, misalnya diajak untuk melakukan pencurian atau penganiayaan, begitu kan. Ini bisa aja terjadi kan pada anak-anak. Nah, kalau di sependek pengetahuan saya ya, yang saat data di UPTD sendiri itu, mereka memang juga kebanyakan adalah kekerasan seksual gitu. Jadi dari data sekitar 150-an gitu, separuhnya itu adalah kasus kekerasan terhadap anak. Nah, separuhnya lagi dari kasus kekerasan terhadap anak atau lebih besar lagi itu adalah kekerasan seksual.
4: Okay.
7: Jadi kalau kekerasan ini ya berkaitan dengan soal konflik itu memang tidak cukup banyak sebenarnya kalau dibandingkan dengan kekerasan yang lainnya tadi yang saya sampaikan.
4: Ya, artinya apapun bentuk kekerasannya atau yang melibatkan anak dengan hukum sendiri itu menjadi perhatian mungkin ya, dan prihatin juga kasus yang disampaikan Mbak Bu Fitri sama Ibu Dia juga, kalau saya bilang ya lumayan banyak untuk kota Surakarta dan Sragen begitu ya. Nah, kalau berbicara pencegahan sendiri, sebenarnya pada titik mana sih Bu Fitri intervensi terhadap anak ini harus dimulai begitu, khususnya untuk mungkin dalam lingkup terkecil dulu, keluarga begitu ya?
7: Lingkungan keluarga itu sebenarnya juga salah satu bagian begitu, tapi kemudian juga memang semua ini memang perlu gitu. Kemudian memberikan edukasi lingkungan sekolah, masyarakat sekitar,
4: dan
7: juga di lingkungan anak-anak itu sendiri. Nah, memang perlu kemudian melakukan edukasi. Jadi sebenarnya sejak ini begitu kan, itu sebenarnya memang perlu untuk kemudian berkaitan dengan soal edukasi ya. Tadi misalnya membangun nilai-nilai toleransi begitu kan. Kemudian menghargai perbedaan misalnya begitu kan. Karena ini pada situasi-situasi anak usia 13, 11 atau sampai 15 ini kan masa transisi yang sangat luar biasa.
4: Begitu.
7: Secara emosionalnya kan mereka juga perlu ini ya, dikuatkan dari sekeliling mereka, perlu ada pendampingan, bukan pembiaran. Karena kalau kemudian salah ya, dalam kemudian mengartikan sesuatu, itu kan emosionalnya kemudian tidak terkontrol, bisa jadi situasi-situasi tadi ya, bentuk kekerasan yang kemudian mengarah fisik sampai berdampak misalnya luka parah atau kemudian sampai berdampak kematian, ini bisa terjadi gitu. Karena masa-masa transisi ini sangat luar biasa. Perlu kemudian orang tua melakukan pengawasan begitu terkait dengan soal anaknya.
4: Baik. Bu Dia mungkin mau menambahkan statement dari Bu Fitri?
6: Oh ya, betul sekali. Kan kita kembali kepada pencegahan. Memang yang paling krusial di awal itu adalah dari keluarga. Jadi pencegahan ini harus dilakukan secara bersamaan dan berkelanjutan. Langkah yang harus diperkuat adalah melalui sosialisasi, kemudian edukasi mengenai konsekuensi hukum, penguatan peran guru BK, pembentukan lingkungan sekolah yang aman, peningkatan kapasitas orang tua dalam pengasuhan, serta penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses. Jadi selain itu, sekolah juga harus memiliki mekanisme deteksi dini dan penanganan yang jelas. Koordinasi antara sekolah, kemudian dinas-dinas atau stakeholder terkait, baik itu dinas pendidikan, UPTD PPA, atau mungkin lembaga-lembaga perlindungan anak dan sebagainya seperti itu, kemudian pemerintah desa. Nah, agar ketika kita bisa mendeteksi, agar kasusnya tidak berkembang menjadi satu tindak pidana atau yang akhirnya muncul sampai harus proses hukum dan sebagainya. Jadi memang harus ada mekanisme deteksi dini, baik dari keluarga, lingkungan sekolah, di mana anak itu kan ini ya, ada tiga jam sosial ya, di rumah, di sekolah, kemudian ada juga di lingkungan masyarakat. Jadi mereka mempunyai peran masing-masing untuk bisa memiliki mekanisme deteksi dininya. Seperti
4: Oke, belajar dari berbagai kasus yang disampaikan Bu Fitri atau Bu Diah begitu ya, terutama yang kita sekarang lagi bahas kejadian di Sragen. Kemudian apa yang kemudian dilakukan dinas dalam hari ini UPTD Sragen sendiri untuk agar kedepannya jangan sampai terjadi lagi begitu ya, Ibu Diah. Monggo Bu Diah.
6: Jadi gini, yang sebenarnya sebelum kejadian ini, sebelum kejadian yang pada kasus ini, kita sudah melakukan beberapa kali sosialisasi, tapi karena memang dari hal ini kita itu belum bisa menjangkau semua sekolah, karena di Sragen juga ada lebih dari 600 sekolah tingkat sekolah menengah pertama dan sebagainya, maka kita step by step melakukan sosialisasi. Dan setelah kejadian ini kita juga memberikan masukan kepada dinas pendidikan agar deteksi dini itu semakin diperkuat di lingkungan sekolah. Misalnya ada pemasangan CCTV di berbagai pojok yang dianggap itu adalah rawan untuk terjadinya tindak kekerasan. Dan sekarang saat ini di hampir semua sekolah di SM, di sekolah menengah pertama di Kabupaten Sragen itu sudah memasang CCTV, dan juga dalam pengawasannya adalah digilir dari guru piket. Okay. Jadi tidak hanya dipasang saja baru kejadian, adalah nanti ternyata kejadian. Jadi CCTV bukan sebagai alat untuk bukti terjadinya tindak kekerasan, tetapi sebagai salah satu alat untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan, seperti itu.
4: Baik, artinya untuk menjadi salah satu antisipasi juga begitu ya, Bu Diah. Ya. Ya, kemudian kalau menurut Bu Diah sendiri, sistem perlindungan anak di daerah sendiri, di tingkat daerah sendiri saat ini sebenarnya seperti apa sih, Bu? Apa masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki begitu, Bu Diah?
6: Ya, sebenarnya memang semuanya harus tetap, kita harus tetap memperbaiki sistem yang sudah ada ya. Jadi sudah ada, harus ada kolaborasi dari mulai kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa dan RT maupun sampai ke keluarga. Karena pada intinya deteksi dini yang paling awal itu kita kembali lagi pada fungsi keluarga, fungsi pengasuhan dan sebagainya seperti itu. Jadi memang perlu peningkatan lagi, perlu istilahnya edukasi. Jadi memang di Sragen sendiri pada saat ini kita sudah ini ada sebuah apa ya istilah, kalau saya katakan adalah untuk mengantisipasi bahwa masyarakat itu kan sekarang masih banyak yang belum tahu sebenarnya kekerasan itu apa saja, kemudian kemana harus lapor, kemudian bagaimana seperti itu. Nanti kalau kejadian, saya takutnya lapor itu bukan urusan saya ya, seperti itu.
4: Nanti dikira ikut campur seperti itu ya.
6: Itu banyak sekali masyarakat yang masih berpikir seperti itu. Maka kita memberikan satu kemudahan dengan satu, kalau saya katakan satu perubahan. Kita memiliki yang namanya Eling Sukawati, yaitu edukasi, layanan, informasi dan pengaduan terkait dengan penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, di mana di dalam perubahan itu, di dalam Eling Sukawati itu ada informasi terkait kekerasan itu apa saja.
4: Okay.
6: Apa yang bisa dilaporkan. Kemudian bagaimana saya harus melaporkan, seperti itu.
4: Okay. Dijelaskan secara rinci ya di layanan itu ya, Ibu Diah ya. Artinya memang awareness juga dari masyarakat apabila mengetahui atau itu bisa langsung membuka layanan tersebut begitu. Betul. Ya Ibu Diah. Oke, baik. Ini ada yang bergabung di WhatsApp, Ibu Fitri, Ibu Diah, saya izin membaca dari Pak Paijo. Selamat pagi Mbak Ria dan Ibu narasumber. Perspektif saya sebagai wong cilik dan udik bahwa permasalahan anak di bawah umur terjerat dalam kasus hukum ini, tolong jangan cuma disalahkan si anak, karena ini semua terjadi tidak terlepas ada campur tangan ortunya. Sudah dijelaskan secara lengkap tadi ya sama Bu Fitri sama Ibu Diah. Untuk itu saya ada usulan, tolong untuk orang tuanya dilibatkan, karena anak terlibat kasus disebabkan salah asuh didik dan salah pengawasannya. Kemudian mohon untuk UPTD dan pemerhati sosial untuk lebih intensif sinergitas dan koordinasi secara komprehensif dengan stakeholder terkait untuk sering bersosialisasi kepada masyarakat, bukan hanya pada anak-anak, kalau perlu libatkan para ortunya. Ini baru saja sudah disampaikan ya oleh Bu Diah dan Ibu Fitri ya, Pak Paijo ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan, Bu Fitri mungkin bisa menambahkan dari penjelasan dari Ibu Diah tadi.
7: Ya, tadi sebenarnya sudah cukup banyak yang disampaikan Mbak Diah. Itu, Mbak, yang saya mengingatkan berkaitan dengan soal bagaimana ada kebutuhan secara psikologis, misalnya sekali waktu, misalnya di dalam sekolah. Karena kan seringkali begini ya, ada konseling, itu ada konsultasi itu jika anak itu sepertinya kok bermasalah begitu, padahal bisa jadi selnya anak itu ada sesuatu hal yang kemudian juga bisa aja terjadi, nggak harus dia berulah ya, misalnya melakukan misalnya kekerasan atau kemudian hal-hal yang lain gitu kan. Tapi kemudian ruang untuk melakukan konseling begitu itu bisa secara berkala begitu. Artinya ini tidak hanya secara akademik saja ya, berkaitan dengan soal melihat soal di dalam dunia pendidikan begitu, berkaitan dengan soal apa-apa yang ada diharapkan di dalamnya, tapi berkaitan dengan soal perkembangan psikologi juga, misalnya tentang psikologis anak itu juga kemudian diperhatikan. Salah satu bagiannya adalah misalnya melakukan konseling secara berkala bagi setiap misalnya anak-anak. Nah, ini menjadi ruang-ruang yang bisa juga untuk melakukan deteksi pencegahannya gitu. Jika terjadi sesuatu, entah itu apa yang kemudian bisa ada di dalamnya ya, bisa jadi anak tidak berani cerita dengan orang tua, situasi yang dihadapi gitu kan. Itu ada antisipasi yang kemudian bisa dilakukan dengan berkoordinasi misalnya dengan para orang tuanya. Luar tadi yang disampaikan Mbak Dian.
4: Oke. Baik, kalau kita berbicara kasus ini yang terjadi di Sragen begitu ya, setelah apa istilahnya, siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab begitu ya Bu Diah, apalagi nanti setelah anak itu keluar, mungkin masih dalam usia 16 atau 16, 17, memasuki 17, dan masih ada haknya atau haknya untuk menerima pendidikan. Nanti kedepannya itu seperti apa Bu Diah, apakah dengan pernah si anak itu terjerat hukum, kedepannya untuk pendidikannya seperti apa?
6: Ya, jadi gini, kalau kita bicara siapa yang paling bertanggung jawab ketika anak ini keluar, adalah kita semuanya bertanggung jawab, baik dari pemerintah, kemudian dari lembaga masyarakat, kemudian dari masyarakat sendiri, lingkungan, kemudian dari sekolah dan sebagainya. Kita harus hadir, sama-sama hadir dalam hal ini adalah biar tidak terjadi stigma kepada anak. Ini memang bukan hanya tanggung jawab, oh ini ternyata tanggung jawabnya UPTD aja, atau ini tanggung jawabnya keluarga saja. Tidak bisa seperti itu, karena penanganan kasus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum itu adalah bersinergitas. Jadi baik dari lembaga pendamping seperti BAPAS dan sebagainya itu harus tetap berkontribusi ketika nanti anak ini sudah selesai menjalani putusan dari pengadilan. Untuk keberlanjutan pendidikannya, jelas karena pendidikan itu adalah yang bertanggung jawab, pastilah adalah di bidang pendidikan, punya dinas sendiri, maka kita akan tetap berkoordinasi dengan stakeholder atau OPD terkait dengan keberlanjutan pendidikan anaknya. Seperti yang kita lakukan saat ini pun, ketika anak dalam proses dari segi pendidikan, tetap masih memperoleh hak-haknya, masih bisa bersekolah dan sebagainya seperti itu. Walaupun dengan metode yang berbeda. Karena kondisi dan situasi.
4: Baik. Terakhir Bu Diah yang mau disampaikan, atau mungkin sebelum closing statement saya ke Mbak, Ibu Fitri dulu, mungkin bisa menambahkan dari pertanyaan saya yang statementnya dari jawaban dari Bu Diah tadi.
7: Yang tadi sebenarnya kalau berkaitan dengan soal bertanggung jawaban tadi disampaikan bahwa saya nitip pesan begitu berkaitan dengan soal jika anak ini sudah selesai menjalani ini ya berkaitan dengan soal bertanggung jawaban dia begitu, bagaimana masyarakat kemudian tidak melakukan stigma ya, menerima kembali, karena apapun situasi dan kondisinya tadi saya sampaikan bahwasanya anak berhadapan dengan hukum dalam sistem perlindungannya itu adalah dia adalah korban gitu. Kemudian tidak mengungkit kembali berkaitan dengan soal apa yang dilakukan begitu, karena dia sudah melakukan pembelajaran juga ya berkaitan dengan apa yang dia lakukan begitu. Nah, masyarakat juga harapannya juga bisa menerima kembali. Karena yang paling berat kan, karena dia berada pada posisi di mana begitu kan,
4: hukum tadi sosial ya
7: di dalam masyarakat. Iya betul. Walaupun tadi di sekolah pun sudah mulai ada berkaitan dengan soal ini ya, bagaimana pemenuhan hak-haknya begitu kan. Dia bisa tetap sekolah di sekolah secara reguler begitu, tidak harus melakukan sekolah paket karena dia masih punya hak di dalam pendidikannya meneruskan. Nah, ini juga yang perlu dipahami gitu. Jadi seorang tadi yang misalnya dalam anak berhadapan hukum, dia juga masih tetap punya hak-hak untuk mendapatkan pendidikannya.
4: Baik, sekaligus mungkin Bu Fitri closing statement untuk pagi hari ini.
7: Ya, saya hanya menyampaikan berkaitan dengan soal situasi apapun itu berkaitan dengan anak, perlu yang namanya peran semua ini ya, stakeholder maupun masyarakat ada di dalamnya. Karena yang namanya perlindungan anak, pemenuhan hak-hak anak itu tidak hanya didapatkan dari orang tua, bisa aja juga dari lingkungan sekitar, masyarakat, pendidikan, dan terutama oleh pemerintah. Itu Mbak Randani yang bisa saya sampaikan.
4: Baik, terima kasih. Bu Diah, yang mau disampaikan terakhir ini?
6: Untuk yang terakhir yang kami sampaikan adalah yaitu pesan kami, jangan memberikan stigma atau menghakimi anak melalui media sosial. Jadi proses hukum tetap harus dihormati, tetapi identitas pendidikan, pemulihan, dan masa depan anak juga harus tetap dilindungi. Tujuan akhirnya itu bukan hanya anak mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi juga agar anak ini mampu memperbaiki diri dan kembali ke lingkungan sosial dengan lebih baik.
4: Baik, mudah-mudahan tidak ada lagi kasus-kasus serupa begitu ya, Bu Dia, Bu Fitri, dan tanggung jawab kita semua supaya anak itu bisa apa ya, tumbuh dengan normal, dengan hal-hal yang baik saja begitu. Matur nuwun ya Ibu Fitri, Ibu Diah sudah bergabung bersama kami di pagi hari di tengah kesibukannya. Salam sehat, salam tangguh.
7: Nggih,
4: matur sembah nuwun Bu Diah, Ibu Fitri. Saya izin menutup line Zoom kita.
7: Ya,
4: terima kasih, selamat pagi. Baik. Terima kasih pendengar, Anda sudah menyimak bincang pagi kami dan tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iya kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta, kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Nyo, iki lho, sampah dari tempatmu tak balekke. Nyo,
1: nyo. Lho, hei, karepmu ki piye?
0: Lah ngopo? Kamu ndak terima. Meh ngopo kowe? Nyo, sampahmu tak balekke maneh ki.
1: Jelas ndak jelas kok gak jelas. Tonggo kok kaya gitu. Bikin gak betah we.
0: Lho ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
1: Kowe nak wae ngakon-ngakon pindah. Dirimu kowe lho sing kudune lunga. Lah, gemes aku. Tak kruwes lho pengo.
0: Ngruwes piye to iki?
2: Wes, wes, wes.
0: Wani karo aku, Pak.
2: Yo Marni, Ujum, ini ada apa to pagi-pagi wis ribut wae. Omah sebelah tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
0: Apa-apa nyalahke aku.
2: Wes, wes, wes sing akur karo masuk rumah ya ya ya.
0: Yo. Yo Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yu yu.
1: Lah, yen butuh wae melas. Walu sepol,
0: cepet to yu, aku selak. Ya wis
1: ini iki lho yu. Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
3: Jum yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulya. Paham.
1: Paham.

0: suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda aksi bersama, sampaikan pengaduan Anda, kami siap mendengar dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Line telepon WhatsApp sudah saya buka untuk Anda dan saya sudah bersama Intan di pagi hari ini. Halo Intan.
2: Halo pagi.
1: Pagi, ketemu lagi di Halo RRI. Dan sudah ada yang bergabung Intan rupanya, sebelum Intan menyampaikan informasi ya. Ada Pak Cu di Wonogiri, selamat pagi. Halo RRI Pak Cu.
3: Halo RRI.
1: Halo
3: selamat
1: RRI.
3: Selamat pagi Mbak, ya, Mbak Intan.
1: Iya. Selamat pagi Pak Cu. Ada informasi yang mau disampaikan Pak Cu?
3: Ya tadi Ibu Dada sudah ada. Di sekolah harus ada CCTV.
1: Ya.
3: Saya setuju.
1: Betul.
3: Depan, samping, samping kanan kiri, mm-hmm. harus ada CCTV. Kalau perlu, di sekolah ada security.
1: Ya.
3: Biar fitrat, kontrol
1: okay.
3: di belakang. Biar ada di sekolah selam dari perundungan.
1: Mm-hmm.
3: Menurut saya begitu yang lebih baik.
1: Baik. Cuma, baik. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sehubungan dengan bincang pagi kita baru saja ya Intan ya. Okay. Terima kasih ya Pak Cu ya. Kemudian ada yang bergabung lagi. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
4: Selamat pagi. Halo RRI. Assalamualaikum Mbak Ria, Mbak Intan yang cantik.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Tarmi.
4: Lagi rampung menepi sarang.
1: Oh ya, semangat ya, mumpung panas.
4: Panas.
1: Iya, ada.
4: Ini kok aneh kayak Mbak. Panas bingung, hujan bingung, renang banyu bingung, banjir bingung, makanya serba membingung.
1: Ewoh gitu ya.
4: Kula syukuri.
1: Iya harus dong.
4: Hujan nggih alhamdulillah, banjir kali nggih alhamdulillah.
1: Betul. Oke, ada informasi yang mau disampaikan Mbak Tarmi?
4: Informasi niku wau komane pinten tahun Mbak?
1: 2.5 tahun, 2.6 2 tahun 6 bulan.
4: Kok meng 2 tahun setengah berarti?
1: Iya, jadi memang lalu karena sesuai dengan perlindungan apa namanya undang-undang hukum anak ya.
4: Lah niku mengke esek-esekan kali kancane betul pentung.
1: Jangan sampai makanya biar enggak terulang lagi kan sudah di apa namanya dikasih sanksi gitu ya.
4: Kok meng terdili temen hukumnya.
1: Iya. Karena mas
4: sekolah 6 liter tahun.
1: Enggak, 2.6.
4: Oke.
1: Okay.
4: Lan kok sing wong tuwa men meng 8 taun kok langsung semaut.
1: Anak wis siji. Baik.
4: Pateni pun boten bali.
1: Iya itu makanya.
4: Tadi nggih mesake nang kertas ngoten niku, Mbak.
1: Heeh, oke.
4: Okay. Butuh kula niku nanu kula kok enggak bengok, kula tanglet ting.
1: Heeh.
4: Sing apa bi? Gocek, Mbah. Gocek ra ngono kuwi kula ngono.
1: Iya, harus dikasih tahu memang. Ada informasi lain mengenai fasilitas umum layanan publik?
4: Kan enten sampah daerah Colomadu.
1: Oke, sampah ya.
4: Daerah Colomadu Karanganyar niku kan daerah Klodran niku kan mboten.
1: Klodran ya.
4: Ya sampah mboten dipendeti, Mbak.
1: Iya.
4: Sing dipendeti meng nek kurun bayar dhewe.
1: Oke.
4: Iya. Tarik
1: nggih tip
4: motor
1: nika. Oke.
4: Di resto niku tak deret niku mboten nenten bayar sampah pendak wulan.
1: Iya, iya.
4: Terus sing mbuahi ber tengkali.
1: Iya, iya itu.
4: Dadi sing trentel yen
1: plastik-plastik gitu ya,
4: yang tong yen wit pring.
1: Oh, malah sak uncal-uncalke gitu ya, uncal-uncali ya.
4: Jalan niku pating trenuk kok lewat ya Allah.
1: Oke. Okay.
4: Batas kota ngaler niku nggih pating trenuk
1: yeah.
4: Jane nggih pun umum.
1: Tugu Boto berarti ya?
4: Nggih, yeah, boten Tugu Boto, Mbak. Sak batas kota.
1: Oh, batas kota lampu merah berarti ya, lampu merah itu ya. Ya ya, oke.
4: Daerah tengah sawah baturan niku nek kula sering liwat nika tapi pun boten terapi ya.
1: Iya, oke. Siap.
4: Kadang-kadang ya tak pengen lewat. Tinjau-tinjau dalan.
1: Iya, iya.
4: Jadi mboten ngoten niku lho kebersihan kok.
1: Iya betul.
4: Kali kan nggih teng kali PP mriku
1: to. Heeh.
4: Kedae mboten kene.
1: Iya.
4: Tenanu lah niki teman-teman dinten nggih mboten dipendeti ngeten niku
1: nggih. Iya, sampah ya nanti kita sampaikan ke dinas terkait ya, DLH ya Intan ya.
2: Iya betul.
1: Oke. Okay.
4: Pembuangane dan putri tempuan niku penangkal napa dereng?
1: Iya, kemarin kan masih apa namanya?
4: Heeh. Oke, maklum soalnya nembe kobongan kok.
1: Iya. Oke. Siap.
4: Iya.
1: Amin. Waalaikumsalam. Baik. Ini sehubungan dengan yang Mbak Tarmi kemarin ada informasi juga ya.
2: Ini ada informasi ya.
1: Oke.
2: Juga
1: berkaitan dengan sampah.
2: Betul, yang di wilayah Selo Baru ya, Klodran ya, maksudnya
1: Klodran, Klodran, Klodran. Batas kota, batas ya. Kota ya.
2: Ini sudah kami sampaikan, Mbak Tarmi, ke Kadis DLH, Pak Narno, ini DLH Karanganyar, sudah menjawab dan merespon ya. Saya izin bacakan responnya. Bismillah, ini kami sedang berkoordinasi dengan DPUPR. Nanti pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2026, dalam minggu ini insya Allah ada kerja bakti dari warga Tohudan dengan kru DLH yang bertugas di Colomadu.
1: Bismillah. Oke, baik. Sudah langsung ya di tanggapan begitu ya, sehubungan dengan sampah gitu ya. Oke.
2: Bukan hanya Mbak Tarmi ya.
1: Oh iya betul. Yang banyak yang sedang kemarin kan ada beberapa yang menyampaikan batas kota, kemudian Klodran juga itu sepanjang jalan katanya banyak sampah-sampah yang dibuang di situ gitu. Apakah mungkin tidak diambil atau seperti apa? Atau mungkin habit atau kebiasaan juga begitu kan? Dan ini juga menjadi pelajaran juga apa namanya untuk kita ya Intan ya, dengan kasus kebakaran Putri Cempo. Kemudian akhirnya juga kita harus memilih dan memilah sampah dari lingkungan kita terdekat dulu, alias dari rumah tangga dulu begitu ya. Kalau Intan sudah mulai memilih dan memilah sampah? Oke, baik. Ini perlu dilakukan dan kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan gitu. Oke, Intan ada informasi apa lagi?
2: Oke, ada informasi juga ya. Kemarin ada aduan dari Pak Agus ini terkait dengan menemukan karyawan apotek yang tidak bisa membaca resep. Iya, ini sudah tanyakan ke Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Ini menyampaikan bahwa sebenarnya untuk bisa praktik di apotek, ini karyawan apotek harus wajib memiliki SIP di apotek tersebut. Jadi jika ditemukan yang tidak bisa membaca resep, mungkin bisa diadukan langsung ke Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
1: Baik. Ya itu kan karena apa, bahaya juga ya untuk membaca resep atau takut salah, harusnya obat ini tidak diberikan karena tidak tapi memang tulisan dokter itu memang seperti itu ya. Jadi kalau katanya kalau di sekolah gitu tulisannya kurang bagus, ini tulisan calon dokter, ini ya kayak gitu. Baik, ini dari follow up dari jawaban dari Pak Agus gitu ya. Baik, ada informasi apa lagi Intan?
2: Ini ada informasi lagi ini dari PLN ya. Di hari ini
1: mati lampu lagi.
2: Akan ada peningkatan keandalan kelistrikan nanti yang mengakibatkan ada pemadaman di hari ini ya, Rabu tanggal 9 September 2026. Ini pekerjaannya perubahan konstruksi dan pemeliharaan jaringan. Ini akan ada pemadaman listrik di area Jumantono, Seringin, Ngunut, Gemantar, Blorong, Gembong, dan Genengan. Ini nanti akan ada pemadaman listrik pada jam 11 siang sampai jam 3 sore.
1: Lumayan lama ya.
2: Kemudian masih untuk hari Kamis tanggal 10 September 2026 ini pekerjaannya perubahan konstruksi, energis penyulang, dan pemeliharaan jaringan. Untuk wilayah yang terdampak pemadaman ada di Jati, sebagian Jongke, Papahan Indah, sebagian Badran Baru, sebagian Ijo Kulon, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar. Ini mulai jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Dan ini untuk estimasi waktunya bisa berubah sewaktu-waktu ya, tergantung penyelesaian dari pekerjaan tersebut.
1: Artinya sudah diberikan informasi untuk daerah-daerah yang tadi sudah disebutkan Intan gitu ya. Siap-siap gitu kan.
2: HP-nya
1: dicas, kemudian air diisi dulu tandonnya gitu kan. Terus apa lagi ya? Ya kalau untuk biar nggak sumuk ya kipasan dulu lah ya sementara ya.
2: Yang utama HP ya.
1: Gabut nih kalau handphonenya. Gitu. Mendengar Anda masih bisa bergabung bersama saya dan Intan di Halo RRI pagi hari ini. Oke, sudah ada yang masuk lewat telepon. Selamat pagi, Halo RRI.
5: Pagi Mbak Ria.
1: Iya, dengan Ria dan Intan, Pak Edi ya.
5: Pak Edi Solo
1: nih. Ya, oke.
5: Sambung lagi nih. Bila perlu dibagi dua, satu buat kuburan umum, kemudian buat kuburan Tiongkok yang kurang mampu. Yang lainnya kuburan Tiongkok kan sudah dibikin tempat UNS, tempat mebel, semoga ya jadi buat kurang mampu nanti itu kuburannya dibagi dua, itu kuburan umum ya kurang toh. Nah, semoga sama Mas Wali Kota tadi kemarin ya ada doa bersama semoga mau peduli, beri masukan Pak Presiden, doa bersama seluruh Indonesia serentak.
1: Yeah. Yeah.
5: Ya, biar ke depan mudah-mudahan musibah bencana dikurangi semuanya.
1: Yeah.
5: Ya, yang iseng aja cuma Presiden toh, tinggal kontak 38 gubernur. Yuk, di tempat masing-masing aja, enggak usah cari tempat yang mana-mana. Paling 5 menit, 10 menit, pasti luar biasa manfaatnya.
1: Iya.
5: Yeah. Ke depan, biar Indonesia apa tambah lebih maju. Bahkan nanti ada demo-demo barang bisa hati ini lerem. Tidak sampai ada korban. Ya, jika bencana dikurangi semuanya. Biarpun ada dikit-dikit saja. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Pak Edi. Iya, kemarin itu kayaknya kegiatan apa namanya wali kota di balai kota ya, ada doa bersama atau sholat istisqa memohon hujan.

0: juga tekanan air berkurang. Okay. Untuk area yang terdampak meliputi Sidorejo, Kismorejo, Dukuhan Kendal, Tawangsari, sepanjang Jalan Sumbing Raya, Ngemplak Sutan, Rindusari dan sekitarnya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi untuk wilayah-wilayah yang terdampak juga bersiap-siap ya.
1: Mm-mm, bisa benar.
0: Menampung air dulu sebanyak banyaknya.
1: Air dulu, iya repot sih kalau nggak ada air gitu ya. Tapi untuk semuanya entah itu listrik atau air minum ya itu memang apa maintenance atau pemeliharaan.
0: Iya.
1: Artinya nanti fasilitas itu akan kembali kepada masyarakat juga,
0: betul,
1: gitu ya Intan ya. Oke, nanti kita sambung lagi. Halo RRI karena masih panjang waktunya. Iya. Tapi saya persembahkan lagu dulu ya Intan ya, okay, untuk pendengar ya. Iya. Ada satu buah lagu dari Ada Band.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar, rumput hijau di lereng Merapi Kemalang Klaten ini mulai mengering dampak musim kemarau. Para pemilik ternak kini juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan rumput dari kawasan tersebut. Untuk mengetahui situasi terkini, Adam Sutanto siap melaporkan untuk Surakarta pagi ini. Adam Sutanto, silakan laporan Anda.
3: Baik, Ria, dapat kami sampaikan bahwa benar sekali musim kemarau yang hampir kurang lebih 3 bulan ini ternyata juga berdampak tidak hanya pada persoalan air bersih, terutama di kawasan lereng Merapi, tetapi juga berdampak terhadap para pemilik ternak yang ada di kawasan tersebut. Pasalnya, rumput-rumput yang selama ini cukup hijau karena adanya musim kemarau ini menjadi mengering. Dan ini menjadi persoalan tersendiri bagi para pemilik ternak di kawasan tersebut. Dampaknya adalah mereka kesulitan untuk mendapatkan rumput hijau ataupun hijauan untuk pakan-pakan ternak mereka. Sehingga mereka harus membeli atau mencari alternatif yang lain. Salah satunya adalah menggunakan getepuk pisang atau pohon pisang yang kemudian dicacah atau ditumbuk agar untuk pakan ternak ataupun jenis yang lain seperti daun-daun bambu. Hal yang lain juga mereka harus membeli jerami dari daerah bawah. Ini harganya juga cukup mahal untuk satu truk, ini pada kisaran Rp800.000. Ini juga diakui oleh Kepala Desa Bali Rantai Supono kepada RRI.
4: Kebutuhan pakan memang di musim kemarau seperti ini semua merasakan dampaknya. Jadi karena juga kemarau yang agak lumayan panjang. Jadi untuk kebutuhan pakan ternak ini agak kesulitan. Alternatifnya ya ambil jerami, beli jerami, tumbuhan berangan lah.
3: Dan ini hal yang hampir sama juga diakui para pemilik ternak yang lain di kawasan tersebut. Seperti halnya Jainu yang menyatakan kondisi saat ini di kawasan Bale Rante, terutama di bagian atas juga sudah cukup kesulitan warga untuk mendapatkan rumput.
5: Kondisi rumput ataupun hijauan ternak
4: di Desa Balirante, dampak dari kemarau panjang ini memang sangat dirasakan oleh para peternak di Balirante, Mas Adam.
3: Ya, juga berharap cuaca yang cukup panas ini segera turun hujan sehingga rumputan dapat hijau kembali. Ria, Adam Sutanto melaporkan.
2: Baik, terima kasih Adam Sutanto untuk laporan Anda.

0: suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda aksi bersama, sampaikan pengaduan Anda, kami siap mendengar dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Masih dengan Riana Nisrya dan Mariana Intan,
2: iya,
1: ya. Betul. Oke, ada informasi apa Intan?
2: Oke, kemarin juga ada aduan ya dari Mas Deba, itu terkait dengan pengerjaan di Jalan Lejen Sutoyo yang katanya nggak selesai-selesai sampai mengganggu
1: aktivitas ya berjalan ya.
2: Ini sudah kami tanyakan ke Lapor Mas Wali, tapi belum mendapatkan respon. Nanti jika kami sudah mendapatkan informasi terkait kapan selesainya, akan kami sampaikan di Halo RRI yang berikutnya.
1: Mudah-mudahan segera di follow up gitu ya, di respon begitu ya.
2: Memang lumayan mengganggu sih.
1: Jalan Sutoyo itu sebelah mana sih? Nusuan.
2: Itu dulu yang patung banteng itu dulunya.
1: Tikungan.
2: Iya, itu kan ada pengerjaan semacam gorong-gorong.
1: Betul. Patung banteng itu juga lumayan lama memang, belum selesai ya.
2: Dan lumayan mengganggu ya, karena
1: itu kan jalannya kan kecil. Jalannya kecil, kemudian pas ditikungan gitu. Baik. Kemudian
2: ada informasi lagi nih. Ini kali ini dari Dishub Surakarta ya. Kemarin baru saja melakukan penggantian dan pemasangan wayfinding atau petunjuk arah ini di setiap halte bus dan feeder BST. Jadi lumayan ya untuk membantu para pengguna BST supaya lebih mendapatkan informasi lebih jelas.
1: Jadi apa namanya rutenya?
2: Iya, rutenya.
1: Di setiap halte BST ada begitu ya. Jadi apa, koridor berapa, rutenya kemana? Ya benar sih. Jadi semakin membantu masyarakat untuk apa namanya mencari feeder apa untuk tujuan kemana
2: dan pukul berapa?
1: Berapanya? Betul. Oke, baik.
2: Karena,
1: ini
2: karena mungkin nggak semua pengguna handphone ini ya.
1: Betul. Apalagi untuk yang sepuh-sepuh gitu ya. Kadang-kadang kita yang masih muda aja kadang ada yang mungkin gaptek juga gitu dan malas untuk membukanya. Jadi lebih enak begitu di halte. Saya mau ke sini koridor berapa? Koridor berapa? Seperti itu. Jam berapa begitu? Oke, ini ada Ibu Mulasi di Mojosongo yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1. Intan, saya baca dulu ya. Masalah parkir, masih parkir ya. Ditarik 3.000, ini posisinya ada di rumah makan di Penumping. Saya tidak menyebut rumah makannya. Jadi di itu loh Intan, Penumping itu di Tugu Lilin ya?
2: Sekitar
1: Tugu Lilin. Jadi begitu ada sekolah apa itu, UMS ya, Fakultas Kedokteran UMS, begitu mentok itu kan ada rumah makan lumayan besar dan ramai di situ. Nah, ini masih ditarik parkir 3.000 dan tidak pakai karcis. Nah, ini masih permasalahan juru parkir atau oknum-oknum jukir gitu ya. Padahal sudah ditekankan juga oleh pemerintah Kota Surakarta begitu untuk apa namanya sesuai tarif parkir yang sudah ditetapkan gitu kan. Baik.
2: Nanti kami bantu sampaikan ke pihak terkait secara langsung ya, supaya tidak perlu menyebutkan nama rumah makannya.
1: Rumah makannya ya, di clue-nya sudah saya sampaikan. Mungkin apa namanya, ini aja clue-nya seperti lagunya Desi Ratnasari. Itu aja. Sudah ya. Ini kita enek tukang jajan nih, Intan Larurian dan Surya ini. Baik. Intan, ada informasi apa lagi?
2: Masih dari di Sub Surakarta ya. Kali ini terkait dengan rambu di apa tuh namanya? Rambu di tengah jalan itu apa namanya, Mbak Ria ya? Yang warnanya orange.
1: Istilahnya barrier. Bukan, yang ini loh. Ini loh sih yang oranye-oranye ini loh. Barrier apa itu sih? Iya kan?
2: Iya, sepertinya ya.
1: Iya, betul. Rambu dilarang putar balik itu ya?
2: Baik. Di depan Monoloyo ini sering dipindah-pindah sama pengguna jalan. Padahal seharusnya tidak boleh untuk putar balik ya. Tapi ini masih sering ditemukan rambu tersebut digeser-geser, ada yang dipindah-pindah supaya bisa putar balik lebih dekat. Padahal itu sangat bahaya ya. Karena apalagi di depan Monoloyo itu kan sering dilalui truk-truk besar gitu, dan kendaraannya juga lajunya cepat. Jadi bahaya ya kalau putar balik di situ.
1: Kamu tahu namanya apa itu?
2: Apa itu namanya?
1: Namanya traffic cone atau seorang sering menyebutnya water barrier. Jadi pembatas air atau jalan plastik. Nah, orang-orang itu ya.
2: Jangan digeser-geser.
1: Kadang-kadang itu kan memang apa ya, water barrier itu kan memang nggak terlalu berat. Jadi orang bisa dengan mudahnya, dengan sukacitanya menggeser. Kadang tidak kalah apa namanya trik juga dari disup sendiri, diganti yang apa namanya beton itu.
2: Oh iya.
1: Jadi biar berat. Nah, jadi memang kalau sudah dipasang seperti itu, artinya memang sudah ada larangan untuk memutar balik, begitu kan Intan? Tapi kadang-kadang
2: sudah ada perhitungannya.
1: Sudah ada perhitungannya, tapi kadang-kadang warga 62 ini plus 62 ini kadang-kadang yang masuk seperti itu. Oke, baik. Mohon diperhatikan ya para pengguna jalan atau lalu lintas begitu.
2: Jangan digeser-geser, jangan pindah-pindah karena sudah diperhitungkan berapa meter jaraknya.
1: Iya. Iya, kan beda berapa menit kan tidak? Tidak seberapa gitu ya, tapi ke keselamatan tetap jadi apa namanya yang utama. Baik. Kemudian
2: ada lagi satu informasi kali ini untuk yang mungkin hari ini berkenan untuk membayarkan pajak motor. Ini ada informasi dari Samsat Surakarta terkait dengan layanan pembayaran pajak ya. Untuk hari ini, khusus hari ini, hari Rabu, tanggal 9 September 2026, untuk di Samsat Induk atau Jalan Prof. Dr. Suharto nomor 17 Jajar, Kecamatan Laweyan, ini dibuka mulai jam 8 pagi sampai jam 2 siang saja. Kemudian untuk Samsat Keliling ini berada hari khusus hari ini berada di pusat oleh-oleh Jongke dan halaman kantor Kecamatan Banjarsari. Ini mulai jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian di Samsat Gerai atau halaman kantor Kecamatan Pasar Kliwon mulai jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian di Samsat MPP atau Mall Pelayanan Publik Kota Surakarta yang berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 5 Kota Surakarta ini mulai jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Dan yang terakhir Samsat Malam ini di halaman kantor UPPD atau Samsat Surakarta mulai jam 3 sore sampai jam 7 malam. Ini berlaku untuk pembayaran pajak 1 tahunan saja.
1: 1 tahun ya. Kalau untuk 5 tahun memang harus datang ke Samsatnya gitu. Loh, bukannya Samsat Malam itu di biasanya di Neo Solo Grand Mall ya? Sekarang
2: kadang berpindah-pindah.
1: Seperti yang pagi juga berarti baik. Baik, ini ada ini Kak Nur Cahya nih yang menyampaikan informasi Intan, jembatan di Sungai Pasar Legi arah Mangkunegaran. Itu rumput-rumputnya sudah tinggi, takutnya nanti kalau hujan terjadi banjir. Berarti jembatan Mangkunegaran. Pasar Legi. Oke, terima kasih informasinya ya Kak Nur Cahya ya. Ini berarti ke mana ya? Ke DLH juga ya. Oke, baik. Nanti kita teruskan atau sampaikan begitu ya. Ada informasi lagi Intan?
2: Dari Intan sudah.
1: Oke ya, sudah selesai ya. Oke. Sepertinya juga kita sudah tutup aja ya Halo RRI pagi hari ini. Dan bisa disampaikan lagi atau mungkin kalau nanti ada menemukan ya layanan publik fasilitas umum juga di Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, Jumat di situ ada penyiar dan pastinya selalu ada Mariana Intan gitu ya. Oke, Intan terima kasih untuk informasinya ya. Habis ini bergeser ke sebelah
2: geser sebelah.
1: Oke, baik. Tetap semangat, tetap sehat gitu ya Intan ya. Baik, terima kasih pendengar sudah Anda sampaikan berbagai keluhan atau mungkin juga sudah kami follow up juga yang sudah Anda sampaikan di Halo RRI hari Senin kemarin. Nanti mudah-mudahan segera ditindaklanjuti ya oleh instansi terkait atas aduan-aduan Anda yang Anda sampaikan melalui kami Halo RRI. Anda bisa bergabung di Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Tetap bersama kami di Surakarta pagi ini.

Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
5: Kilau Pancasila,

Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM dan 96,8 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saya masih menemani Anda pendengar di siang hari ini sampai nanti jam 11 pagi. Informasi dari PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 6 Yogyakarta yang menggelar Lomba Karya Jurnalistik 2026 untuk para jurnalis yang bertugas di wilayah operasional Daop 6. Lomba ini digelar untuk menyambut dan memeriahkan HUT ke-81 satu kereta api yang diperingati pada 28 September 2026. Mengusung tema KAI Daop 6 Semakin Melayani, kompetisi ini menjadi wadah bagi insan pers untuk menyampaikan cerita, informasi, dan karya jurnalistik mengenai peningkatan pelayanan KAI. Lomba ini terbuka secara gratis dengan total hadiah mencapai Rp24 juta, sedangkan pendaftaran dan pengumpulan karya berlangsung pada 8 sampai dengan 24 September 2026. Terdapat dua kategori yang bisa diikuti peserta, yakni karya tulis jurnalistik dan karya video jurnalistik. Dan karya tulis ini berupa hard news yang dimuat pada media cetak maupun media online, sedangkan karya video berupa liputan jurnalistik yang ditayangkan melalui media televisi. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, mengatakan lomba ini merupakan bentuk apresiasi KAI Daop 6 terhadap peran insan pers, dan kegiatan ini sekaligus menjadi ruang kolaborasi dalam menyampaikan informasi positif dan edukatif kepada masyarakat menjelang HUT ke-81 KAI. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal kami di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, perubahan data sosial ekonomi melalui data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat. Sejumlah warga yang sebelumnya menerima program Keluarga Harapan atau PKH kini tidak lagi mendapatkan bantuan setelah status desilnya berubah. Perubahan ini terjadi karena penentuan penerima bantuan sosial kini mengacu pada pemeringkatan desil yang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta, Samsutri Wahyudin, mengatakan data DTSN yang digunakan saat ini merupakan hasil penggabungan sejumlah sumber data. Data ini antara lain berasal dari Reksosek BPS tahun 2022, DTKS tahun 2024, serta data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2023. Menurut Samsu, data awal ini belum seluruhnya valid dan akurat, karenanya pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan pemutakhiran, klarifikasi maupun sanggahan apabila kondisi yang tercatat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dinas Sosial bersama pemerintah kelurahan juga melakukan verifikasi melalui ground check atau kunjungan langsung ke rumah warga, dan pemeriksaan ini dilakukan dengan mencocokkan data yang diusulkan dengan kondisi rumah, aset, serta lingkungan keluarga. Persoalan perubahan desil juga disoroti Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, Janjang Sumaryono Aji. Beliau mengingatkan masyarakat yang sebelumnya berada pada desil 1 hingga 4 namun kemudian bergeser ke desil yang lebih tinggi dapat kehilangan akses terhadap bantuan. Dan persoalan ini tidak hanya berdampak terhadap penerimaan PKH, dan perubahan ini juga dapat berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap program bantuan pendidikan maupun bantuan sosial lainnya. Masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data desil bisa melakukan klarifikasi melalui kelurahan maupun dinas sosial. Langkah ini penting agar perubahan status penerima bantuan tidak hanya berdasarkan data administratif saja, tetapi juga mempertimbangkan kondisi real masyarakat di lapangan.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Pendengar, terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi di Surakarta. Siang hari ini Surakarta yang agak sedikit sudah mulai panas begitu ya. Tapi hatinya jangan panas, harus tetap dengan kepala dingin, apalagi yang sedang dalam menghadapi suatu persoalan gitu. Karena memang kehidupan ini kan tidak lurus-lurus saja, ada masanya kita sedang naik, sedang turun, ada permasalahan, dan itu pun juga yakinlah kalau Tuhan tidak akan memberikan permasalahan atau ujian di luar kemampuan umatnya gitu kan. Tetap semangat, saya juga semangat, masih semangat di siang hari ini menemani Anda di sisa waktu saya bertugas di hari ini ya. Dan ini ada informasi dari kota Surakarta. Raja Keraton Surakarta Hadiningrat Sri Susunan Pakubuwono PB ke-14 Hangabei bersama Yayasan Royal Nata Nusantara ini menyalurkan sekitar 1.300 paket makanan kepada warga terdampak kebakaran TPA Putri Cempo pada hari Selasa 8 September 2026. Bantuan ini diserahkan di wilayah Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana. PB ke-14 Hangabei mengatakan keraton bersama Yayasan Royal Nata Nusantara hadir untuk membantu masyarakat yang terdampak kebakaran TPA Putri Cempo. Bantuan tahap awal sendiri berupa makanan yang dapat langsung dikonsumsi oleh warga. Harapannya masyarakat yang terdampak tetap kuat dan tidak patah semangat dalam menghadapi kondisi tersebut. PB ke-14 juga mendoakan agar penanganan kebakaran segera membuahkan hasil sehingga kondisi masyarakat dapat kembali pulih dan aktivitas berjalan normal. Bantuan yang disalurkan saat ini masih berupa makanan dan diberikan secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat, dan beliau menyebut kemungkinan bantuan lanjutan akan dipikirkan pada tahap berikutnya. Sementara itu, Lurah Mojosongo, Katarina Kartika, mengatakan wilayahnya menjadi salah satu kawasan yang terdampak asap kebakaran TPA Putri Cempo. Di Mojosongo sendiri terdapat sekitar 425 kepala keluarga di RW 30, sementara wilayah Jatirejo RW 39 yang juga menjadi sasaran bantuan dihuni sekitar 300 kakak. Menurut Katarina, sekitar 1.300 paket makanan ini akan diberikan kepada warga di wilayah Randusari dan Jatirejo serta sejumlah relawan. Bantuan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga selama penanganan dampak kebakaran TPA Putri Cempo berlangsung.

Kota Solo, kota yang kaya budaya. Salah satu tradisi yang populer dan sangat unik di kota ini adalah kirab pusaka Satu Suro. Tradisi unik ini diselenggarakan oleh Keraton Solo dan Pura Mangkunegaran pada malam hari menjelang tanggal Satu Suro. Pelaksanaan tradisi ini bertujuan untuk merayakan Tahun Baru Jawa, yaitu Satu Suro. Saat melakukan upacara, para abdi dalam yang berbusana Jawi Jangkep atau Jawa Lengkap akan berkirap atau membawa keliling pusaka-pusaka yang dipercaya mempunyai daya magis. Acara ini identik dengan penggunaan kebo bule sebagai sarana kirapnya. Kebo bule yang digunakan harus berasal dari keturunan kebo bule Kiai Slamet yang bukan hewan sembarangan. Pasalnya, ini adalah hewan kesayangan Paku Buwono II sejak beliau masih berkuasa di Keraton Kartasura. Mulanya, kebo ini digunakan sebagai pengawal pusaka atau cucuk lampah bernama Kiai Slamet saat beliau pulang dari Pondok Tegal Sari ketika terjadi pemberontakan pecinan yang membakar Istana Kartasura. Dari situlah kebanyakan masyarakat menyebutnya kebo bule Kiai Slamet. Sedangkan alasan disebut kebo bule karena warna kulit hewan ini putih agak kemerah-merahan, mirip dengan warna kulit orang bule. Hingga saat ini, saat keraton mengadakan kirab pada malam Satu Suro, kebo-kebo bule itu masih digunakan sebagai cucuk lampah. Ritual kirab pusaka Satu Suro ini biasa diselenggarakan pada tengah malam, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kebo Kiai Slamet akan dikeluarkan dari kandangnya. Tetapi ini juga melihat kondisi dari kebo Kiai Slamet karena terkadang kebo ini baru keluar dari kandang selepas pukul 1 pagi. Dalam acara ini sangat tergantung pada kebo Kiai Slamet karena kirab pusaka belum bisa dilakukan jika kebo belum keluar dari kandang.

Sudah tidak ada waktu tersisa buat saya karena tugasnya sudah selesai pendengar di hari ini. Terima kasih sudah bersama kami sepanjang hari ini tadi dari pagi sampai jam 11 ini nanti ya. Dan tetap bersama kami, harapan saya di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi ditemani oleh Citra Afidka dan saya Rinani Surya pamit. Insya Allah bisa bertemu lagi di lain waktu dan tetap bahagia ya. Jangan lupa selalu bersyukur dan tetap bersama kami di Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter mempercil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun, Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter, Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume que podía acabar...
1: Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol, tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, atau 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Bruy Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya, hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit, karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun, tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya, kami juga pantas menang, karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus, dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Draga Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama, tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, ASTI Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Skar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya, ya kita ada perbaikan, peningkatan, terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kiljas, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik, tapi kita siap lah, siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC, pada pekan kedua Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker anyar Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isan Mulang Carlton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Buktikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, letih, cedera, tangis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Kompetisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam nuansa Surakarta siang ini ya. Kali ini ditemani oleh saya Citra Fitka sampai nanti sore pukul 17.30 kurang lebih ya. Saya temani Anda, jadi jangan bosen-bosen di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kita buka program Jeda, jendela cerita Anda.
1: Jeda, jendela cerita Anda. Jeda.
0: Nah, sekarang waktunya kita masuk ke jeda ya, jendela cerita Anda. Hari ini saya ingin mengajak pendengar membuka kembali cerita-cerita Anda yang sudah lama tersimpan mungkin ya. Kita bernostalgia dulu sedikit ya. Kalau bicara soal nostalgia nih, pasti rasanya selalu ada cerita yang tiba-tiba teringat gitu ya, muncul hanya karena kita melihat mungkin atau mendengar sesuatu, atau bisa jadi dari sebuah lagu, dari tempat-tempat yang sering kita datangi, makanan-makanan yang kita makan gitu ya, sampai kebiasaan sederhana yang dulu terasa biasa saja tapi sekarang justru itulah yang paling dirindukan gitu ya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman masa sekolah Anda gitu ya. Permainan waktu kecil seperti apa, suasana kampung dulu seperti apa, atau mungkin lagi ketemu nih sama teman yang sudah lama tidak berjumpa gitu ya. Kita berbagi cerita ataupun momen bersama keluarga yang sampai sekarang itu masih selalu diingat. Kadang menarik juga ya, membandingkan kehidupan dulu dengan sekarang. Tentunya ada hal-hal yang sudah berubah gitu, tapi tentunya selalu ada kenangan yang tetap melekat meskipun waktunya sudah cukup lama berlalu. Nah, cerita apa yang paling Anda ingat di masa lalu? Mungkin ada satu kenangan yang kalau diceritakan lagi sampai sekarang masih membuat Anda tersenyum sendiri. Yuk bagi ceritanya bersama kami di Jeda, jendela cerita Anda. Silahkan bergabung melalui line telepon di 638055 ataupun di WhatsApp ya 081 3900 1555. Sudah saya buka untuk Anda sampai nanti kurang lebih pukul 1 siang ya. Anda bisa bergabung bercerita-cerita apapun cerita Anda. Jadi tentunya ini salah satu program yang bisa membuat kita mengenang masa-masa yang menyenangkan ataupun ada masa-masa yang mungkin tidak terlupakan bagi Anda ya. Boleh banget diceritakan begitu. Sambil kita mendengarkan lagu-lagu yang enak didengar di siang hari ini, menemani aktivitas siang hari Anda, makan siang Anda gitu ya. Anda sudah siap-siap makan siang belum ini? Rencana mau makan siang apa nih? Ya, bisa diceritakan juga di jeda hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Kita masih di Jeda pendengar dan hari ini Jeda spesial loh. Ada yang berkunjung di studio Pro 1 ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang jejak perjalanan sang penyiar ini. Ada Mbak Arita Dewi, mantan penyiar RRI Surakarta ya. Halo Mbak Arita.
2: Halo juga. Sebentar, sepertinya suara saya okay.
1: Sudah okay.
2: Iya Mbak
1: Citra. Iya.
2: Selamat siang
1: Mbak Arita. Apa kabar? Sehat ya?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Walaupun cuacanya nggak menentu ya,
1: iya.
2: Tapi adem di sini sih. Jadi.
1: Iya, karena ada AC ya.
2: Iya.
1: Oke, Mbak Arita, ini mungkin bisa cerita-cerita ya tentang pengalamannya dulu awalnya jadi penyiar di RRI itu tahun berapa sih Mbak Rita dan gimana ceritanya?
2: Ceritanya waktu itu kalau mungkin ditarik mundur karena dari keluarga juga banyak yang berkecimpung di dunia radio ya. Ada kakak ipar yang dulu di swasta, ada dua orang. Jadi kadang-kadang kita pengen monitor gitu. Aduh, kayaknya seneng ya ada pendengar yang main ke studio gitu. Nah sesudah itu kan karena bapak juga kebetulan dulu pengisi tetap acara di RRI untuk siaran ABRI.
1: Oh oke. Okay.
2: Iya. Jadi, aduh, tapi kalau nyebutin nama nanti numpang-nampang. Iya. Jadi dulu bapak pengisi siaran ABRI di RRI Surakarta dan itu juga. Jadi setiap kali pulang siaran, kadang-kadang bawa apa tuh ya? Kalau dulu kan belum SMS, belum WA, jadi kartu pos gitu ya.
1: Oh iya, yeah,
2: iya,
1: okay.
2: Itu waktu itu karena kalau siaran ABRI itu seluruh Indonesia, jadi penggemarnya itu atau pendengarnya itu se-Indonesia. Kita bisa dengar di situ, apalagi waktu itu Timur-Timur banyak banget dari sana. Dan kok kayaknya asik ya jadi penyiar itu. Pikir saya waktu itu bisa berekspresi bebas gitu. Nah dari situ kemudian nyoba-nyoba dong. Tapi memang suka mendengarkan. Dulu ada beberapa radio yang waktu saya masih muda nih, yang waktu saya masih muda suka memantau juga. Jadi ya dari awalnya itu. Kemudian ada penerimaan di RRI. Saya masuk tahun 93.
1: Oke. Okay. Aduh, saya belum udah lahir ini ya.
2: Ya belum lahir ya.
1: Iya.
2: Jadi 93 ya. Tapi emang kenapa di RRI itu kadang-kadang kan stylenya berat nih gitu RRI gitu. Enggak seperti yang saya dengarkan di radio-radio swasta kan bisa ketawa ke TV, bisa bebas gitu ya.
1: Ada ciri khasnya
2: ada
1: gitu
2: ciri
1: ya.
2: Ciri khasnya, iya. Dan kebetulan waktu itu sempat juga menemani bapak untuk siaran ABRI ya. Tapi itu ada ceritanya nanti aja. Kalau sekarang dibocorin nggak seru deh.
1: Oke. Okay. Yeah. Jadi memang dari awal itu sudah tertarik dulu ya Mbak Rita?
2: Iya yeah, betul. Di dunia broadcast itu ternyata menarik aja gitu. Saya lihat ya sekali lagi itu kita bisa mengekspresikan diri lewat kalau sekarang mungkin orang konten storytelling atau apa gitu bisa ya. Kan waktu itu ada Pro 1, Pro 2 misalnya gitu. Nah itu juga membentuk karakter kita seperti apa akan terlihat di situ juga gitu. Itu.
1: Tapi punya ekspektasi tersendiri nggak sih Mbak waktu dulu pengen jadi penyiar, terus setelah jadi penyiar itu apakah ada ekspektasi yang meleset gitu?
2: Kebetulan kalau ekspektasinya sih sebenarnya udah dapet ya. Bahkan saya dapat lebihnya, maksudnya ternyata di dunia kepenyiaran tuh kita bisa juga belajar MC. Kemudian kalau mungkin belajar jadi apa ya reporter, itu saya dapatkan saat saya ada di dunia keradioan. Jadi ekspektasi yang saya harapkan memang dapat, dan bahkan dapat bonus ekstranya gitu. Itu ilmu yang mungkin gak didapat di tempat lain, karena kita di satu tempat bisa belajar banyak. Yang susah waktu itu memang jadi penyiar. Di sini kan ada karawitan ya?
1: Oke, ada ya.
2: itu yang susah, karena walaupun kita bisa bahasa Jawa halus, kalau menyajikan karawitan itu beda gitu. Itu yeah. yang jadi tantangan. Tapi ya alhamdulillah, walaupun agak belajarnya agak lama, tapi emang harus bisa gitu. Karena kita ditempatkan di waktu itu masih di Pro 1. Okay. Ada berita bahasa Jawa yang mau gak mau harus dibaca setiap kalau waktu itu jam 9 malam.
1: Iya, sekarang pun masih di ya? Pro 4.
2: Tapi lucunya kadang-kadang ada temen yang sengaja nih memperlambat datangnya. Kita kan shiftnya sampai jam 8 nih.
1: Oke. Okay.
2: Dengan sengaja terlambat gitu. Kita udah keringat dingin.
1: Aduh, harus baca berita ya, harus baca gitu berita ya.
2: Jawa lagi ya. Itu pokoknya beda lah. Kalau berita bahasa Jawa itu dan e gitu kan beda ya. Taling pelafalan sama pepet itu udah. Nah, itu pengalaman yang berharga banget kalau waktu itu sempat mengalami atau menjalani untuk pembaca berita dalam bahasa Jawa.
1: Okay. Yeah. Tapi secara khusus pernah belajar secara formal gitu nggak, Mbak Rita? Jadi penyiar untuk, atau pembaca berita berbahasa Jawa?
2: Oh, untuk pembaca berita itu kita dulu ada semacam koordinator. Jadi kalau khususnya nggak, jadi beliau-beliau ini udah pakarnya ya.
1: Oke.
2: Okay. Dulu ada almarhum Pak Widoyo, itu juga udah biasa MC Jawa. Jadi ya kalau membaca biasanya kita diminta awal-awalnya diminta untuk membaca didengarkan gitu. Ya itu nanti dibetulkan di situ gitu. Jadi antar teman juga kita tanya-tanya, ini benar enggak ya bacanya seperti ini misalnya gitu. Dan itu kalau baca berita. Kan ada yang menyajikan gamelan juga.
1: Oke, okay, nah, iya. Gending-gending seperti itu ya.
2: Naturake. Yeah. Nah, itu ada lucunya juga kalau kita kan pengisi acara tuh ada yang dari keraton.
1: Yeah.
2: Ada yang dari masyarakat, misalnya ibu-ibu atau apa kumpulan karawitan. Itu ada hal yang harus diperhatikan di sana. Misalnya kalau dari keraton itu, saya ingat betul, itu kalau menyajikan ya, menyajikan itu bahasanya ngungelaken. Ngungelaken sama kalau yang biasa mungkin ngaturaken ya.
1: Iya. Yeah.
2: Bedanya kalau yang masyarakat biasa tuh ngaturaken tuh ya mereka memberikan sajian. Tapi kalau dari keraton itu ngungelaken, mau didengar mau enggak aku bunyiin deh gitu. Jadi itu yang pakem-pakem waktu itu diperhatiin banget. dan itu lagi-lagi ilmu mahal yang tidak dapat kita dapat di luar misalnya. Jadi kita dapatkan, oh ternyata begini ya. Jadi ketika ini siapa yang mengisi acara, dari mana, kita harus ingat betul hal-hal yang jadi pakemnya di situ. Itu yang sampai sekarang masih ingat, kadang-kadang kangen juga gitu. Tapi kalau untuk bahasa beritanya emang ntar dulu ya, mesti membaca bahasa Jawa, berita dalam bahasa Jawa tuh harus betul pengucapannya,
1: harus juga fokus juga.
2: Iya.
1: Saya pun juga gak bisa suruh baca berita Jawa.
2: Oh iya, aslinya mana?
1: Aslinya sini, tapi memang kurang bisa.
2: Oh iya, ya, apalagi anak-anak sekarang kan di rumah mungkin bahasa Jawanya yang bahasa Ngoko ada sedikit kromo sedikit.
1: Iya, paling dikit aja, dikit ya.
2: Ya tapi nanti lama-lama kan bergaulnya sama teman-teman ini ya, ada perempat di sini
1: ya,
2: sekarang.
1: Ada.
2: Jadi, waduh, mau nggak mau nanti akan
1: terbentuk juga
2: dan belajar dikit-dikit lah gitu.
1: Oke, okay. Kalau Mbak Rita nih sampai tahun berapa di RRI Surakarta?
2: Oke, okay. Jadi masuk 93, pindah ke Jakarta itu sekitar 2000 atau 2001 ya.
1: Oke.
2: Okay. Oke, okay, di sana kita masuk di Pro 1 juga waktu itu. Pro 1-nya Jakarta itu hampir seperti Pro 2 ya, karena di sana waktu itu Pro 2-nya yang handle swasta.
1: Jadi
2: kita stylenya udah kayak Pro 2. Ini sampai sekarang kebawa ya, kayak gitu.
1: Gak boleh. Gak apa-apa.
2: Iya. Nah, di sana berpindah-pindah, jadi sempat jadi penyiar, kemudian nanti kalau sudah dari penyiar ditugaskan juga sebagai pembaca berita, sempat juga di perencanaan siaran, terus ke, nah sempat melencengnya waktu ditugaskan jadi bendahara. Nah itu yang lepas. Tapi habis itu balik lagi jadi pengarah acara, produser, dan terakhir sebelum pindah ke RRI Cirebon itu tahun 2021 itu saya di rri.co.id.
1: Oke, menulis beritanya atau
2: editornya?
1: Editor, ya, oke.
2: Ya, tapi editor kita juga dituntut untuk membuat berita ya, tapi yang soft lah gitu, enggak yang turun di lapangan. Jadi beritanya hard, memang mereka liputan kemudian menulis. Kalau di editor, selain mungkin sebagai editor, dia menulis tapi yang berita-berita soft, mungkin apa ya, kayak semacam tips atau apa itu bisa masuk ke sana.
1: Oke, kalau suka dukanya jadi penyiar dan juga bekerja di balik mikrofon. Nah, itu seperti apa sih Mbak Rita?
2: Jadi dulu sempat saya waktu jadi penyiar untuk pertama kali diminta membantu sebagai reporter acara siaran langsung.
1: Oke.
2: Seingat saya sih seperti hari apa ya, hari Ibu atau apa, yang hadir itu Presiden Megawati waktu itu.
1: Wow.
2: Itu ya ampun panas dingin. Emang saya juga masih ingat teman-teman pemberitaan waktu itu mendampingi ya, tapi memang yang siaran langsung yang menyampaikan itu dari siaran waktu itu saya kebetulan. Dan yang bikin panas dingin lagi, kehadiran Bu Megawati waktu itu di Manahan terlambat sekitar 1 jam.
1: Wow.
2: Bayangkan.
1: Terus kita, dalam 1 jam itu,
2: nah,
1: harus
2: itu,
1: apa itu?
2: Materi yang kita baca, materi yang kita punya, itu udah semua, aduh apa ini? Cuman waktu itu masih ini ya, produser teman-teman baik semua. Jadi habis ini udah dikasih kertas nih. Habis ini nanti wawancara ini mereka yang wawancara gitu. Kemudian dari pusat kan ada tuh ya yang mentorin kami gitu di RRI Solo karena presiden ya yang hadir. Nah, itu kenangan yang enggak terlupa karena Bu Mega terlambat 1 jam lebih itu tahun berapa ya? Sebelum tahun 2000 pokoknya.
1: Okay.
2: Jadi pertama kali menjadi reporter siaran langsung dan dapat ujian berat.
1: Itu harus ngisi kekosongan itu ya selama 1 jam full.
2: Iya. Jadi tapi kan ada berita ya, kita udah diberitahu sama produser ini masih di sini, masih sebentar lagi masih di bandara itu udah ayam. Tapi kok udah lebih dari 15 menit kita ngomongin apa lagi gitu, kan ada kebayang begitu ya. Terus akhirnya itu tolong. Jadi teman pemberitaan waktu itu produsernya saya lupa Mas siapa ya, udah kami yang wawancara, Mbak Rita melempar gitu artinya. Baik saudara, sesaat lagi rekan saya ini akan berbincang gitu kan. Nah itu udah itu lega banget, udah deh berapa menit deh terserah deh.
1: Lumayan lah ya.
2: Lumayan ya gitu. Terus udah yang satu kasih tuh, oh, habis ini nanti kamu gini. Nah itu untuk pertama penyiar tapi ditugasin reporter. Kalau di saat penyiar, oh ya tadi yang saya bilang bahwa saya sebelum jadi penyiar di sini sempat membantu bapak ya, bapak dulu kan pengasuh siaran. Nah waktu itu karena bapak tuh nggak mau apa ya kalau istilahnya, ih kakak ini gitu anak sama anaknya
1: iya,
2: sendiri
1: okay,
2: gitu. Jadi di siaran itu kita menyebutnya tuh kan kalau siaran ABRI itu Kak Mulato gitu ya. Jadi Bapak manggil saya juga Kak Arita gitu. Nah itu yang sampai sekarang setelah orang tahu itu bapaknya ya gitu. Iya, ini nih kurang ajar nih panggil bapaknya kakak gitu. Tapi emang di rumah ya ini nih di rumah kita kebetulan kalau panggil bapak tuh mas gitu. Iya, itu ke bawah ibu.
1: Oh,
2: jadi
1: gitu.
2: Ibu kan kalau ngaturi bapak tuh kan mas Lato gitu ya. Mm-mm. Jadi anak-anak semua kak sama bapak tuh panggilnya mas.
1: Ikut-ikutan.
2: Nah, ketika jadi pengasuh siaran ABRI, itu ya kak Rita kamu tuh gitu. Hah gitu. Kalau dengar rekamannya, dengar, ih kenapa ya gitu. Tapi itu yang menggembleng saya akhirnya, berani ngomong di depan mikrofon gitu, karena latihannya udah dari itu ketika ada ini penerimaan di RRI yang paling susah call station.
1: Oke, gimana itu?
2: Call stationnya RRI waktu itu kan ini ya pakem banget ya. Gak tau sekarang apakah masih
1: sekarang
2: gitu?
1: Biasa aja sih.
2: Jadi kalau dulu kan inilah Radio Republik Indonesia gitu.
1: Oke. Okay.
2: Itu nadanya itu. Oh, bapak ngajarin sampai berulang-ulang. Salah, ulangin lagi gitu. Sampai nangis. Ah iya, karena call station itu ya sakral lah gitu. Harus benar gitu. Jadi walaupun dari nadanya beda, tapi harus tetap di bawah ada gitu. Dan akhirnya setelah sebulan lebih kali ya itu baru nemu. Ah ya Allah, ini ternyata.
1: bisa dicoba lagi Mbak Rita? Mungkin mau call station
2: ya. Emang call station sekarang beda?
1: Sebentar ya.
2: Call stationnya sekarang
1: ini ada skripnya ya, pembukaan. Mungkin bisa dicoba ala-ala.
2: Ini kalau dulu kan pakai musik harus pas kan ya?
1: Ya betul.
2: Oh ya Allah.
1: Sekarang juga masih gitu, cuman dengan warna suara yang sesuai.
2: Yang agak ini ya, mungkin ngepop ya istilahnya.
1: Ya, ya. Jadi nggak terlalu yang ngebas yang
2: betul.
1: Ini.
2: Dunia juga udah berubah.
1: Iya betul sekali.
2: Tapi bedanya sama ini kan, kalau ini kita menyampaikan. Selamat pagi pendengar, inilah Prusatur Radio Republik Indonesia. Kalau yang call station itu, misalnya, inilah Radio Republik Indonesia, misalnya gitu. Itu hanya itu aja.
1: Oh gitu.
2: Misalnya acara apa yang kita acara silang dari Jakarta gitu, pasti ada kalimat yang memang itu baku gitu. Nah kalau ini kan, ini apa, pembuka ya?
1: Iya pembuka.
2: Sekarang ada WWW.
1: Iya.
2: Iya. Saya nyoba nih.
1: Boleh.
2: Ini. Enggak ada musiknya.
1: Oh, enggak ada musik.
2: Selamat pagi pendengar. Inilah Prusatu Radio Republik Indonesia Surakarta. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 9 September tahun 2026. Gitu. Iya ya.
1: Memang warnanya memang sudah beda.
2: RRI banget ya.
1: Iya,
2: gitu ya.
1: RRI banget gitu.
2: Tapi jangan salah, ketika kita berada di Pro 2 misalnya tuh, yang ngepop kita lebih gila lagi gitu.
1: Begitu.
2: Iya, kalau di Pro 1 ini bedanya gini. Kalau di Pro 1 dulu, saya sempat di Pro 1 RRI Surakarta, ya ini agak baku gini ya.
1: Yeah.
2: Tapi ketika di Pro 2 kan itu tadi mungkin lebih ngepop gitu. Nah, masalahnya kalau di Pro 1 yang sekarang ini sudah luas lah gitu ya, nggak terlalu kaku. Ya itu memang tuntutan zaman begitu. Tapi bukan berarti yang suara-suara yang itu nggak bisa melihat gitu ya. Maksudnya nggak bisa yang akrab itu. Bisa, tetap bisa. Itu ya modal suara yang diberi Tuhan, jadi kita syukuri.
1: Ini saya jadi keinget call station. Mungkin maksudnya sekarang yang IDIS gitu ya. Jadi nggak by penyiar, tapi rekaman sekarang.
2: Oh gitu?
1: Iya, contohnya ya.
2: Okay.
1: Saya putarkan ya.
2: Iya.
1: Yeah. Ya, seperti itulah sekarang.
2: Iya, itu ini ya, sekarang kan untuk memberi warna ya.
1: Iya.
2: Kalau dulu memang masih semuanya
1: by penyiar.
2: Iya, by penyiar. Hmm. Jadi belum pakai musik smash seperti itu. Ya tahun Pro 2 itu sekitar 2000 mungkin 2003 2005 ya. Nah, udah mulai ditata seperti kita mengikuti bukan mengekor sih enggak. Saya enggak bilang mengekor ya. Mengikuti perkembangan dunia broadcast di swasta yang memang disengaja dibuat untuk lebih luas bisa diterima oleh semua kalangan gitu kan. Jadi emang setuju sih, apalagi call station ini kan udah dari dulu hampir-hampir sama gitu, jarang-jarang dirubah ya. Jadi itu memang warnanya RRI banget gitu.
1: Betul sekali.
2: Iya. Oke, saya kembalikan.
1: Oke, baik, terima kasih. Ada yang mau WhatsApp nih Mbak Rita dari Bu Agustin di Mangkubumen. Selamat siang Mbak Citra, metugas siang. Itu Dek Rita mudanya kecilnya rumahnya di depanku loh.
2: Oh ya?
1: Iya, mungkin masih ingat sama aku nggak ya, Dek Rita? Dek Rita sukses lancar karyanya ya.
2: Oh iya, Mbak Agustin.
1: Agustin di Mangkubumen.
2: Mbak Agustin di Mangkubumen. Iya, mungkin karena faktor, oh ya lupa ingat, tapi Mbak Agustin di depan rumah saya. Di Mangkubumen. Salam hormat, salam kangen juga. Mungkin sekarang senior saya waktu itu. Salam apa ya, kangen deh kalau mungkin kapan-kapan bisa ketemu. Sekarang kan tinggalnya sekarang di daerah Colomadu ya. Mungkin nanti setelah purna tugas bisa ini napak tilas gitu. Terima kasih Mbak Agustin.
1: Oke, ada Mbak Lara Purnamasari juga. Assalamualaikum, selamat siang. Mau izin tanya nih. Selama menjadi penyiar tentu ada banyak cerita, tantangan dan juga pengalaman yang tidak semuanya diketahui pendengar. Setelah sekarang tidak lagi aktif di dunia radio dan ketika kakak melihat kembali perjalanan tersebut, apa yang paling membekas dan paling mengubah diri kakak? Dan menurut kakak sendiri, apakah keberhasilan seorang penyiar sebenarnya diukur dari seberapa dikenalnya dirinya atau justru dari seberapa besar kata-kata dan suaranya itu yang pernah memberikan arti bagi kehidupan pendengarnya? Silakan ditanggapi.
2: Berat juga ya. Jadi kalau pengalamannya yang mungkin bisa saya petik dari seorang penyiar broadcast ya, mungkin dia jadi tadi dari awal saya sebutkan bahwa kita bisa berekspresi, kita bisa menjadi sahabat bagi pendengar, itu sudah satu hal yang seperti gini misalnya, gua tahu kok masalahmu gitu. Jadi kita saling bertukar mungkin mereka menyampaikan masalah tapi kita bisa memberikan solusi seperti itu. Terus juga kalau yang mungkin masih membekas ya, bahwa pengalaman hidup itu kita mengenal beberapa karakter.

0: ke teman-teman. Ini kalau mungkin kaitannya dengan dunia yang sekarang ini, dunia per medsosan ya.
1: Yeah.
0: Kadang-kadang teman-teman lupa nih ya, lupa atau memang nggak tahu bahwa ketika memberitakan sesuatu, menyampaikan sesuatu itu kan ada yang boleh, ada yang enggak gitu kan. Kalau rumus bikin berita kan 5W1H udah yeah. tahu semua gitu. Mm-mm. Tapi kadang-kadang kelewat, misalnya nih, misalnya kebakaran nih, terjadi kebakaran di jalan misalnya Ronggowarsito gitu ya. Udah gambarnya, terus pembaca atau yang mengamati netizen itu inginnya ini di mana ya, jam mm-hmm. berapa ya, mm-hmm. terus nah seperti itu tuh yang kurang diperhatikan ya, agak gregetan juga sih kalau kita seorang broadcaster, seorang jurnalis yeah. Yang tahu gitu kadang-kadang iya ya kok memberi info setengah-setengah mm-hmm. gitu mm-hmm. nah itu yang kadang-kadang aduh ingin deh berbagi. Nah masuklah sekarang untuk di dunia perkontenan itu mm-hmm. ada manfaatnya bahwa ini loh menyampaikan sesuatu perlu tidak hanya menangkal hoax aja, tapi bagaimana kita menyampaikan informasi yang sekecil apapun itu, emang prinsip jurnalistik itu perlu diketahui. Jadi jangan membuat orang marah-marah di komentar mm-hmm. gitu. Ini apa sih maksudnya mm-hmm. gitu, ini cuma melempar kayak melempar tapi tanggung jawabnya mana ini yeah. gitu iya mm-hmm. Nah itu barangkali yang hal-hal yang bisa saya catat dari sepanjang 33 perjalanan ini, jadi memperkaya wawasan juga dan memperkaya hati ya. Itu okay. itu kurang lebihnya sih mungkin okay. nanti kalau yang dimaksud bukan ya, ada lagi nanti mm. boleh deh nanti DM ya yeah, yeah.
1: Oke okay. yeah. Mbak Rita sekarang kegiatannya apa nih?
0: Kemarin satu tahun pasca purna itu saya menikmati kemerdekaan dulu ya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Gitu. Ya jadi gini, setelah dari Jakarta ke Cirebon itu kan padat banget gitu ya. Mm-hmm. Tiada hari tanpa telepon yeah. yang dimarahin kayak udah siap belum ini besok apa gitu. Nah ketika itu udah selesai gitu, kadang-kadang kita liburan tuh waktu kemarin sebelum purna tugas juga mm-hmm. Masih ditanya. Ayo dong beritanya dinaikin, ayo mana ini belum gitu-gitu. Ya ampun, teman-teman udah kita koordinasi sama reporter. Ini itu ada kasus ini misalnya, ada peristiwa, kok belum ada beritanya hmm. gitu. Jadi liburan serasa tetap aja di kantor, hanya badannya aja di luar.
1: Yeah.
0: Nah, makanya ketika ini udah selesai, jadi benar-benar saya menikmati masa peralihan ini. Hmm. Nah. Rencana memang ini seperti yang tadi saya ungkapkan bahwa ingin berbagi ilmu lewat konten atau apalah yang bisa kita kerjakan gitu. Kalau mengajar mungkin sesekali boleh lah. Kalau MC mungkin lihat-lihat dulu ya, apa ini momennya gitu. Hmm. Orang nggak mau tahu kamu di RRI sebagai apa, MC dong gitu kan.
1: Taunya bisa nge-MC ya.
0: Iya itu, jadi oke deh acara apa tuh gitu kan. Mm-hmm. Acara ini pasti bisa orang RRI, oh iya gitu. Apalagi kalau tahu ini mantan MC, mantan penyiar gitu. Mm-hmm. Itu di kampung atau di pergaulan kita pasti yeah. Track map-nya RRI itu akan melekat ya. Jadi mm-hmm. bahaya juga nih kalau orang RRI gitu ya, misalnya yang perlu mungkin kita tahu, kita siapkan bahwa dimanapun kita, walaupun tahu sedikit, tapi banyak hal itu akan penting. Okay. Karena orang di luar nggak tahu, mbak penyiar, mbak reporter, mbak ini dari TU, ini keuangan, nggak mau tahu. Mm-hmm. Ada berita ini ya gitu, tahu nggak sih gitu. Nah itu kalau nggak tahu kan malu ya. Nah, sekarang kan dunia dalam genggaman.
1: Mm-mm. Apa ya. Aja bisa cepat
0: sok pinter aja, aduh buka dulu deh gitu. Jadi itu mungkin untuk teman-teman yang bekerja di dunia siaran broadcast itu memahami satu hal yang atau banyak hal walaupun sedikit-sedikit itu penting mm. gitu. Oke, jadi itu pesannya buat Mbak Citra juga jadinya.
1: Iya, tentu. Saya mm-hmm. juga belajar juga. Iya,
0: pokoknya belajar nggak pernah berhenti.
1: Iya, betul.
0: Pokoknya itu tadi, buka. Nggak tahu sedikit apa, istilah apa, buka mm-hmm. Google aja.
1: Gitu. Iya. Oke. Okay. Oke, okay, ini kita ke asikan ngobrol. Ya, udah jam

0: Saatnya prepare untuk hari ini spesial Wartas yang dibacakan oleh Mbak Rita ya.
1: Mudah-mudahan nanti nggak hilang suaranya ya.
0: Nggak dong.
1: Nggak lupa juga gitu. Gimana sih baca pre? Oh iya gitu ya. Aduh, udah lama.
0: Okay.
1: Terakhir tahun berapa itu ya? Ya insya Allah lah nanti dibantu Mbak Citra ya.
0: Iya tenang. Okay. Ada saya di sini.
1: Oke Mbak Citra.
0: Oke mungkin terakhir kalau RRI Surakarta harus digambarkan sebagai sebuah kenangan nih. Apa yang paling tepat untuk menggambarkan? Mungkin beberapa kata atau kalimat.
1: Oke. RRI Surakarta. Karena pertama kali saya bisa berjalan, istilahnya gitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi RRI Surakarta tidak akan pernah terlupakan, selalu di hati.
0: So sweet.
1: Ya Allah.
0: Oke, terima kasih Mbak Rita sharing-sharingnya, cerita-ceritanya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan setelah ini prepare untuk membacakan warta berita siang ya. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.

Sudah sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami update informasi dari Klaten ya. Polresta Klaten berhasil mengamankan 2 orang tersangka terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi. 2 orang tersangka tersebut kini menjalani penahanan untuk proses hukum selanjutnya. Dan laporan langsung disampaikan oleh Adam Sutanto. Adam, silakan.
1: Baik, Citra, dari Klaten dapat kami sampaikan benar sekali bahwa
0: Halo Adam, masih terhubung dengan kami Adam? Baik, nampaknya ada sedikit gangguan teknis.
1: Dan tadi dipimpin oleh Kasat Reskrim Polresta Klaten, yakni Kompol Kadek Pandi di Mapolres tempat. Pada intinya adalah bahwa kepolisian Polres Klaten ini berhasil mengamankan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. 2 orang tersangka diamankan pada saat mereka mengangkut BBM jenis Pertalite dan sedang mengganti plat nomor mobil di sekitar Terminal Soekarno Klaten. Selesai melakukan pengambilan atau pembelian Pertalite di wilayah Klaten. Kasat Reskrim Polresta Klaten, Kompol Kadek Pandi Wibisana kepada wartawan mengatakan pengungkapan kasus tersebut adanya informasi dari masyarakat. Para tersangka masing-masing berinisial DS warga Klaten dan SM warga Klaten menggunakan mobil yang sudah dimodifikasi. Pada saat diamankan tersebut, di dalam mobil terdapat galon air mineral yang berisi BBM dan di dalamnya juga terdapat 14 galon yang sudah terisi serta kurang lebih 40 galon dalam kondisi kosong. Setiap galon yang berisi kurang lebih 15 liter.
2: Pelaku menggunakan mobil Luxio yang sudah dimodif penggunaan sebut, yang di dalamnya ada galon air mineral yang kapasitasnya 15 liter. Di mana pada saat informasi kita dapatkan, kemudian kita melakukan tindak lanjut terkait informasi tersebut, benar adanya ditemukan sebuah mobil Luxio dan didapati di dalamnya ada 14 galon yang sudah terisi dan 46 galon yang masih kosong. Untuk pelaku sendiri itu berjumlah 2 orang, sudah kita amankan.
1: Dikatakan pula, 2 orang tersangka tersebut kini sudah ditahan di Polresta Klaten untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Sementara modus yang dilakukan para pelaku yakni dengan membawa mobil modifikasi dengan beli BBM bersubsidi yang berpindah-pindah tempat serta berganti nomor polisi. Selain itu di dalam HP milik tersangka barcode dari nomor polisi tersebut. Ia mengatakan para kini diancam dengan hukuman paling lama 6 tahun. Dari Klaten, warkan balik ke Tiongkok siang.
0: Baik, terima kasih Adam Sutanto atas laporannya langsung dari Klaten, dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Pencaksilat adalah budaya asli dari Indonesia. Pencaksilat merupakan kesenian bela diri yang telah diakui oleh dunia. Pada tahun 2019, UNESCO menyatakan bahwa pencaksilat merupakan warisan budaya tak benda. Olahraga serta warisan leluhur ini menjadi identitas sekaligus pemersatu bangsa, mengandung nilai-nilai persahabatan, sikap saling menghormati, dan juga sportivitas. Pencaksilat Indonesia meraih banyak prestasi di level internasional. Cirinya yang menggunakan seluruh anggota tubuh untuk membela diri dapat dilakukan dengan tangan kosong maupun dengan senjata. Identik menyalurkan tenaga yang minimal, sikap tenang namun selalu waspada, memanfaatkan setiap serangan lawan dengan prinsip timbangan titik berat badan, kelincahan, kecepatan, ketepatan waktu dan sasaran, disertai dengan gerak refleks untuk mengatasi lawan. Pencaksilat tumbuh dengan adab dan sopan santunnya, kepribadian suku bangsanya, kepercayaan dan kebatinannya.

0: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.
1: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh, 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Di kolom terindikasi judol itu muncul semua. Berarti memang yang angka 4311 itu memang terindikasi judol. Jadi desil 1 sampai desil 4, karena yang terkait bansos kan desil 1 sampai 4 saja.
2: Jadi kebetulan cara penularannya agak mirip-mirip juga dengan penyakit-penyakit infeksi saluran nafas. Jadi dia ditularkan melalui droplet. Pada saat kita bersin, kita batuk-batuk. Dok.
0: Warta Siang RRI Surakarta selengkapnya bersama saya, Arita Dewi. Pemerintah Kabupaten Wonogiri mendorong pengelola Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk mengutamakan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah ini dinilai tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi petani, peternak, dan pelaku UMKM di Wonogiri. Wakil Bupati Wonogiri, sekaligus Wakil Ketua Satgas MBG Wonogiri, Imron Rizkiarno, meminta pengadaan bahan pangan dilakukan melalui lembaga ekonomi lokal seperti BUMDES dan koperasi. Imron juga menekankan agar setiap pemasok memenuhi persyaratan legalitas dan keamanan pangan, termasuk memiliki sertifikasi halal. Pengelola dapur diminta tidak sembarangan memilih supplier untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan. Sementara itu, Koordinator Wilayah MBG Wonogiri, Padri Prabowo, mengatakan penyerapan bahan pangan lokal mulai dilakukan di sejumlah wilayah. Salah satunya beras yang dipasok dari Kecamatan Wonogiri dan Pracimantoro. Bupati Sragen Sigit Pamungkas meminta evaluasi layanan kesehatan hingga respon cepat. Asrama Sekolah Rakyat SR Sragen menyusul meninggalnya siswi kelas 11A Sekolah Rakyat Sragen berinisial ANF, Minggu 6 September 2026. Bupati juga mengingatkan tentang pentingnya tes kesehatan atau screening bagi calon siswa sekolah rakyat, bukan sekedar formalitas.
3: Ini kan tata kelola sekolah rakyat itu langsung dari kementerian. Dari kementerian, berbagai kejadian yang ada di sekolah rakyat itu tentu kita sampaikan ke kementerian untuk diantisipasi.
4: Kabar duka menyelimuti sekolah rakyat SR Terintegrasi Kabupaten Sragen. Salah seorang siswi kelas 11A berinisial ANF, warga desa Kedawung Kabupaten Sragen, menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Suwadi Prionegoro Sragen pada Minggu 6 September siang. Almarhumah meninggal dunia usai mendapatkan penanganan medis di sejumlah fasilitas kesehatan akibat sakit yang dialaminya. Menanggapi insiden tersebut, Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan sistem penanganan kesehatan siswa, khususnya terkait penanganan dan respon cepat sekolah jika ada siswa yang sakit. Sigit menjelaskan bahwa tata kelola sekolah rakyat pada dasarnya berada di bawah naungan Kementerian Pusat, namun untuk pelayanan kesehatan dasar tetap memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di daerah. Bupati menegaskan standar pelayanan kesehatan di daerah sebenarnya sudah relatif bagus dan terintegrasi secara online, sehingga ketersediaan kamar di rumah sakit dapat dipantau secara langsung. Kendati demikian, dengan pola sekolah berasrama yang dihuni banyak siswa, prosedur penanganan darurat dan respon cepat fasilitas sekolah perlu terus ditingkatkan. Guna mengantisipasi kejadian serupa, Bupati mengusulkan penyediaan klinik khusus serta keberadaan unit ambulan yang standby di lingkungan sekolah SR Mondoan.
3: Dengan standar yang sudah ada, siapapun bisa memanfaatkan prosedur yang sudah ada. Sedang orang sudah sakit di sini, mau ke rumah sakit mana yang kosong itu buka informasi online itu sudah langsung kelihatan. Yang kosong di rumah sakit ini.
5: Mungkin pelayanan ambulan di SR sendiri sudah ada?
3: Belum kelihatannya, sepanjang belum ada. Karena ambulan kan tidak harus standby di sana ya. Di setiap puskesmas itu kan sudah ada ambulan juga. Selama ini sih belum. Mestinya ada klinik bisa. Ya, mestinya ya. Ya, tapi sekarang kan masih kecil jumlahnya. Gitu. Nanti harus dihitung. Kalau selama masih bisa dijangkau oleh ini kan, ya, mestinya kalau nanti siswanya udah Banyak harus ada, karena kan tiap hari kan biasanya ada keluhan, intensitas tinggi.
4: Selain evaluasi pelayanan dan penanganan darurat di sekolah, Pemkab Sragen juga mengevaluasi aspek pemeriksaan kesehatan awal atau screening bagi para calon siswa baru sebelum masuk asrama. Sebelumnya, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Sragen Kiatno membenarkan kabar duka tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihak sekolah telah melakukan langkah penanganan sejak gejala sakit dialami oleh siswa tersebut, namun nyawanya tidak tertolong dan meninggal dunia di RSUD Sragen.
6: Kemudian dari Puskesmas Sukodono memberikan rujukan ke RSUD Sragen. Di RSUD masuk ke IGD, dilakukan pemeriksaan, siswa kondisi masih panas dan pada jam 13 siang itu siswa dimasuk ke ruang rawat inap. Di rawat inap kondisi siswa menurun dan pukul 14 siang siswa dinyatakan meninggal di RSUD Sragen.
4: Sementara itu Kepala Desa Kades Kedawung Riki Antono menegaskan bahwa tidak ada unsur perpeloncoan atau kekerasan fisik yang dialami siswi tersebut selama berada di asrama sekolah. Menurutnya almarhumah sakitnya memang sudah lama, memiliki riwayat penyakit hipertiroid sejak sebelum masuk sekolah. Bahkan saat SR masih berada di Balai Latihan Kerja BLK, almarhumah sempat 3 kali dirawat di Rumah Sakit Amal Sehat. Reris Surakarta Melatuhisan melaporkan.
0: Warta siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses di audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pakubuwono 14 Hangabehi memberikan bantuan makanan kepada warga terdampak kebakaran TPA Putri Cempo. Bantuan disalurkan di wilayah Randusari dan Jatirejo, Kelurahan Mojosongo.
7: Keraton dengan Yayasan Loyal Nata hadir untuk memberikan bantuan.
8: Pakubuwono atau PB 14 Hangabehi bersama Yayasan Royal Nata Nusantara memberikan bantuan kepada warga terdampak kebakaran TPA Putri Cempo. Bantuan disalurkan Selasa sore dengan titik awal kegiatan berada di Kelurahan Mojosongo. PB 14 Hangabehi mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Keraton Surakarta kepada masyarakat yang terdampak bencana kebakaran. Bantuan awal berupa makanan yang diberikan untuk membantu kebutuhan warga.
7: Keraton dengan Yayasan Loyal Nata hadir untuk memberikan bantuan dampak bencana kebakaran di TPA Putri Cempo. Ya, harapannya Keraton bisa ikut juga untuk andil dalam memberikan bantuan pada masyarakat yang terdampak.
8: PB 14 Hangabehi mengatakan, bantuan makanan yang disalurkan pada tahap awal sebanyak sekitar 1.300 paket. Sementara itu, Lurah Mojosongo, Katarina Kartika mengatakan, wilayahnya menjadi salah satu kawasan yang terdampak asap kebakaran TPA Putri Cempo. Di RW 30, terdapat sekitar 425 kepala keluarga, sedangkan RW 39, yang juga menjadi sasaran bantuan, dihuni sekitar 300 kepala keluarga. Katarina menambahkan, pada hari pertama kebakaran, warga sempat mengalami keluhan akibat asap tebal, seperti sesak napas dan gatal-gatal. Namun, kondisi tersebut mulai membaik karena pengaruh arah angin, dan sebagian warga yang sebelumnya mengungsi telah kembali ke rumah masing-masing.
9: Warga yang masih mengungsi mungkin mengungsinya di rumah saudaranya mungkin ada. Tapi sebagian sudah balik ke rumahnya masing-masing. Kalau keluhan warga untuk saat ini belum ada nggih, pas hari pertama itu karena asapnya tebal yaitu tadi sesak nafas, gatal-gatal, tapi untuk saat ini sudah aman. Keaman karena asapnya ya mungkin terpengaruh dengan arah angin nggih.
8: Menurut Katarina, sekitar 1.300 paket makanan tersebut akan diberikan kepada warga di wilayah Randusari dan Jatirejo serta sejumlah relawan. Bantuan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga selama penanganan dampak kebakaran TPA Putri Cempo berlangsung. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Kebakaran TPA Putri Cempo menjadi bahan evaluasi DPRD Kota Surakarta untuk memperkuat sarana dan sistem pengamanan di kawasan pengelolaan sampah. Sejumlah fasilitas mulai dari CCTV, lampu penerangan, hidran hingga kamera termal disiapkan untuk mendukung pencegahan dan penanganan kebakaran.
10: Anggaran untuk pengadaan beberapa titik CCTV.
11: Pembenahan fasilitas di kawasan TPA Putri Cempo telah masuk dalam pembahasan anggaran sebelum kebakaran terjadi. DPRD Kota Surakarta menyiapkan anggaran sekitar 1 miliar rupiah untuk sejumlah kebutuhan pengamanan dan penunjang operasional di kawasan TPA. Beberapa titik CCTV akan ditambah untuk memperkuat pengawasan di setiap zona. Penerangan juga akan diperbanyak agar aktivitas di kawasan TPA dapat terpantau dengan lebih baik, termasuk pada malam hari. Hidran akan ditempatkan di sejumlah titik yang mudah dijangkau petugas. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk melakukan penanganan awal, termasuk pembahasan dan pendinginan pada timbunan sampah. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta, YF Sukasno mengatakan, penguatan sarana tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan dan pengawasan TPA Putri Cempo.
10: Kan kita sudah menganggarkan ke depan ini, sudah kita bahas, kita setujui anggaran untuk pengadaan beberapa titik CCTV di Putri Cempo. Satu, yang kedua penerangan. Berapa titik penerangan di area Putri Cempo. Terus juga terang terdekat di situ, ada itu yang terdekat di situ, sehingga cepatlah kalau ada titik api yang mau muncul langsung bisa melakukan antisipasi, harus ada hidran di situ.
11: DPRD juga mendorong pemanfaatan kamera termal untuk mendeteksi anomali panas atau hotspot yang dapat muncul dari bawah permukaan timbunan sampah. Pemantauan dapat dilakukan dari permukaan maupun menggunakan drone. Sukasno juga menyoroti pentingnya pemilahan sampah yang berpotensi memicu kebakaran. Salah satunya korek gas bekas yang apabila tercampur dengan sampah lain dan terkumpul dalam jumlah yang banyak dapat memicu letupan ketika kondisi timbunan kering. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Herwin Trinugrohadi mengatakan, pemilahan sampah dari rumah tangga menjadi bagian penting untuk mengurangi beban TPA Putri Cempo. Sampah yang telah dipilah juga dinilai lebih mudah dikelola setelah sampai di TPA.
12: Kita berharap dari setiap rumah tangga, progres untuk pemilahan sampahnya bisa semakin cepat, karena bapak-bapak petugas pengangkut sampah juga armadanya sudah terpilah agar yang dikirim ke TPA betul-betul tinggal sampah residu dan anorganik yang tidak bisa diolah.
11: Penguatan fasilitas pengamanan dan pemilahan sampah diharapkan dapat mengurangi resiko kebakaran di TPA Putri Cempo. Upaya tersebut juga dilakukan untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih aman dan terpantau. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Campak bukan sekedar penyakit yang ditandai ruam pada kulit, tetapi merupakan infeksi yang sangat menular dan dapat menyebabkan komplikasi berat hingga kematian. Dokter RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri, Dr. Kairunisa Wardani mengatakan, imunisasi dan kewaspadaan orang tua menjadi kunci untuk mencegah dampak serius penyakit campak pada anak.
13: Jadi dia ditularkan melalui droplet.
14: Penyakit campak yang kerap dianggap ringan oleh masyarakat ternyata menyimpan ancaman serius yang dapat berujung fatal, terutama pada anak-anak dengan kondisi tertentu. Menurut dokter RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, Dr. Kairunisa Wardani, masih banyak masyarakat yang keliru memahami campak. Menurutnya, di balik gejala ruam yang terlihat, terdapat risiko komplikasi berat yang sering tidak disadari. Bahkan tingkat penularan campak disebut jauh lebih tinggi dibandingkan COVID-19. Penularan campak terjadi melalui droplet atau percikan cairan saat batuk, bersin, hingga berbicara. Virusnya bahkan dapat bertahan di udara hingga 2 jam sehingga sangat mudah menyebar di lingkungan tertutup seperti ruang kelas. Gejala awal campak kerap menyerupai penyakit biasa seperti batuk, pilek, mata merah, dan demam. Ruam khas biasanya muncul beberapa hari kemudian, dimulai dari belakang telinga dan menyebar ke seluruh tubuh. Namun yang paling berbahaya adalah komplikasi yang dapat muncul.
13: Jadi kebetulan cara penularannya agak mirip-mirip juga dengan penyakit-penyakit infeksi saluran nafas. Jadi dia ditularkan melalui droplet. Pada saat kita bersin, kita batuk-batuk.
14: Dr. Kairunisa menjelaskan infeksi pada otak atau encephalitis dapat menyebabkan kematian atau kecacatan permanen. Bahkan dalam jangka panjang, campak berpotensi menimbulkan gangguan otak serius virus bertahun-tahun setelah infeksi awal. Selain itu, virus campak juga dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Akibatnya, anak yang pernah terkena campak menjadi lebih rentan terhadap berbagai infeksi di kemudian hari.
2: Sebenarnya hampir sama seperti penyakit yang lain. Ada yang namanya masa inkubasi. Ketika ada kuman masuk ke dalam tubuh, kan belum bergejala. Jadi kuman itu perlu masuk dalam tubuh sampai menimbulkan gejala itu butuh waktu itu sampai 14 hari.
14: Kelompok yang paling berisiko mengalami kondisi berat adalah anak di bawah 5 tahun, anak dengan gizi buruk, serta mereka yang memiliki penyakit kronis atau gangguan imun. Meski belum ada obat khusus untuk virus campak, penanganan tetap dapat dilakukan dengan terapi suportif, termasuk pemberian vitamin A dosis tinggi untuk membantu pemulihan. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Tim Satres Narkoba Polres Sukoharjo mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Baki. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial AM usia 30 tahun yang diduga berperan sebagai pengedar.
15: Jangan ragu, jangan takut untuk memberikan informasi kepada...
16: Saudara tim Satres Narkoba Polres Sukoharjo mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Baki. Dalam kasus tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial AM 30 tahun yang diduga berperan sebagai pengedar. Dari tangan tersangka, petugas juga menyita sabu dengan berat bruto beserta plastik pembungkus mencapai 149,73 gram. Kasatres Narkoba Polres Sukoharjo AKP Ari Widodo mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas transaksi narkotika di wilayah Kecamatan Baki. Guna menindaklanjuti informasi tersebut, Unit 2 Satres Narkoba Polres Sukoharjo melakukan penyelidikan dan monitoring di lokasi. Dari hasil penyelidikan, petugas melihat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika di sebuah rumah. Atas temuan tersebut, petugas kemudian bergerak melakukan penindakan dan mengamankan tersangka AM di sebuah rumah di wilayah Kecamatan Baki. Dari hasil penggeledahan ditemukan sebanyak 23 paket narkotika golongan 1 bukan tanaman yang diduga merupakan sabu seberat 149,73 gram.
15: Untuk kronologi ungkap dari hasil informasi masyarakat, kalau di kamar kos tersebut sering dibuat transaksi narkoba. Kemudian anggota opsional Satres Narkoba Polres Sukoharjo melakukan penyelidikan dan benar sewaktu dilakukan penggerbekan didapati barang bukti sabu.
16: Selain sabu, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Di antaranya, satu timbangan digital, plastik klip isolasi, gunting, tas lempang, telepon seluler, uang tunai Rp250.000 serta satu unit sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan sementara, AM mengaku sabu tersebut merupakan milik seseorang berinisial S yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Petugas juga masih mendalami kemungkinan adanya jaringan lain yang berkaitan dengan peredaran narkotika. AKP Ari Widodo juga menegaskan akan terus memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba.
15: Dan himbauan pada masyarakat Sukoharjo, jangan ragu, jangan takut untuk memberikan informasi kepada Satres Narkoba Polres Sukoharjo karena informasi dan laporan dari masyarakat bisa terjaga kerahasiaannya. Dan Satres Narkoba Polres Sukoharjo juga membuka layanan 110 untuk menerima aduan atau laporan atau informasi dari masyarakat yang terkait dengan semua kejadian atau tindakan kriminal termasuk dari para pengedar dan pengguna narkoba.
16: Atas perbuatannya tersebut, AM dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUH junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dan atau pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Dinas Sosial Kota Surakarta mencatat sebanyak 4.000-an penerima manfaat bantuan sosial terindikasi terlibat judi online. Demi menjaga akurasi data penerima bansos, Dinsos Surakarta membuka layanan klarifikasi langsung ke tengah masyarakat di setiap masing-masing kelurahan.
17: Kita tarik data Bansos Exclude itu ketemunya 4.311 itu, dan itu di kolom terindikasi judol itu muncul semua.
18: Lonjakan data penerima bantuan sosial yang terindikasi judi online ditemukan usai penarikan data terbaru pada aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIKSNG. Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta, Samsutri Wahyudin, menyebutkan setidaknya ada 4.311 warga dari desil 1 hingga desil 4 yang masuk dalam daftar indikasi tersebut.
17: Ketika kita cek di aplikasi 6NG itu, kita tarik data Bansos Exclude itu ketemunya 4.311 itu, dan itu di kolom terindikasi judol itu muncul semua. Berarti memang yang angka 4.311 itu memang terindikasi judol. Jadi desil 1 sampai desil 4, karena yang terkait bansos kan desil 1 sampai 4 saja.
18: Samsutri Wahyudin menjelaskan bahwa indikasi tersebut tidak selalu berarti penerima bansos secara sengaja bermain judi online. Dalam beberapa kasus, nomor telepon seluler yang terdaftar digunakan oleh anggota keluarga lain seperti anak-anak untuk bermain gym daring yang tersambung ke fitur transaksi judi online. Guna mengantisipasi lonjakan pemohon yang ingin mengklarifikasi data, Dinsos Kota Surakarta mengoperasikan layanan khusus Mbak Desi Manis. Layanan ini menyasar 5 kecamatan di Surakarta yang bisa diakses warga setiap Senin hingga Jumat. Hingga saat ini, dikatakan Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta, Samsutri Wahyudin, rata-rata 20 keluarga per kelurahan sudah mendatangi petugas setiap harinya untuk mengklarifikasi status mereka. Lebih dari 1.000 warga telah mengajukan pemutakhiran data yang nantinya diverifikasi oleh Pusdatin Kemensos dengan mencocokkan sistem di OJK hingga e-wallet.
17: Sudah banyak, jadi hampir rata-rata kelurahan itu yang mengajukan klarifikasi dan perbaruan data itu kisaran 20-an orang, 20 keluarga ingin klarifikasi atau ingin pemutakhiran data, itu rata-rata sehari 20-an keluarga. Makanya kita mengantisipasi lonjakan pemohon untuk klarifikasi terkait indikasi judol itu, kita tambah layanan dengan nama inovasinya Mbak Desi Manis itu. Ya harapan kita sih nggak tambah ya, cuma kita nggak tahu karena perilaku orang dalam mengendalikan handphonenya itu kecenderungannya bukan semakin berkurang tapi bertambahlah. Orang tuh kan kadang anak ya, anak itu main game online. Kadang di dalam game online itu muncul slot apa-apa itu. Nah itu kadang anak kan nggak sengaja atau apa, nomornya terkait.
18: Dinas Sosial Kota Surakarta memastikan hasil verifikasi akhir dari pusat dijadwalkan mulai terlihat pada awal Oktober. Kelanjutan bantuan akan ditentukan dari hasil pembersihan data sistem serta evaluasi parameter desil ekonomi masing-masing keluarga. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kota Surakarta mencatat, Kota Surakarta mengalami inflasi sebesar 3,40%. Kepala BPS Kota Surakarta dalam rilisnya kemarin mengatakan, angka tersebut nyaris menyentuh batas atas sasaran inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah sebesar 3,5%.
19: Angka Kota Surakarta juga hampir di ambang batas interval target inflasi, yaitu 3,40.
20: Badan Pusat Statistik BPS Kota Surakarta mencatat Kota Surakarta atau Solo mengalami inflasi sebesar 3,40% secara tahunan atau year on year pada Agustus 2026. Angka tersebut nyaris menyentuh batas atas sasaran inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah sebesar 3,5%. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Solo, Ratna Setyowati, mengatakan, laju inflasi tersebut menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperketat pengendalian harga hingga akhir tahun.
19: Angka Kota Surakarta juga hampir di ambang batas interval target inflasi, yaitu 3,40, di mana target inflasi yang ditetapkan pemerintah adalah 2,5 plus minus 1, jadi interval antara 1,5 hingga 3,5. Harapannya ini juga menjadi warning kita semua, para stakeholder yang terkait dengan ini, sehingga kita nantinya dapat di sampai akhir tahun ini dapat mengendalikan inflasi ini dalam rentang target yang ditentukan.
20: Selain inflasi tahunan, Kota Solo mencatat inflasi bulanan atau mantuman sebesar 0,39% pada Agustus 2026. Sementara inflasi year to date mencapai 1,93%. Ratna menjelaskan pemicu utama inflasi bulanan pada Agustus 2026 berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 0,89%. Ratna menambahkan komoditas daging ayam ras menjadi penyumbang inflasi terbesar karena kenaikan daging ayam tersebut tidak lepas dari persoalan di tingkat peternak yang menghadapi lonjakan harga pakan. Di sisi lain, BPS mencatat pergerakan harga daging ayam dan telur ayam yang selama ini cenderung searah mulai menunjukkan pola berbeda sejak Juni 2026.
19: Yang perlu menjadi perhatian juga di sini karena beberapa bulan terakhir sebelum Juni itu daging ayam sudah tidak pernah muncul sebagai komoditas penyumbang, tetapi kalau melihat perkembangan yang ada di pasar dan ini terpotret di komoditas penyumbang untuk inflasi, mestinya kita sudah mulai berjaga-jaga. Terkait juga di dalamnya adalah pakan ternaknya, pakan ayamnya, yang juga menjadi isu atau fenomena yang ada di lapangan, sehingga selain kebutuhan akan ayam yang sangat tinggi meningkat, di dalamnya dalam operasional para peternak juga ada peningkatan pakan di sana.
20: Selain bahan pangan, momentum awal tahun ajaran baru juga turut mengerek inflasi bulanan. Pembayar uang sekolah tingkat sekolah dasar SD memberikan andil cukup signifikan terhadap inflasi Agustus, yakni sebesar 0,06%. Ia menambahkan yang memberikan andil inflasi tahunan lainnya seperti bensin, rokok kretek, filter, daging ayam,

meninggalnya siswi kelas 11A. Tim Satres Narkoba Polres Sukoharjo mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Baki. Saya Arita Dewi beserta tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kita masuk ke jam santai ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, langsung ke 638055 ataupun WhatsApp di 081390115525. Tema hari ini pendengar, makanan atau jajanan tradisional apa yang tidak boleh dilewatkan kalau lagi ke pasar nih ya. Saya terima dulu telepon dari Pak Cuk. Halo, selamat siang Pak Cuk.
1: Selamat santai.
0: Jam santai Pak Cu.
1: Selamat siang Mbak Citra.
0: Selamat siang. Kabar
1: laku
0: baik Pak Cu?
1: Ya.
0: Enggih.
1: Lakunya dari slang.
0: Slang yang apa nih?
1: Aku tak bisa.
0: Aku tak
1: jauh.
0: Bisa. Oke, baik. Oke, Pak Cu, tema hari ini Pak Cu, makanan tradisional atau jajanan tradisional apa yang tidak boleh dilewatkan di
1: apem,
0: oke. Biasa setiap ke pasar beli jajanan pasar.
1: Istri.
0: Oke. Favoritnya adalah apem ya. Oke.
1: Salamnya ada Mbak Cita, selamat siang.
0: Enggak.
1: Salamnya monitor persatu dimanapun berada, selamat siang. Terima kasih Mbak Citra.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cu dari Wonogiri ya. Favoritnya adalah apem. Oke, kita geser ke line telepon 638055. Halo, selamat siang. Jam santai.
2: Selamat siang. Jam santai.
0: Selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Citra. Gimana kabarnya?
0: Kabar baik, alhamdulillah Bu Siti.
2: Alhamdulillah, sama aku baik juga Mbak.
0: Alhamdulillah, sehat selalu, bahagia selalu ya.
2: Amin.
0: Enggih. Bu
2: lagunya
0: Siti.
2: Ya Mbak.
0: Enggih,
2: lagunya
0: apa?
2: Lagunya apa temanya dulu?
0: Lagunya dulu boleh deh.
2: Ya, lagunya dulu ya Mbak ya.
0: Mm-mm.
2: Aku dan dirimu.
0: Aku dan dirimu. Oke, okay. Ya. Dari Ari Lasso ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Lasso sama siapa itu?
0: Sama BCL kalau nggak salah.
2: Iya.
0: Oke, okay. Bu Siti, ini ada tema nih.
2: Iya.
0: Temanya adalah jajanan pasar apa yang tidak boleh dilewatkan kalau beli di pasar.
2: Gendar pecel, Mbak, kalau aku.
0: Oh, gendar pecel.
2: Sama bungko.
0: Wah, bungko, wah enak banget ini. Gendar pecel itu buat sarapan. Kemudian
2: nah, ya, pokoknya gendar pecel sama bungko itu buat sarapan.
0: Iya, udah klop banget itu.
2: Bungkonya gue tambah pedes.
0: Nah. Iya.
2: Dan itu gurih-gurih manis Mbak rasanya.
0: Iya, gurih manis dari kelapa ya.
2: Sama kacang tolo.
0: Iya, wah enak banget
2: bungkonya itu.
0: Ini kalau makan bungkonya aja pun menghabiskan nasi nih ya.
2: Itu buat lauk nasi juga enak.
0: Nasi anget-anget gitu ya.
2: Iya. Aku kalau ke pasar pasti beli itu.
0: Wah, wajib, gak boleh terlewat pokoknya. Oke, mau kirim-kirim salam Bu Siti.
2: Ya, salamnya buat Mbak Citra. Semoga tidak tercapai. Selalu sehat walafiat dan selalu penuh semangat.
0: Amin.
2: Buat Pak Tri, Bu Rere Jumiati, Mbak Martini, Mbak Citra Mua-Mua, Mbak Dewi, Mbak Ayu, terus Mbak Angel tuh lama gak masuk, mudah-mudahan sehat ya Mbak.
0: Amin,
2: ya.
0: Amin, amin.
2: Terus buat Bunda Agustin, Bunda Modesta, Bunda Lisa, Bunda Rakil, Bunda Menti, Bunda Jasri, Bunda Yuni yang di Kabupaten Semarang, buat Bunda Yasmin, buat Pak Kris, Mbak Tanti Tan Kali, buat Mas Bima, Bunda Dari, buat
0: Bayi.
2: Itu siapa?
0: Siapa?
2: Yang Mbak Puja yang
0: Di Papua ya.
2: Terus buat Pak Gatot yang di Kalimantan juga, buat Pak Mulati, buat Pak Bambang Muda, buat semuanya saja tanpa terkecuali ya Mbak ya.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bu Siti.
2: Selamat siang, kita tunggu lagunya loh.
0: Siap,
2: Mbak ya.
0: Nggih.
2: Aku dan dirimu loh Mbak.
0: Iya, aku dan dirimu pokoknya.
2: Begitu saja, terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih dari Bu Siti di Sukaharja ya. Oke, saya geser lagi ke WhatsApp. Halo, selamat siang, jam santai.
3: Selamat siang, jam santai Mbak Citra.
0: Anggi, selamat siang Bu Endang, apa kabar?
3: Baik, Mbak Citra sehat selalu. Anggi, ya.
0: Sehat selalu, Bu Endang sehat juga ya.
3: Kurang sehat orang siaran.
0: Nah iya, kalau nggak sehat ya nggak ketemu toh.
3: Nggak ketemu suaranya.
0: Nggak mendengarkan suaranya. Ya.
3: Ketemu orangnya kapan?
0: Kapan?
3: Postless.
0: Oke, Bu Endang, ada tema nih.
3: Yeah.
0: Jajanan pasar apa yang tidak boleh terlewatkan kalau lagi di pasar?
3: Saya hampir tiap pagi tuh beli lenjongan nih Mbak.
0: Lenjongan, oke. Okay. Apa aja nih isi lenjongannya?
3: Isinya itu ada klepon, ada ketan hitam, terus ada gedok, terus apa ya sing panjang-panjang merah hijau itu loh. Apa,
0: merah cenil. Hijau, cenil.
3: Itu terus, wes kayaknya itu sih.
0: Biasanya ada lopes juga.
3: Oh, nek nih sing lenjongan aku beli enggak ada lopes.
0: Oh, enggak ada. Oke. Oke, baik. Lagunya apa, yes, Bu Endang?
3: Bakul sayur yang lewat. Samuel Cipta.
0: Samuel Cipta?
3: Yang Senja Sudut Kota.
0: Senja Sudut Kota. Oke, baik. Mau kirim-kirim dulu Bu Endang monggo.
3: Kirim untuk umpuk. Untuk Pak Jo, untuk Bu Siti Sukarjo tadi, untuk Bu Mutista, Bu Elisa, Bu Wikati, Bu Menti, Bu Agusti, Bu Rakil, Bu Yuni, Citra, muah-muah, Pak Kris, Mas Andi, Mas Adrian, Mas Faiz, Pak Sardi, Pak Beni, Pak Muladi, dan semuanya saja. Oh, Pak Tri.
0: Baik.
3: Dan semuanya saja, nggih, Mbak Citra.
0: Oke, baik. Mbak terima
3: Citra,
0: kasih.
3: Sampai usai. Dan lelah, ya. Nek lelah, ya tetap kerja, kok, ya.
0: Lelah, ya. Leren sik dilit.
3: Malas-malas minum kopi.
0: Iya.
3: Kon berhati-hati ya nanti.
0: Nggih, baik. Terima kasih, Bu Endang.
3: Menggo kanan di sithik ta, Mbak, nanti.
0: Oh, iya, oke, sih.
3: Langsung kanan kiri. Kanan sithik.
0: Kanan kiri ya gimana? Nggih, baik sih ya, Bu Endang. Terima kasih. Nggih. Dari Bu Endang di Sukoharjo. Oke, saya bacakan dulu yang sudah mau WhatsApp Pro 1 ya. Ada Bu Retno Hardani di Baki. Assalamualaikum Mbak Citra, waalaikumsalam. Sehat selalu nggih kagem Mbah Tarmi, Pak Tri, Pak Muladi, Bu Modesta, Bu Endang Cemani, Bu Ragil. Lagunya 100% dari siapa nih lagunya ya? Kalau yang saya tahu itu 100% dari Bagindas itu bukan ya? 100% apa ya itu? Lupa, itulah pokoknya. Apakah itu Bu Retno? Nanti saya putarkan ya. Baik, ada Bu Agustin di Mangkubumen juga. Selamat siang Mbak Citra, jam santai, absen antri lagu. Sheila on Seven, Bunga di Tepi Jalan, sudah diputarkan ya. Salam sehat buat semua pecinta jam santai tanpa kecuali. Salam buat yang tugas juga Mbak Citra, saya semangat bahagia. Nuwun sangat Mbak Citra metugas ya, sampai selesai Surakarta siang. Oke, ada Mas Tiago. Halo Citra, minta lagunya Titu, Cinta Aku Gila, sudah diputarkan juga ya. Terima kasih Mas Tiago sudah me-WhatsApp Pro 1. Oke, kalau gitu kita dengerin lagu dulu, nanti kita akan sambung lagi obrolan kita di jam santai. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim adanya informasi yang menyebutkan bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita, yang disebut akan menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jatim.idntimes.com, melalui Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan jika berita bahwa DPRD Kota Malang akan menghentikan MBG adalah informasi tidak benar. Menurutnya, berita ini dibuat oleh orang tidak bertanggung jawab, sehingga meminta masyarakat untuk tidak mempercayai informasi tersebut. Wahyu juga menegaskan kalau MBG memiliki peran penting dalam pendidikan di Kota Malang. Oleh karena itu, evaluasi terus dilakukan agar program ini terus disempurnakan ke depannya. Melansir dari artikel inilah.com, Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menegaskan secara kelembagaan, DPRD Kota Malang tidak pernah mengeluarkan keputusan untuk menghentikan ataupun membubarkan program MBG. Trio juga menjelaskan DPRD mampu maupun pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan program MBG yang merupakan program nasional pemerintah pusat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kita lanjutkan obrolan kita di siang hari ini dengan tema jajanan pasar apa yang tidak pernah terlewatkan ya. Saya terima dulu telepon dari 638055. Halo, selamat siang jam santai.
1: Halo, selamat siang jam santai.
0: Oke.
1: Okay.
0: Sugeng siang Pak Tri.
1: Nggih. Awet wau dene saku mlebu nembene iki.
0: Oh gitu.
1: Mlebu to, Mas. Wis saged mlebet to Mbak Wet wingi barang ben saged mlebet nek kok mantau terus.
0: Oh gitu.
1: Ini ben saged mlebet wis ponakan pun setengah tiga nang pun mlebet mlebet.
0: Iya, mumpung bisa masuk ini Pak Tri, mau lagu apa dulu?
1: Lagu temanya ben enten.
0: Temanya ada jajanan pasar apa yang tidak pernah terlewatkan oleh Pak Tri?
1: Gendar, Mbak.
0: Gendar. Oh iya.
1: Budin nek kok tombas teng niki. Idiran gen kula niku gendar pecel enten, gendar kelopo enten, gendar goreng enten.
0: Wah, lengkap.
1: Kula mudun niku gen iki enten gendar kelopo dan kula maem niki.
0: Iya, sambil mendengarkan jam santai sambil cemal-cemil gendarnya gitu ya. Nggih. Lagunya apa Pak Tri?
1: Mimpi keng anggun mon.
0: Anggun, ye. Mau kirim-kirim dulu, monggo.
1: Oke, kata perkataan pun, sugeng siang kagum-kagum jo, bapak kata kakak dede, kakak istri Aisa, Sayuan Kalimantan, sugeng siang kagum Mas Andi Mata, Bunda Yuni Semarang, sugeng siang kagum Mas Andrian, Bunda Kapte Kapitis, dan Belali, sugeng siang kagum Mas Bima, Kartosuro, Bunda Ikanur, Bapak Yantar, Setelah Bantun Selamatu, sugeng siang kagum Bapak Mukimin, Bapak Kris, Bapak Beni, Bapak Mulati, Bapak Baiti, Bapak Papi Rudi, Bapak Bambang Muda, Bapak Pejo, Mas Pejo Jambi, Sugeng Saka, Bapak Prakto, Bapak Sakti, Bapak Al-Karim, Bapak Joko Indarno, Bapak Rahman Muhammad, Bapak Jo, Mas Ahmad Faisal, Bapak Wanwa Sultan, Bapak Srianto Tawangsari, Bunda Rere, Bunda Yarmi, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Martini, Mbak Marti Strawberry, Mbak Cirastat, Mbak Sri Maharani Nustari, Mbak Sri Hartini, Kutumatun Mbak Dewi, Kutumatun Bunda Tanti, Sugeng Saka, Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Ragil, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Sugeng Saka, Bunda Endang Fisit, Bunda Studi, Bunda Sri Endayani, Bunda Sri Sukarjo, Gitu Mateng, Bunda Jasri, Sugeng Saka, Bunda Kino, Bunda Tumumati, Mbak Tarmi, Bunda Situ Sukarjo, Bunda Tirinjatan, Bunda Tifah, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Natasya, Bunda Triatun, Bunda Isma, Yang Sunu, Yang Nurul, Bunda Rondadani, Bunda Restuti, Sugeng Saka, Bunda Nuswa, Bunda Trik Prapon, Bunda Wigati Wanosobo, Gitu Mateng, Bunda Umi Kare, Bunda Nesudani, Sasni, Gitu Mateng, Bunda Fitri Sukarjo, Kakem Bapak Kiasum Ketis, Sugeng Siang, Kakem Kakak Puja, Kakem Lotun Pituni Papua, Lama Sore, Tung Stoya, Kakem Tengah Jam Santai, Purus Tunggal Meniko, Sugeng Santai, Sugeng Masuk, salam saya, salam budaya, salam sejahtera, kagembah, cita fit, masuk keluarga, mengumumi sadar penaringan, kesehatan, kesarasan, kelancaran, kawin lujangan, anggimkan, nyayai, setuya, kewajiban pun, sama penaringan, dengan kata berkah melimpah, jangan barokah.
0: Baik, amin. Maturun
1: sangat, wadalipun, Mbak.
0: Thank you, sami-sami, Pak Tri. Waalaikumsalam. Sudah komplit nih, yang ditunggu-tunggu biasanya Pak Tri ya, untuk salamnya di Ganduli. Oke, saya geser ke WhatsApp. Halo, selamat siang jam santai.
2: Halo, selamat siang Mbak Citra.
0: Oke, selamat siang Pak Muladi. Apa kabar?
2: Iya, siang juga.
0: Oke, sehat selalu.
2: Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu Mbak Citra.
0: Alhamdulillah. Pak Muladi, ini saya ada tema nih.
2: Iya.
0: Kalau menurut Pak Muladi, jajanan pasar apa yang tidak pernah terlewatkan oleh Pak Muladi ini apa?
2: Oh iya iya iya. Mm-mm. Jajanan pasar tempo dulu itu ya.
0: Iya. Kesukaannya
2: masih
0: apa?
2: Enggak sekarang itu ya. Atau apa ada itu apa dari yang cenil barang itu?
0: Oh, cenil, oke. Okay.
2: Ya ada terus ada. Telepon
0: di lenjongan itu ya. Di lenjongan ya. Itu ya biasanya Pak Muladi.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik.
2: Lagi apa itu dari jadah barang itu.
0: Oh, oke, okay, baik. Wah, ini enak-enak nih jajannya.
2: Tempo dulu itu.
0: Oke. Okay. Oke, okay, lagunya nampaknya belum
2: udah nggak bisa.
0: Iya, nggak muat nih Pak Muladi, mau kirim-kirim salam aja.
2: Iya udah, ikut aja lagunya.
0: Oke, kirim-kirim aja monggo.
2: Iya ya, barusan ada Pak Tri ya di Boyolali.
0: Oke.
2: Selamat siang juga untuk Pak Beni, ada lagi Pak Kris, ada Pak Faisal, ada Pak Jul, ada Pak siapa itu? Pak Paidi, ada Pak Faisal, Pak Sardi, Pak Lili, Pak Karim, Pak Gadot, ya sempit di Mak Prabto juga, Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Jessica, Mbak Dewi, Mbak Siti Aisyah ya.
0: Baik.
2: Di Kalbar itu ada Pak Rohman juga.
0: Oke.
2: Okay. Ada Mbak Mas Andi, Mbak Tam, ada Mas Andrian.
0: Baik.
2: Ada Mas Bima di mana itu?
0: Di Kartasura.
2: Kartasura ya, ya ada lagi Kak Puja ya di Papua itu ya.
0: Iya.
2: Ada lagi Bu Agustin, Bu Anggun, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Ardani, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Temu, Bu Ragi, Bu Menti juga, Bu Endam, Bu Sindi, Mbah Tarmi, dan Mbok Nah, Bu Yatmi juga.
0: Oke.
2: Bu Isma, ada Bu Wikati, Bu Riri, Bu Lastri, ada Bu Tanti, dan semuanya.
0: Dan semuanya saja. Baik, terima kasih Pak Muladi.
2: Terima kasih Mbak Fitra.
0: Sama-sama, selamat siang.
2: Selamat siang, jam santai. Semoga sehat selalu.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Muladi dibantu ya. Salam-salamnya sudah banyak sekali. Oke, yang mau gabung lagi boleh banget di line telepon 638055 ataupun WhatsApp ya di 081-3900-15525. Ini nampaknya WhatsAppnya sedang crowded ya. Saya tunggu sampai bisa saya terima nih WhatsAppnya. Jadi saya bacakan dulu yang sudah me-WhatsApp chat ya. Ada Mbok Nah di Pasar Legi, siang Mbak Citra, sehat ya, tetap jaga stamina dan pola makan. Lagunya gandul aja, paling gak terputar. Waduh duh. Ya udah gak apa-apa, besok-besok boleh request lagi ya Mbok Nah ya. Kirim salam aja untuk Bu Dini, Bu Ragil, Mbak Weni, Bu Elisa, Bu Endang Cemani, Bu Hajasri, Bu Muharsi, Mbak Tarmi, Bu Mulatsi, Pak Papi Rudi, Pak Muladi, Pak Beni, dan all crew yang terkasih. Dan untuk Pak Citra Metugas, sukses dalam karir, lancar rezeki, selalu bersyukur. Masih yang terima kasih. Nyusul salam untuk Mbak Citra muah-muah, juga Bu Menik Sri Handayani, Bu Menti. Oke, baik. Jajanan pasar kalau saya belanja ya, capuk ramba. Wah, ini warga Wonogiri biasanya suka banget nih kalau belanja di pasar, seringnya oleh-olehnya cabuk ramba ya. Oke, saya terima telepon yang masuk ya. Halo. Oke, ternyata sudah terputus, belum beruntung ya, bisa telepon lagi mungkin ya. Ada Bu Fitri di Sukoharjo, selamat siang, jam santai, mau request lagu ya, Sinaran. Salam-salam buat semua aja, derek gandul Pak Tri, pun keluar dereng ge, sudah keluar ya. Oke, buat Mbak Citra tetap semangat di Rabu yang cetar membahana, cuacanya memang cetar membahana, jadi untuk pendengar yang mungkin beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa bawa perlindungan dari matahari dan juga cukup minum air putih ya. Oke, pulangnya hati-hati, terima kasih. Sama-sama. Ada Bu Elisa, halo, selamat siang. Halo.
3: Halo.
0: Halo, selamat siang Bu Elisa. Apa kabar?
3: Baik, sehat. Semangat. Mbak Citra begitu juga loh.
0: Enggeno, sehat.
3: Semangat.
0: Iya, semangat terus pokoknya. Biar bisa.
3: Jangan lekas capek.
0: Iya. Nek capek ya leren dilit nah. Oke Bu Elisa, saya mau tanya nih. Halo Bu Elisa.
3: Halo.
0: Oke. Saya mau tanya tentang tema hari ini, jajanan pasar Bu Elisa. Yang tak pernah terlewatkan oleh Bu Elisa nih apa kira-kira ya?
3: Itu Mbak, cabut rambak.
0: Wah, cabut rambak ya.
3: Ya, tidak sore itu nah, ada yang lewat itu lho Mbak.
0: Oh.
3: Jualan cabut rambak.
0: Selalu beli ya Bu Elisa? Oke, menarik sekali cabut rambak ya. Memang salah satu makanan tradisionalnya Solo ya. Jangan sampai punah pokoknya. Oke, mau kirim-kirim salam dulu Bu Elisa, monggo.
3: Ini lagunya sudah gak bisa tambah.
0: Iya, lagunya kayaknya sudah mepet nih. Waduh. Bu Elisa. Waduh, kurang beruntung. Waduh, kurang beruntung ya.
3: Ya, buat semuanya Gandul Pak Tia aja.
0: Okay.
3: Buat bestiku, ayo muncul. Ini masih ada waktu loh. Terus ada Bunda Tifa, kenal. Bunda Tifa itu di mana ya?
0: Bunda Tifa itu kemarin di mana ya? Kok saya lupa, di Nusuan bukan? Eh, di, bukan ya?
3: Enggak.
0: Di Solo itu pokoknya.
3: Itu tetangganya Papi Rudi.
0: Oh, pasar Sangkrah bukan. Kampung Sewu, Kampung Sewu.
3: Iya.
0: Kok lupa toh ya Allah.
3: Buat Bunda Tifa met kenal.
0: Nggih.
3: Okay. Ya, buat Mbak siapa itu? Yang tugas Mbak Citra.
0: Iya.
3: Harus semangat.
0: Harus pokoknya.
3: Sehat.
0: Nggih. Okay.
3: Nanti pulangnya hati-hati.
0: Nggih, siap.
3: Terima kasih.
0: Selamat siang juga Bu Elisa. Terima kasih sudah gabung di jam santai ya. Oke, saya lanjut baca WhatsApp dulu. Ada Mbak Atila di Mojosongo. Siang jam santai. Apa kabar Mbak Citra? Request lagu Float Pulang ya Mbak, yang tidak dilewatkan kalau dari pasar itu ya getuk ataupun cilok. Wah, ini nih menarik sekali, getuk ataupun cilok. Ciloknya yang pakai bumbu kacang atau yang biasa aja, saus biasa aja Mbak Atila ya. Kan ada macam-macam ya cilok itu. Jenis sausnya gitu, tergantung seleranya pakai bumbu kacang atau saus biasa aja gitu. Oke, saya putarkan lagu dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan lagi jam santainya, saya update informasi terlebih dahulu. BPBD Klaten menggelar diskusi tentang kebencanaan termasuk kondisi terkini Gunung Merapi. Diskusi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten. Ada Adam Sutanto yang siap melaporkan secara langsung. Adam, silakan.
1: Baik, Citra. Saat ini saya berada di Kompleks Pemkab Klaten atau di Pendopo Kabupaten Klaten. Dapat kami sampaikan, hari ini tempat ini sedang berlangsung si tentang kebencanaan. Ini kegiatan ini diinisiasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Kabupaten Klaten, terutama menyikapi berbagai potensi bencana yang ada di Kabupaten Klaten. Salah satunya adalah Gunung Merapi. Hadir pada kesempatan kali ini adalah yang pertama Kepala BPPTK Yogyakarta Agus Budi Santoso, juga ada Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, kemudian ada Dandim Klaten dan juga ada Kapolres Klaten serta Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten, serta hadir pula para anggota TNI, Polri dan juga para kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat, terutama yang berada di kawasan seputaran lereng Merapi. Kegiatan ini dinilai penting karena mengingat Gunung Merapi tingkat aktivitasnya memang masih cukup tinggi dan ini perlu menjadi kewaspadaan bersama, terutama untuk masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana 3. Kepala BPTK ke Yogyakarta Agus Budi Santoso menyebutkan bahwa aktivitas Merapi masih dikategorikan cukup tinggi, setiap harinya terjadi luncuran ataupun guguran lava pijar. Berikut sampaikan Agus Budi Santoso.
2: Dimulai sejak 4 Januari tahun 2021. Jadi sudah lebih dari 5 tahun erupsi Merapi ini. Kemudian seberapa intensif erupsi Merapi ini? Sangat intensif, Pak. Kalau dari ukuran yang sebelum-sebelumnya dari Merapi, karena intensitas erupsi Merapi ini diukur dari jumlah guguran dan awan panas, jumlahnya saat ini itu mencapai lebih dari 100 kali per hari. Memang tidak heboh di media ya setiap harinya, tapi ketika cuaca cerah ini menjadi heboh. Karena pasti akan terlihat erupsi Merapi yang sampai 100 kali per hari itu. Dan akhirnya media akan memframing bahwa Merapi itu sedang meningkat aktivitasnya. Padahal hanya masalah terlihat dan tidak terlihat. Karena seringnya Merapi ini kita tahu itu lebih sering tertutup oleh kabut, oleh awan ya, daripada kondisi cerahnya. Kemudian ciri khasnya seperti itu, intensitasnya tinggi, kemudian kadangkala diselingi dengan rentetan awan panas seperti yang sudah 11 kali terjadi. Ini kalau terjadi biasanya ada awan panas sampai belasan kali dalam waktu beberapa jam, jarak yang cukup jauh, yang terjauh sampai 5 km itu terjadi di Kali Gendol. Untuk saat ini,
1: dengan menyikapi perkembangan Gunung Merapi yang aktivitasnya masih cukup tinggi tersebut, ini tentu masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana 3 dan lereng Merapi untuk terus memantau perkembangan dari Gunung Merapi tersebut dan kewaspadaan juga terus ditingkatkan. Dari Klaten, Adam Sutanto melaporkan kembali studio. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih Adam Sutanto atas laporan langsungnya dari Klaten. Selamat bertugas kembali dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Masih di jam santai ya, detik-detik terakhir. Waduh, detik-detik terakhir, serem banget ya. Oke, saya bacakan WhatsApp yang belum sempat saya bacakan. Ada Bu Endang Sri Handayani di Cemani ya. Assalamualaikum siang jam santai. Waalaikumsalam. Kalau Bu Endang ke pasar tidak lupa membeli selenjongan gitu Mbak. Oke, minta lagu Munajat Cinta dari Ahmad Dhani ya. Salamnya untuk Mbak Tanti, Bu Rere, Papi Rudi, Mbok Nah, Bu Modesta, Bu Retno Hardani, Bu Elisa, Bu Mentik, Pak Kris, Pak Tri, Mas Bima, Mbak Citra Muah-Muah, Bu Dini, Bu Ginem, dan untuk semua saja ya. Masuk dua kali gak diangkat, di belakang Bu Siti, belakang Bu Endang, Bu... Oh. Oke, gak apa-apa Mbak, terima kasih ya. Sehat selalu dari Cemani. Walaupun sudah ngantri, tapi ternyata belum beruntung teleponnya diangkat ya. Jadi... jangan bosen-bosen pokoknya, kalau di jam santai memang banyak sekali yang ngantri ternyata, jadi harap bersabar ya. Oke, ada Bunda Tifa, Mbak Citra, aku suka Grontol, sama Pia Pia, iya lagunya ngikut saja. Salam Bu Retno Hastuti, Bu Ragil, Bu Gina, Mbak Rere, Mbak Cindy, Pak Tri, Pak Kris, Pak Beni, Bu Yuni, Bu Elisa, dan tanpa kecuali buat Mbak Citra, selamat bertugas, sehat walafiat, semangat selalu, pulangnya nanti hati-hati ya, selalu dalam lindungan Allah, amin, terima kasih ya. Ada Bu Muharsih di Wonogiri. Selamat siang Mbak Citra, jam santai. Kalau masih ada waktunya, puterin lagunya Noah yang apa saja. Buat Mbaknya, selamat tugas ya, semangat ya. Oke, terima kasih Bu Muharsih. Kemudian sudah ya, semoga tidak ada yang terlewat lagi. Ada Bu Modesta juga ternyata mencoba untuk terhubung di telepon tapi ternyata belum beruntung gitu ya. Oke, enggak apa-apa ya, lain kali semoga beruntung ya. Ada Mbok Nah di Pasar Legi mengirimkan stikernya. Terima kasih Mbok Nah ya. Terima kasih sudah bergabung pokoknya. Dan nampaknya jam santai sudah kita usai. Cukupkan sampai di sini dulu pendengar, untuk Anda jangan kapok-kapok untuk gabung di jam santai, tentunya hadir setiap hari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya untuk mengakhiri Surakarta siang ini jam santai sampai di sini, dan saya Citra Fitka masih temani Anda sampai nanti kurang lebih pukul 17.30 ya di Surakarta sore ini. Jadi tetap bersama kami tentunya di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar, saya Citra Fitka kembali menyapa Anda di Surakarta sore ini dan kami hadirkan Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 dan disiarkan langsung dari RRI Surakarta Pro1 kemudian di relay oleh Pro1 Semarang, Yogyakarta dan juga Purwokerto. Saya sapa juga untuk pendengar yang ada di Korwil 11 ya. Dan untuk tema hari ini pendengar, sore ini kita akan mengobrol ya, membahas mengenai inflasi dan dampaknya bagi masyarakat. Sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan keseharian kita ketika belanja, memenuhi kebutuhan rumah, kemudian sampai mengatur keuangan ya. Dan data terbaru mencatat inflasi Kota Surakarta pada bulan Agustus itu mencapai 3,40% ya, tertinggi di Jawa Tengah. Dan lalu apa yang sebenarnya terjadi dan seberapa besar pengaruhnya terhadap kehidupan kita? Kita akan membahasnya bersama dengan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret UNS, Bapak Heri Sulistyo. Selamat sore, Pak Heri.
2: Selamat sore, Mbak Citra. Selamat sore.
1: Iya, apa kabar, Pak Heri?
2: Semua.
1: Iya, apa kabar, Pak Heri? Sehat ya?
2: Baik, alhamdulillah sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, kita akan membahas mengenai inflasi, dampak inflasi bagi masyarakat ya. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan, langsung ke 638055 dan juga WhatsApp kami di 081-3900-15525. Nah, Pak Eri, kita mulai dari yang paling sederhana dulu. Sebenarnya ketika kita bicara soal inflasi ini, apa sih yang sebenarnya terjadi di kehidupan sehari-hari kita?
2: Ya, baik, terima kasih Mbak Citra, seluruh pendengar RRI Surakarta yang berbahagia. Jadi Mbak Citra, kalau secara teoritis di ekonomi, penyebab utama inflasi itu ada dua. Adanya karena orang disebut dengan demand pull inflation atau inflasi karena banyak permintaan terhadap barang tertentu dan atau di sektor komoditas tertentu. Yang kedua adalah cost push atau tinggi kenaikan inflasi karena dorongan dari harga apa biaya dalam penyediaan barang tersebut. Nah, kalau kemudian dicermati tadi yang disampaikan oleh Mbak Cita bahwa memang Kota Surakarta merupakan yang tertinggi, bisa dilihat apakah baik year on year maupun yang month to month atau dari bulan sekarang ke bulan yang lalu maupun dari tahun sekarang ke tahun yang lalu. Jadi kalau kemudian kita kemudian juga biasanya ekonom akan atau yang menggeluti di bidang ekonomi akan melihat apa sih penyebab dari di komoditas apa maksudnya di kenaikan inflasi itu terjadi, harga-harga itu terjadi. Kalau dicermati penyebab utama inflasi di Kota Solo itu kalau dilihat dibandingkan dengan tahun lalu, di Kota Solo itu tahun lalu mengalami deflasi. Apa deflasinya atau deflasi itu kebalikan dari inflasi, justru harga-harga itu turun. Nah, kemudian apa yang terjadi itu sebagian besar ada di yang kontribusi utamanya ada di komoditas pangan. Nah, kita lihat tahun lalu surplus pangan, karakteristik Kota Surakarta yang dihitung inflasinya itu adalah kota yang mendapatkan dukungan pasokan komoditas dari kota daerah-daerah sekitarnya, daerah Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar dan sekitarnya. Nah, kebetulan ketika tahun lalu itu pasokannya itu melimpah, dia membuat harga turun. Sekarang situasinya berbalik. Beberapa catatan dilihat bahwa khusus untuk pangan ya. Dilihat itu sebagian besar adalah kurangnya pasokan karena El Nino yang mulai terjadi di Indonesia, salah satunya kekeringan yang mulai terjadi di beberapa area sentra-sentra produksi komoditas yang diukur khususnya komoditas pangan. Jadi itu salah satu faktornya. Yang kedua adalah yang diukur kemarin, Mbak Citra, itu salah satunya adalah sektor pendidikan. Sektor pendidikan, dan sektor pendidikan itu baru melakukan adjustment yang tertinggi kalau bisa dilihat dari rilis BPS di Kota Surakarta. Ingat, Surakarta ini juga salah satu kota yang di mana cukup banyak pendidikan atau baik perguruan tinggi maupun SMA dan seterusnya, itu sebagai salah satu barometer di daerah Subosuko Wonosalaten. Nah, dilihat baru saja melakukan adjustment sektor pendidikan ada kenaikan. Kenapa? Karena itu diakumulasi dari proses kenaikan biaya yang disebabkan oleh kenaikan BBM dan seterusnya. Tapi kan sebelumnya belum ada penyesuaian harga pendidikan. Nah, mulailah disesuaikan di periode ini. Dan itulah yang kemudian dua, kalau dilihat di rilis BPS, itu adalah dua yang berkontribusi utama sebagai penyumbang di kenaikan inflasi yang cukup tinggi di Kota Surakarta. Tapi diingat, yang perlu diingat adalah meskipun demikian sebenarnya ada sedikit pengurangan biaya karena kemarin kan meskipun relatif terhadap Pertalite ya, Pertamax itu di bulan kemarin itu turun. Nah, baru naik lagi nih di awal September ini. Nah, mungkin di rilis berikutnya kanan ini ke depan sepertinya juga masih akan tinggi, khususnya di komoditas. Kalau yang lain mungkin akan relatif landai. Jadi kalau bulan kemarin ketika sudah mulai bayar-bayar kuliah, sudah mulai dan seterusnya, plus demand-nya anak-anak kos baru datang, kalau yang di UNS, kita tahu banyak mahasiswa baru menyerbu masuk ke Solo, kemudian banyak jumlah mahasiswa juga relatif meningkat, ada demand yang meningkat juga atau tarikan demand pool yang meningkat yang membuat pasokannya berkurang karena El Nino, tapi demand-nya meningkat dan baru saja melakukan adjustment. Nah, ini yang perlu diantisipasi ke depan sebenarnya kalau kemudian kita akan lebih rigid dalam pengendalian inflasinya. Begitu, Mbak Citra.
1: Oke, dan mungkin yang sering jadi persoalan, Pak Heri, harga kebutuhan naik, tetapi penghasilan belum tentu naik nih. Nah, kalau kondisi ini berlangsung secara terus-menerus, apa yang biasanya apa yang bisa dilakukan masyarakat, Pak Heri?
2: Ya, seperti yang dilakukan, memang penyesuaiannya itu berlaku relatif lebih lambat. Misal di satu sektor tertentu, misalnya saya di sektor pendidikan, misalnya adjustment atau penyesuaian itu berlakunya baru mungkin akan disesuaikan baru tahun depan. Jadi harga-harga UMR dan seterusnya itu ekspektasinya itu baru akan meningkat tahun depan. Nah, kita punya sisa 4 bulan nih. Apa yang bisa kita lakukan? Apa implikasinya? Tentunya adalah kita tentunya yang kemarin mungkin bisa membeli sesuatu dengan jumlah berlebih, kita akan mengurangi sedikit jumlahnya relatif setidaknya untuk 4 bulan ke depan ketika proses penyesuaiannya kembali ke keseimbangannya lagi, artinya kenaikan harga itu akan diikuti dengan kenaikan gaji, mungkin itu yang baru akan terjadi di tahun depan. Nah, kalau more prosesnya itu, ya ini yang kita sedang lakukan sekarang. Kita mungkin lebih selektif di dalam memprioritaskan pengeluaran kita. Jadi pengeluaran yang wajib-wajib dulu, baru kemudian kita mengurangi laser, pengeluaran laser kita berikutnya gitu.
1: Kalau dengan mengurangi belanja kita, kalau pola seperti itu terus terjadi, ini seperti apa dampaknya bagi kehidupan masyarakat dan juga perekonomian? Artinya pedagang juga tentunya ikut terdampak juga, Pak Heri.
2: Ya, kalau pedagang sebenarnya semuanya semua pasti akan terdampak. Tapi periode tadi saya sampaikan periode penyesuaiannya itu akan terjadi meskipun tidak besar, penyesuaiannya itu akan terjadi lagi di awal tahun, Mbak. Paling tidak ekspektasinya itu sudah akan mulai membesar di sekitar bulan Desember. Jadi mungkin pengetatannya ini hanya akan terjadi sekitar periode ini, September, Oktober, November. Nah, jadi mungkin ada pengetatannya, tapi tidak akan terlalu lama. Nah, jadi tidak akan terlalu lama. Nah, oleh karena itu, penting sekali kita akan melihat kita punya semacam ekspektasi, kira-kira nih, bulan tahun depan, itu gaji-gajinya itu akan naik atau enggak? Kalaupun naik, seberapa besar naiknya? Ya, mungkin akan setara dengan inflasi. Mungkin naiknya sekitar 4%. Ya, dia akan compensate inflasi sekitar seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Citra. Inflasinya ada di sekitar 3%-an. Seperti itu, Mbak Citra. Jadi, akan ada, tapi belum jangka panjang, bergantung nanti. Keputusan UMR pada bulan November itu akan mempengaruhi ekspektasi. UMR, UMP, dan seterusnya. Itu biasanya akan terjadi di bulan November tuh, untuk UMR tahun depan.
1: Oke, baik. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung, silahkan ke line telepon kami di 638055 ataupun WhatsApp di 081-3900-15525 ya. Pak Heri, ada yang bergabung di WhatsApp, saya
2: silakan
1: sapa dulu.
2: Ya.
1: Oke, halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Mbak Citra.
1: Selamat sore, Pak Cuk.
3: Selamat sore, Bapak. Saya Pak Cuk dari Wonogiri.
1: Oke, monggo.
2: Oh ya.
3: Di Surakarta itu inflasi paling dampak itu apa? Komoditas dari pendidikan atau dari bahan bakar dan yang lain? Paling dampak inflasi itu, Bapak. Apa semuanya terdampak? Itu saja, Bapak. Terima kasih, Mbak Cita.
1: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Cuk dari Wonogiri ya. Pertanyaan Pak Cuk adalah

0: memprioritaskan barang yang dikurangi konsumsinya itu tidak semua barang. Ya, jadi barang-barang yang konsumsi yang menyebabkan inflasi paling besar saja. Nah, memang yang paling rentan adalah kelompok komoditas makanan, minuman, dan seterusnya. Jadi itu yang salah satu penyebab utama inflasi Agustus di tahun 2026. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Citra. Nah, kalau pendidikan itu kan sifatnya tahunan. Cuma memang kita akan melakukan adjustment nanti, misalnya yang kuliah ataupun kalaupun yang swasta, sekolah menengah swasta maupun sekolah dasar swasta dan seterusnya, itu adjustmentnya kan tahun ini, dan itu peningkatannya kan hanya terjadi tahu apa periode ini saja. Tahun ketika sudah merasa tersesuaikan harganya, oh misalnya SPP bulan ini naik dari 500.000 ke 600.000 misalnya, lalu bulan seterusnya kita sudah menyesuaikan, sudah beradaptasi dengan harga yang baru, sehingga harganya tidak akan mengalami banyak peningkatan. Nah, yang lain itu Pak Cu, itu salah satunya adalah kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Jadi mungkin ya di sini telepon, seluler, dan seterusnya itu ada, mungkin saya nggak tahu ini detailnya seperti apa adjustmentnya, apakah karena kemarin ada semacam penyesuaian agar kuota sisa yang belum berini, tapi itu yang masih perlu dicek. Tapi dua hal ini yang paling menonjol adalah makanan, minuman, dan pendidikan. Kalau yang lain relatif masih berada di kisaran yang berada di rata-rata inflasi.
1: Oke,
0: Seperti itu, Mbak.
1: baik. Terima kasih Pak Heri, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Cu ya. Kita jeda sejenak Pak Heri, nanti kita akan sambung lagi berandai
0: Baik,
1: cita-citanya.
0: Mbak Citra.
1: Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan ke line telepon kami di 6380055 ataupun WhatsApp di 081390015525 setelah yang satu ini.
2: Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada, karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure, karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.

Inflasi adalah musuh bersama. Jangan biarkan harga kebutuhan pokok terus meroket. Mari kita jadi konsumen cerdas, pilih produk dalam negeri, kurangi pemborosan dan laporkan jika ada indikasi kenaikan harga yang tidak wajar. Jangan biarkan inflasi merusak rencana keuanganmu. Mari kita bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi. Belanja cerdas, hidup sejahtera.

0: Kita kembali lagi di Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 yang disiarkan langsung dari Pro 1 Surakarta dan dirilai oleh Pro 1 Semarang, Pro 1 Yogyakarta, dan juga Pro 1 Purwokerto ya. Oke, ada yang bergabung di WhatsApp chat, Pak Heri. Assalamualaikum, selamat sore. Izin bertanya Pak Heri, di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok akibat inflasi, apakah ada kemungkinan oknum tertentu yang justru sengaja memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan pribadi, misalnya dengan menimbun barang atau memainkan harga pasar? Dan jika memang itu terjadi, bagaimana pemerintah memastikan bahwa kenaikan harga tersebut benar-benar disebabkan oleh kondisi ekonomi, bukan karena ulah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan mengambil keuntungan dari kesulitan masyarakat? Dari Kak Lara Purnamasari. Monggo.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Lara Purnamasari. Ya, kalau dari institusi yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah sudah mengantisipasi dalam tanda kutip potensi oknum-oknum seperti ini dengan pembentukan Satgas ya, serta tim pengendali inflasi daerah. Itu yang bekerja kalau tidak salah bahkan itu bekerja sangat intens dan menjaga dan memastikan bahwa penimbunan dan upaya-upaya yang tidak bertanggung jawab itu tidak terjadi. Jadi itu yang langkah-langkah antisipasi termasuk itu sampai ke mendorong pelakunya untuk dipidanakan misalnya, dan itu pekerjaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, maupun aparat KPH yang bertanggung jawab terhadap pengendalian inflasi, termasuk Bank Indonesia serta pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten yang ada di Subuh Sukowono Klaten. Rasanya hal itu yang sudah sering disampaikan oleh pemerintah, termasuk pemerintah juga dalam kondisi tertentu juga melakukan operasi pasar untuk memastikan bahwa pasokan itu terjamin, ya, meskipun kondisi sekarang ada potensi El Nino, tapi pemerintah juga sepertinya sudah menjamin bahwa dalam stok yang ada di Bulog itu cukup mencukupi gitu. Nah, memang komunikasi ini yang harus terus dilakukan oleh pemerintah ketika ada sentimen quote and quote tanda kutip sentimen negatif seperti ini, ada indikator inflasi yang naik. Nah, pemerintah di satu sisi harap bisa melakukan respon publik dengan mengantisipasi kekhawatiran yang disampaikan oleh Mbak Lala tadi, bahwa misalnya kami APH akan mendukung memastikan hal penimbunan tidak terjadi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten aktif untuk melakukan operasi pasar misalnya, dan sentimen-sentimen itu yang kemudian bisa membangun ekspektasi pemerintah bahwa oh ini hanya kenaikan sementara dan dalam tanda kutip pemerintah hadir untuk mengatasi hal tersebut. Begitu, Mbak.
0: Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Lara Purnamasari ya. Ada lagi dari Mbak Puput di Nusukan. Pak Heri, bagaimana pendapat Pak Heri tentang adanya fenomena semua orang pada jualan? Sebagai contoh, di kampung saya itu semua berjualan es atau makanan sampai berderet-deret. Dan saya juga lihat sekarang pada jualan meskipun sudah bekerja. Apakah ini ada kaitannya dengan inflasi saat ini? Banyak yang jualan tapi yang beli sedikit, tidak seperti zaman dulu. Dari Kak Puput di Nusukan.
1: Ya, sebenarnya ini bagian dari respon penyesuaian tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi ketika ada pengeluaran-pengeluaran tertentu yang kebetulan memang harus dibelanjakan, misalnya tadi saya salah satu yang paling menonjol di Surakarta itu ada alat komunikasi elektronik dan seterusnya, dan yang paling banyak itu di masa-masa ini itu adalah komputer dan seterusnya. Jadi handphone dan beberapa hal yang itu dipengaruhi oleh tekanan dari luar, khususnya adalah apresiasi dolar terhadap rupiah, jadi atau rupiahnya terdepresiasi begitu. Nah, dalam kondisi seperti itu, ketika memang di satu keluarga atau di satu kelompok masyarakat, dia memang harus membayar pengeluaran tersebut. Alternatif lainnya itu adalah mencoba mencari tambahan. Nah, salah satunya adalah dengan tadi mungkin fenomena berjualan itu dalam konteks untuk mencoba menambal hal-hal tersebut gitu. Nah, atau pengeluaran yang memang pasti terjadi. Nah, cuma memang di satu sisi ketika upaya itu dilakukan, ternyata permintaannya tidak begitu tinggi mungkin ya. Meskipun saat ini cuacanya panas, ekspektasinya mungkin akan lebih banyak konsumen yang akan mengkonsumsi es seperti itu, tapi sepertinya ada upaya penyesuaian sedikit untuk makanan, karena makanan adalah termasuk kelompok komoditas atau kelompok barang yang inflasinya cukup tinggi. Jadi saya rasa fenomena yang terjadi bisa seperti itu. Selain ya tadi FOMO ya, fear of missing out. Jadi kadang-kadang kalau tetangganya melakukan, ya pasti dia akan melakukan juga gitu.
0: Oke, terima kasih Pak Heri. Semoga menjawab dari Mbak Puput di Nusuan ya. Terkait dengan penyesuaian oleh pemerintah, biasanya tentu punya dampak ke masyarakat ya. Nah, ini bagaimana pemerintah memastikan penyesuaian yang dilakukan untuk mengatasi inflasi itu tidak menambah beban masyarakat? Apakah seharusnya itu juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat, terutama kelompok yang penghasilannya mungkin menengah ke bawah atau terbatas gitu, Pak Eri?
1: Ya, jadi yang biasa dilakukan oleh pemerintah
0: Halo, Pak Heri. Oke, nampaknya terputus dengan Pak Heri. Oke, sambil menunggu kembali bergabung pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya ataupun menanggapi persoalan atau tema kita hari ini tentang inflasi, dampak inflasi bagi masyarakat, silakan melalui line telepon di 638055 ataupun di WhatsApp 081 3900 15525.
2: Gula sudah, beras juga sudah. Nah, ini minyak.
3: This Bu Wiwi.
2: Bu Wiwi, bukan Wik-Wik.
3: Yo-yo, borong Bu. Buat setahun ini.
2: Loh lah, kalau saya belanja ya kayak gini.
3: Oh, Mbok ya kalau belanja itu tuh secukupnya toh Bu. Nggak borong gitu.
2: Lah wong duit-duitku kok.
3: Belanjaannya memang pakai duit Bu Wiwi. Tapi aksi borong barang kebutuhan bisa berakibat langkanya produk dan kenaikan harga. Bisa jadi inflasi loh.
2: Inflasi? Apa kuwi?
3: Gampangnya gini Bu. Inflasi itu harga-harga barang naik, nilai mata uang turun.
2: Lah terus piye iki?
3: Wes, balikin itu sebagian belanjaannya. Secukupnya aja.
4: Yuk belanja produk dan barang kebutuhan secukupnya. Langkah sederhana dari kita untuk mencegah inflasi. Inflasi terkendali, masyarakat tambah happy.
0: Baik, sudah terhubung kembali dengan Pak Heri. Nampaknya ada sedikit kendala. Oke, baik.
1: Tiba-tiba terputus.
0: Oke, silakan lanjutkan Pak Heri.
1: Iya, baik Mbak. Jadi memang apa yang dilakukan oleh pemerintah memang seperti tadi, yang paling utama adalah bagi yang menengah, rekan-rekan kita yang menengah ke bawah itu memang pemerintah juga telah melakukan pemberian program bantuan atau skema itu lewat bantuan sosial, yang harapannya itu adalah kalau tadi pendapatannya 1.000 dan ada kenaikan harga barang itu menyebabkan kemampuan untuk memperoleh barangnya itu menjadi lebih kecil, nah, pemerintah kemudian hadir dengan melakukan bantuan sosial. Itu khususnya dengan harapannya adalah pengeluarannya itu bisa di-cover sebagian oleh pemerintah. Sehingga pendapatannya yang tadi belum sempat naik karena belum ada penyesuaian itu kapasitas atau daya belinya itu tidak menurun. Jadi itu yang dilakukan bagi kelompok yang menengah. Tapi bagi kelompok menengah ke atas itu memang yang bisa dilakukan adalah biasanya secara teknis adalah menjangkar ekspektasi sebenarnya. Kalau bahasanya itu harapannya adalah masyarakat punya ekspektasi bahwa harga naik ini hanya sementara. Jadi harga naik ini yang sementara seperti tadi yang saya sampaikan bahwa pemerintah akan melakukan intervensi lewat pasar murah, lalu kemudian pemerintah menunjukkan bahwa hadir untuk mengatasi skema penimbunan, bahwa kenaikan harga ini memang murni seperti yang disampaikan oleh Mbak Lara tadi, khawatirannya memang murni karena musiman, ya karena sekarang lagi El Nino. Kalau dibandingkan sebelumnya itu nggak terjadi karena pada tahun lalu, pada saat yang sama itu justru di Surakarta terjadi deflasi karena pasokan-pasokannya pada saat itu lancar, tidak ada kekeringan, tidak ada El Nino dan seterusnya. Jadi memang ini hanya harapannya bisa menjangkau apa bisa mempengaruhi ekspektasi atau menengah atas bahwa ini tuh hanya fenomena sementara. Jadi kalaupun ada pengurangan ya pengurangannya sementara, nanti insya Allah tahun depan gaji akan naik, kemudian itu bisa akan terjadi penyesuaian lagi, begitu Mbak.
0: Oke, kemudian apa nih yang bisa dilakukan masyarakat untuk ikut membantu menjaga kestabilan harga agar mungkin tidak melakukan panic buying gitu Pak Heri?
1: Ya, sebenarnya itu tadi yang memang perlu dijaga oleh pemerintah. Seperti tadi yang disampaikan bahwa faktor penyebab inflasi ini adalah demand pull atau tarikan permintaan ketika permintaannya tiba-tiba banyak. Nah, ini yang perlu dilakukan bahwa masyarakat memang harapannya tidak perlu khawatir misalnya ada kelangkaan satu komoditas tertentu, apakah telur ataukah kemudian atau komoditas pertanian yang lain, makanan dan minuman yang lain, itu tidak dilakukan, tidak perlu dilakukan karena dia akan tanda kutip memperparah pasokan yang terbatas karena kondisi musiman ini. Jadi itu yang harapannya, dan harapannya masyarakat percaya dengan pemerintah bahwa pemerintah akan melakukan tugasnya dengan baik, APH akan melakukan tugasnya dengan baik, dan kita juga akan menunggu sinyal-sinyal upaya stabilisasi pangan yang dilakukan oleh pemerintah lewat pemerintah kota atau pemerintah kabupaten, bahwa misalnya dalam kondisi tertentu ada pasar murah dan seterusnya misalnya, atau mungkin bekerja sama dengan beberapa mitra online misalnya pada saat-saat tertentu seperti 99 hari ini misalnya, mungkin ada komoditas minyak yang murah dan itu bisa dilakukan se-area kota Surakarta maupun Subo-Subo Wonosalaten di Alfamart-Alfamart sekitarnya misalnya. Kan ada tuh yang sering ada beberapa hal yang itu diuji coba di beberapa daerah, bahwa kalau nggak salah kan ada minimarket yang menjual langsung belinya lewat itu di area tersebut dan seterusnya. Jadi mungkin hal-hal tersebut bisa membantu dan mengurangi beban masyarakat untuk sebenarnya menjangkar ekspektasi bahwa keadaannya terkendali. Sebenarnya itu, Mbak.
0: Oke, baik. Terakhir, Pak Heri sebagai penutup, silakan memberikan satu pesan sederhana untuk masyarakat dalam menghadapi inflasi. Apa yang paling penting untuk diingat dan juga dilakukan?
1: Ya, kepada masyarakat dan pertama memang yang perlu dilakukan ketika terjadi kenaikan harga barang, yang pertama kita dalam posisi masyarakat sebagai pihak yang melakukan permintaan terhadap barang itu, kita tidak melakukan panic buying, kemudian kita akan langsung menyetok misalnya cabenya langsung di stok banyak di freezer misalnya dan seterusnya. Nah, itu mungkin hal-hal tersebut justru akan meningkatkan. Dan selain itu, mungkin jika ada indikasi-indikasi penimbunan dan seterusnya, mungkin bisa langsung dilaporkan ke APH setempat, aparat penegak hukum setempat, untuk memastikan dan mendorong aparat penegak hukum untuk menjalankan fungsinya dalam memastikan tidak ada penimbunan. Dan dalam kondisi tertentu juga memastikan sebenarnya bansos, sekarang kan bansosnya untuk khususnya pada rekan-rekan yang menerima bansos, dan itu yang mungkin bisa jadi jaring pengaman awal untuk setidaknya mengurangi tekanan harga ini sampai dengan perkiraannya ekspektasinya itu akan mulai terbentuk menyesuaikan dengan hal yang baru lagi itu di sekitar November nanti, sambil kita menunggu kira-kira ekspektasi UMR Kota Solo, UMK-nya itu atau dan UMP Jawa Tengah itu kira-kira berapa besar kenaikannya, dan kemungkinan penyesuaian adjustment-nya akan di situ. Jadi, dan berikutnya di awal tahun kita sudah akan sangat dekat dengan Lebaran dan itu ya, itu juga pasti lonjakannya, tapi mudah-mudahan sudah mulai musim hujan di periode-periode itu.
0: Ya, baik. Itu sih, Mbak. Baik, Pak Heri, terima kasih banyak atas waktu dan juga penjelasannya di sore hari ini ya. Dan pendengar, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa inflasi bukan hanya soal angka aja, tapi dampaknya bisa kita rasakan dalam hal-hal sederhana seperti harga belanja, kebutuhan rumah tangga, sampai cara kita mengatur keuangan. Dan semoga obrolan sore hari ini bisa membantu kita untuk lebih memahami kondisi ekonomi di sekitar kita dan lebih bijak dalam mengatur keuangan. Dan saya Citra Fitka pamit undur diri dari Beranda Asta Cita. Terima kasih Pak Eri sudah berkenan untuk bergabung di Pro1. Saya akhiri, selamat sore dan sampai jumpa.
5: Beranda Asta Cita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
6: Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dari permasalahan kemiskinan dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun kehadirannya seringkali tidak disadari oleh manusia yang bersangkutan. Maka dari itu, perlu adanya langkah-langkah yang tepat agar dapat menghindari jebakan kemiskinan. Selain menabung, membuat rencana keuangan dan mencatat setiap pengeluaran, jangan berhutang untuk gaya hidup menjadi salah satu langkah yang penting. Hutang yang berlebihan hanya untuk memenuhi gaya hidup akan membebani keuangan Anda di masa depan. Kemudian, belanjalah sesuai kebutuhan dan jangan mudah tergoda untuk belanja karena adanya potongan harga ataupun diskon yang menggiurkan. Pertimbangkan kembali kebutuhan sebenarnya sebelum Anda melakukan pembelian. Prinsip dasar lain yang diperlukan adalah jangan mengeluarkan uang lebih banyak dari penghasilan Anda. Langkah-langkah kecil ini tidak hanya membantu kita terhindar dari jebakan kemiskinan, tetapi juga bisa membangun keuangan yang lebih stabil.
0: Pendengar, sesaat lagi kita akan update informasi dalam Info Lintas DIY Jateng pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pro 1 RRI Yogyakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya Rifan Afi. Pendengar KI Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan dua kereta api tambahan Solo Jakarta dan Yogyakarta Jakarta mulai Selasa 8 September 2026. Kantor Staf Presiden KSP mendorong setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menerapkan standar operasional prosedur secara ketat dan konsisten untuk mencegah terjadinya keracunan MBG. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. KAI Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan dua kereta api tambahan Solo-Jakarta dan Yogyakarta-Jakarta mulai Selasa 8 September 2026. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, mengatakan penambahan perjalanan ini dilakukan untuk mendukung mobilitas masyarakat setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditutup sementara akibat imbas abu vulkanik erupsi Anak Krakatau. Fatimah Setiawan melaporkan selengkapnya.
1: Pada hari ini 8 September 2026, KAI Daop 6 Yogyakarta masih menjalankan dua kereta api tambahan.
2: PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta kembali mengoperasionalkan dua kereta api tambahan pada Selasa 8 September 2026. Penambahan perjalanan ini dilakukan untuk mendukung mobilitas masyarakat setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik di Jabodetabek. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta Jakarta, Feni Novida Saragi mengatakan, dua kereta api tambahan itu relasi Solo Balapan Gambir dengan jadwal keberangkatan pukul 17.20 waktu Indonesia Barat dari stasiun Solo Balapan dan kereta api tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pukul 22 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta.
1: Pada hari ini 8 September 2026 KAI Daop 6 Yogyakarta masih menjalankan dua kereta api tambahan. Satu kereta api tambahan dari Solo Balapan menuju Gambir dengan keberangkatan pukul 17.20 dan satu lagi kereta api tambahan Yogyakarta-Gambir dengan keberangkatan 22.00 dari stasiun Yogyakarta. KAI Daop 6 Yogyakarta mengimbau kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini.
2: Feni menjelaskan kereta api tambahan Yogyakarta dan Solo menuju Jakarta tersebut menggunakan rangkaian yang terdiri atas 7 kereta eksekutif berbahan stainless steel. Penambahan perjalanan ini diharapkan menjadi alternatif transportasi bagi masyarakat yang hendak bepergian ke wilayah dari Solo dan Yogyakarta menuju Jakarta dan sekitarnya maupun sebaliknya di tengah gangguan operasional penerbangan. Sebagai langkah antisipasi dampak abu vulkanik, KAI Daop 6 Yogyakarta menghimbau para penumpang untuk tetap menjaga kesehatan dan keselamatan seperti menggunakan masker dan kacamata pelindung saat beraktivitas di luar ruang. Sementara itu, penumpang kereta api berdomisili Jakarta, Zakaria Pahlevi, mengaku ada tugas kerja di Jakarta, terpaksa beralih menggunakan kereta api. Ia mengaku senang karena pihak KAI mengoperasikan kereta api tambahan sehingga bisa berangkat ke Jakarta.
3: Karena ada tugas di Jakarta, di Bandara Soekarno-Hatta ditutup buat penerbangan, tapi alhamdulillahnya ada kereta api tambahan dari stasiun Balapan di jam 17.20. Alhamdulillah saya bisa berangkat ke Jakarta naik kereta KAI tambahan dari stasiun Balapan.
2: Perlu diketahui, kereta api tambahan dari stasiun Solo Balapan memiliki kapasitas 350 seat eksekutif untuk kereta api tambahan Yogyakarta Gambir dengan kapasitas 200 seat eksekutif dan 240 seat ekonomi. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Abu vulkanik Gunung Anak Krakatau belum terdeteksi menyebabkan dampak di wilayah Jawa Tengah. Kendati begitu, warga diminta tetap waspada polusi udara dampak dari musim kemarau saat ini. Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
4: Hasilnya negatif.
5: Pendengar, abu vulkanik Gunung Anak Krakatau hingga berita ini diturunkan belum terdeteksi mencapai wilayah Jawa Tengah. Meski demikian, pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta masyarakat tetap waspada dan tidak panik menyikapi informasi mengenai sebaran abu vulkanik yang beredar. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Bergas Catrusasi Penanggungan mengatakan, pemantauan dilakukan bersama BPBD di 35 kabupaten kota. Pengecekan difokuskan terutama di wilayah yang berbatasan dengan Jawa Barat, mulai dari Cilacap, Kebumen, Purworejo, Brebes, Tegal, Banyumas hingga wilayah lainnya. Hasil asesmen menunjukkan belum ada dampak aktivitas vulkanik Anak Krakatau terhadap aktivitas masyarakat di Jawa Tengah. Karena itu warga diminta tak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi mengenai abu vulkanik tersebut. Meski kondisi masih aman, BPBD meminta masyarakat tetap melakukan langkah antisipasi terhadap paparan debu. Himbauan ini dinilai penting karena Jawa Tengah saat ini juga menghadapi kondisi kemarau yang membuat debu lebih mudah berterbang.
6: Ya, makanya teman-teman BPBD kita minta untuk segera melakukan asesmen apakah ada dampak, tapi tentunya harus diimbangi karena ini kan isu sentral nih. Minimal seandainya itu mereka sudah diberikan informasi, yaitu pakai masker yang jelas. Pakai masker, kemudian tidak banyak keluar rumah, begitu aktivitasnya tidak banyak di luar rumah, banyak minum air putih begitu untuk mengurangi dampak ispa ya tentunya. Dan itu sebenarnya tidak hanya itu, kalau kita bicara di musim ini debu itu pasti luar biasa, maka pemanfaatan pemakaian masker itu menjadi.
5: Kepala Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Yoga Sambodo mengatakan trajektori abu vulkanik memang sempat diperkirakan mencapai sejumlah wilayah Jawa Tengah, tetapi berada pada lapisan atmosfer yang lebih tinggi, sementara pada lapisan bawah arah angin tidak mendukung abu vulkanik turun hingga ke permukaan wilayah Jawa Tengah.
7: Kurang lebih begitu. Sebenarnya yang dipakai oleh BMKG terutama untuk angin permukaan adalah antara 1.500 meter itu dari timuran lah, rata-rata timuran. Jadi kenapa kemarin agak heboh, barangkali memang di lapisan atas itu trajektori debu vulkanik itu sampai ke daerah, diperkirakan sampai ke daerah Jawa Tengah, tapi lapisan atas. Sementara lapisan di bawahnya adalah anginnya ke arah dari timur ke barat.
5: Untuk diketahui, BMKG telah melakukan paper test pada 6 dan 7 September 2026 di lingkungan Bandara Ahmad Yani Semarang. Hasil pengujian menunjukkan tidak ditemukan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di kawasan tersebut. Pengujian serupa juga dilakukan di Stasiun Klimatologi Kertajati, Stasiun Meteorologi Maritim Tegal, dan Tunggul Wulung Cilacap. Seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan hasil negatif terhadap keberadaan abu vulkanik.
0: Kantor Staf Presiden KSP mendorong setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menerapkan standar operasional prosedur secara ketat dan juga konsisten untuk mencegah terjadinya keracunan MBG. Berita selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
8: Ya, kita selalu menghimbau untuk ya semua SPBG sebagai penyedia MBG, kita berharap.
9: Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Abi Ismawan memantau operasional SPBG Tridadi 3 di Kabupaten Sleman pada Selasa pagi. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan produksi MBG berjalan sesuai SOP, mulai dari proses memasak, pemorsian, pengemasan, hingga MBG siap diterima oleh siswa. Berdasarkan pantauannya, Abi menjelaskan sebagian besar SPPG telah melaksanakan tugas dengan baik. Abi menegaskan SPPG yang tidak menerapkan SOP patut diganjar sanksi sesuai pelanggaran yang dibuat, minimal berupa pemberhentian operasional sementara. Dia menuturkan Satgas MBG yang ada di masing-masing wilayah diharapkan bisa menjalankan peran pengawasan dengan maksimal.
8: Ya, kita selalu menghimbau untuk ya semua SPPG sebagai penyedia MBG, kita berharap laksanakan prosedur dengan baik. Kalau terjadi trouble, pasti langkah pertama dihentikan sementara, kemudian akan ditindaklanjuti untuk pengusutan sampai sejauh mana nanti tingkat pelanggarannya atau kelalaiannya, nanti sudah ada yang bertugas ya.
9: Sementara, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Sleman, Hening Sucahyan, menyebut hingga saat ini ada 133 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sleman. Jumlah penerima MBG mencapai 270.000 orang yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk memastikan MBG layak untuk dikonsumsi, Hening mendorong SPPG untuk mengantongi sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS. Hingga saat ini tercatat setidaknya ada 13 SPPG yang terpaksa ditutup sementara sementara lantaran tidak memiliki SLHS dan baru bisa kembali beroperasi usai berhasil mengantongi SLHS. Hening memastikan pihaknya turut menggandeng pemerintah daerah dan Satgas MBG untuk melakukan monitoring pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sleman.
4: Kami ada Satgas dari tingkat kabupaten dan provinsi DIY. Jadi kita berkolaborasi bersama ketika ada kejadian maupun tidak ada kejadian, kami selalu monitoring. Jadi kita selalu hampir setiap minggunya kita ada rapat bersama dengan Satgas.
9: Penerapan SOP dan standar higien sanitasi di setiap SPPG menjadi kunci menjaga kualitas program MBG. Pengawasan juga didorong untuk terus dilakukan agar manfaat program ini dapat dirasakan masyarakat secara aman dan berkelanjutan.
0: Kantor Imigrasi Cilacap menggencarkan edukasi dan juga screening paspor untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Berikut laporan Faisal Raihan.
10: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cilacap memperkuat langkah preventif guna memutus rantai tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di wilayah kerjanya. Salah satu langkah strategis yang kini digencarkan adalah melalui program Desa Binaan Imigrasi. Kepala Kantor Imigrasi Cilacap Rio Ahdar menjelaskan bahwa program ini difokuskan pada wilayah-wilayah yang menjadi kantong pekerja migran Indonesia atau PMI. Tujuannya adalah memberikan edukasi langsung kepada masyarakat mengenai risiko keberangkatan non-prosedural. Selain edukasi di tingkat desa, Imigrasi Cilacap juga memperketat sistem penyaringan atau screening pada tahap penerbitan paspor. Proses wawancara menjadi tahapan penting dalam langkah ini untuk mendeteksi indikasi keberangkatan yang tidak sesuai prosedur sejak dini.
11: Penyaringan pertamanya itu pas mereka mau bikin paspor. Makanya di dalam pembuatan paspor itu ada wawancara. Nah, pas wawancara itu nanti kita dalami kalau memang mereka tujuannya tidak jelas. Begitu kita tanyakan, ternyata kita gali, kita tanya apa, nggak bisa jawab, segala macam. Habis itu kita arahkan, mungkin kita tolak dulu, kita arahkan untuk mengurus secara administrasinya benar. Dan untuk pemberangkatannya benar lah, secara prosedur yang ada lah.
10: Rio mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar menempuh jalur resmi. Dengan prosedur yang jelas, pekerja migran akan memiliki perlindungan dan kepastian selama bekerja di luar negeri. Faisal Raihan melaporkan.
0: Memasuki 7 hari penanganan kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempo, petugas terus memfokuskan pemadaman di Blok B yang belum padam. Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Surakarta, Ari Dwi Daryamo, menjelaskan modifikasi cuaca akan tetap dilakukan untuk menjadi solusi penanganan. Joko Putro melaporkan selengkapnya.
12: Dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 itu dimungkinkan itu ada awan yang berada di sekitar sini.
13: Memasuki hari ketujuh penanganan kebakaran di TPA Putri Cempo, Mojosongo, Kota Surakarta, tim gabungan terus memfokuskan upaya pemadaman di area Blok B. Kendati kendala medan curam dan keterbatasan akses masih membayangi, koordinasi lintas instansi terus dimaksimalkan guna menjinakkan titik api. Kepala Pelaksana BPBD Kota Surakarta, Ari Dwi Daryatmo, menyampaikan bahwa dari total luas 17 hektar TPA Putri Cempo, progres signifikan telah tercapai di beberapa bagian. Blok C tercatat sudah kondusif, sementara Blok D telah menunjukkan perkembangan di atas 90%. Saat ini fokus utama dialihkan untuk mengamankan lereng Blok B. Guna mengoptimalkan penanganan di titik-titik yang sulit dijangkau, pihak BPBD telah berkoordinasi dengan BMKG dan BNPB terkait potensi operasi modifikasi cuaca UMC dalam beberapa hari ke depan.
12: Kemarin kita rapat dengan BMKG, salah satunya Pak Giarto itu menyampaikan di dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 itu dimungkinkan itu ada awan yang berada di sekitar sini. Kemungkinan antara tanggal 9 sampai dengan 11 nanti mungkin ada kegiatan OMC, operasi modifikasi cuaca.
13: Di sisi operasional pemadaman, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta menerjunkan 35 personil yang dibagi ke dalam 8 tim, dibantu unsur TNI, Polri, relawan, serta pengerahan alat berat dari Dinas Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, Indradi, menjelaskan bahwa tantangan terbesar di Blok B sisi timur adalah kemiringan medan dan ketiadaan jalur darat. Pembukaan akses baru terus dilakukan dengan bantuan eskavator yang dibarengi proses proses pembasahan secara bertahap.
14: Karena kan kita ketahui Blok B atau Bravo sisi timur itu sulit dijangkau, sehingga upayanya adalah bagaimana tim damkar dan stakeholder yang bergabung itu bisa mencapai ke atas. Nah, kemarin dengan kami dengan DLH sudah berkoordinasi untuk membuka jalur awal, akses awal. Dan untuk teman-teman kan sudah bergerak dari tadi malam sampai saat ini, harapannya nanti bisa terus ke utara ya, curamannya. Kalau yang sisi sini, kalau yang sisi timur sama kecuraman dan tidak ada akses menuju ke sana.
13: Sementara itu, dari sektor penanganan sosial, Dinas Sosial Kota Surakarta melaporkan bahwa operasional dapur umum untuk pengungsi di wilayah Kota Surakarta telah dihentikan sejak Senin lalu. Hal ini disebabkan seluruh warga terdampak di area kota telah kembali ke rumah masing-masing. Adapun sisa bahan makanan basah dan logistik yang ada telah digeser dan didistribusikan ke dapur umum Desa Plesungan Karanganyar untuk mendukung kebutuhan pengungsi di wilayah tersebut. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Tumpukan berlebih overload sampah di TPAS Loso Jenar, Jakenan menjadi sorotan audiensi paguyuban bersih berkah bersama DLH Kabupaten Pati. Paguyuban ini mendesak solusi konkret untuk menghentikan penumpukan sampah harian. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
15: Tumpukan berlebih overload sampah di TPAS Pelosok Jenar, Kecamatan Jakenan memicu audiensi mendesak paguyuban pengolah sampah dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Senin 7 September 2026. Paguyuban bersih berkah menuntut solusi konkret di hadapan PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra. Ketua Paguyuban Bersih Berkah Edi Prabowo menegaskan overload menjadi akar tunggal persoalan di TPAS tersebut. Ia mendesak pemerintah daerah segera memberikan solusi agar sampah tidak terus menumpuk tanpa penanganan jelas.
16: Kan sambilnya berjalan kita kan minta solusi yang lebih bagus lagi ya Pak. Daripada menumpuk terus bikin gunung sampah, kemudian nggak usah bikin gunung sampah lagi. Kita urai gimana cara menghabiskan sampah itu.
15: Dikelola sendiri oleh masyarakat Pati. Kepala DLH Pati M. Tulus Budiharjo mengungkap kapasitas TPAS di lokasi tersebut hanya menampung tumpukan sampah dari berbagai kecamatan sekitar setiap harinya. Pembatasan volume diberlakukan karena kendaraan roda empat tidak dapat mengakses langsung ke area penampungan sampah.
17: Pak, itu TPS atau TPA apa?
16: Sebetulnya itu TPS, range-nya TPS. Kami memang keterbatasan kami di TPS ini juga terbatas, tapi pengelolaannya yang kita lebih efektifkan dalam artian ke depan ada TPS 3R yang diproyeksikan
17: di sana.
16: Iya, di sana. Jadi ada pengurangannya juga, ada pengelolaannya.
15: Tulus Budiharjo menjelaskan TPAS seluas 2 hektar itu melayani wilayah Juana, Batangan, Bedari Jaksa, Jaken, Jakenan hingga Pucawangi. Ia memastikan Pemkab Pati tengah menyusun nota kesepahaman bersama provinsi untuk penyediaan lahan sampah antar daerah. Kesepakatan tersebut nantinya turut dikomunikasikan ke pemerintah pusat guna memperoleh dukungan kebijakan lebih luas.
0: Akibat terindikasi adanya transaksi judi online, ribuan keluarga penerima manfaat Kabupaten Bantul kini tak lagi menerima bantuan sosial. Berita selengkapnya hadir bersama reporter Aji Permono.
18: Terblokir karena judol di tahun ini di Kabupaten Bantul ada 9.216 KPM.
19: Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Bantul mencatat sebanyak 9.216 keluarga penerima manfaat KPM terlempar dari penerima bantuan sosial karena terindikasi terlibat judi online. Fenomena itu pun hampir ditemukan di seluruh Kapanewon. Kepala Seksi Pengelolaan Bansos dan Penanganan Korban Bencana Dinsos Bantul Jazim Ahmadi mengungkapkan, temuan itu berdasarkan akumulasi data sejak Januari hingga Agustus 2026. Secara teknis, KPM yang terindikasi terlibat judol dapat diidentifikasi melalui nomor induk kependudukan atau NIK. Apabila dalam satu keluarga ada yang terlibat judol, otomatis bansosnya akan dihentikan. Meski begitu, ia menilai tidak semua penerima yang terindikasi melakukan pelanggaran benar-benar menjadi pelaku. Sebagian di antaranya dimungkinkan menjadi korban kejahatan cyber.
18: Dan yang terindikasi judol itu tidak hanya atas nama penerima bantuan, tetapi juga anggota keluarga yang dalam satu kakak tersebut menjadi penerima bansos. Ada yang memang pelaku atau yang memang benar-benar melakukan, ada juga yang karena menjadi korban phishing, spam, dan lain-lain atau penyalahgunaan identitas ataupun nomor HP.
19: Kendati demikian, bagi warga yang merasa tidak terlibat judol, dapat mengajukan sanggahan dengan menghubungi pendamping sosial program Keluarga Harapan atau PKH, maupun tenaga kesejahteraan sosial Kapanewon atau TKSK.
18: Itu bisa melakukan sanggah dengan menghubungi baik pendamping sosial PKH maupun TKSK, dan nanti dari asesmen yang dilakukan oleh pendamping sosial dibuatkan surat pernyataan yang diketahui oleh kelurahan masing-masing, kemudian nanti diupload ke aplikasi SIX dan diverifikasi oleh kelurahan, kemudian masuk ke akun verifikasi kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial.
19: Lebih lanjut, diterima atau tidaknya sanggahan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Sosial.
0: Kebakaran melanda SMA Negeri 1 Bantar Kawung, Kabupaten Brebes, Sabtu sore lalu. 6 ruang kelas beserta sejumlah fasilitas sekolah hangus terbakar dengan kerugian ditaksir mencapai 1,2 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
20: Kebakaran melanda SMA N1 Bantar Kawung, Kabupaten Brebes pada Sabtu 5 September 2026 sore hari. Kebakaran menghanguskan 6 ruang kelas dan sejumlah fasilitas sekolah. Kepala Bidang Linmas dan Damkar Brebes, Rafiuddin Musa, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian langsung menuju lokasi yang berjarak sekitar 7 km dari pos pemadam kebakaran. Menurutnya proses pemadaman berlangsung hingga sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat petugas tiba, api telah membakar beberapa ruang kelas. Kondisi angin yang cukup kencang turut membuat api dengan cepat merambat ke ruang kelas lainnya.
21: Itu anggota kami dapat laporan hari Sabtu 5 September jam 15.30. Nah, terus langsung meluncur ke lokasi yang jaraknya 7 kilo. Terus sampai sana kita langsung melakukan proses pemadaman. Itu selesai sekitar jam 8 malam, Mas. Kondisinya ya memang sudah terbakar berapa kelas sih. Memang kondisi angin yang besar juga ya. Hanya bisa atau apa? Bisa menambah apinya semakin merembet ke kelas sebelahnya itu.
20: Akibat kebakaran tersebut, bagian atap bangunan mengalami kerusakan berat. Sejumlah fasilitas sekolah seperti meja, kursi, dan lemari juga ikut terbakar. Berdasarkan keterangan pihak sekolah, nilai kerugian diperkirakan sekitar 200 juta rupiah untuk setiap ruang kelas. Dengan 6 kelas yang terbakar, total kerugian diperkirakan mencapai 1,2 miliar rupiah. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Kebakaran terjadi saat sekolah dalam kondisi libur, sehingga aktivitas belajar mengajar tidak berlangsung. Terkait penyebab kebakaran, Rafiuddin mengatakan dugaan sementara, api berasal dari aktivitas pembakaran di belakang sekolah. Api kemudian diduga merambat ke bangunan toilet yang berada di dekat lokasi sebelum akhirnya menjalar ke ruang kelas. Pihak pemadam kebakaran memastikan api telah berhasil dipadamkan, sementara itu penanganan lebih lanjut terkait penyebab pasti kebakaran dan dampak kerusakan menjadi perhatian pihak terkait. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas di Jateng sore kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. KAI Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan 2 kereta api tambahan, Solo Jakarta dan Yogyakarta-Jakarta, mulai Selasa 8 September 2026. Kantor Staf Presiden KSP mendorong setiap setahun satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG menerapkan standar operasional prosedur secara ketat dan juga konsisten untuk mencegah terjadinya keracunan NBG. Demikian Lintas di Jateng kali ini, saya Rifana Fi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami di Surakarta sore ini, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu untuk menemani suasana sore hari Anda ya. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id, kebakaran Putri Cempo terkendali, pemadaman Blok B masih dilanjutkan. Penanganan kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo Kota Surakarta menunjukkan perkembangan signifikan hingga Rabu 9 September 2026. Blok C dan D1 telah terkendali, sementara pemadaman di Blok B masih dilanjutkan pada area seluas sekitar 3,92 hektar yang terdampak kebakaran. Kepala Pelaksana BPBD Kota Surakarta, Ari Dwi Daryatmo, mengatakan kondisi Blok B terus dipantau menggunakan drone thermal setiap pagi dan sore. Hasil pemantauan digunakan sebagai dasar bagi petugas dalam menentukan langkah operasi pemadaman berikutnya. Ari mengatakan penanganan ini difokuskan pada sisi selatan Blok B yang berbatasan dengan jalur Sutet hingga Ipal di bagian utara. Petugas juga melakukan pembukaan jalur dan pemetaan area untuk mempermudah proses pemadaman. Untuk memperkuat penanganan, BNPB juga memberikan bantuan 3 unit ekskavator. 2 unit ekskavator telah tiba di lokasi dan segera dioperasikan untuk membantu petugas menyisir area Blok B yang masih dalam proses pemadaman. Menurut Ari, dari perkiraan luasan yang terdampak kebakaran, area Blok B yang masih menjadi fokus penanganan sekitar 11%. Angka tersebut masih dapat berubah seiring proses pemantauan dan pemadaman berlangsung. Dalam penanganan kebakaran, Pemkot Surakarta telah menetapkan status tanggap darurat hingga 17 September 2026. Anggaran operasional lintas organisasi perangkat daerah untuk penanganan mencapai sekitar 2,2 miliar rupiah di luar biaya sewa ekskavator. Dan tentunya Anda bisa mengakses info selengkapnya di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa kebakaran hutan di Kalimantan telah merambat ke wilayah Brunei Darussalam dan membakar permukiman penduduk. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan potongan gambar, hasilnya mengarah ke unggahan pada akun Facebook milik BFRD atau Brunei Fire Rescue Department yang diunggah pada Selasa 19 April 2025. Dalam unggahan ini, pihak pemadam kebakaran Brunei tidak menjelaskan penyebab kebakarannya, namun dapat dipastikan jika kejadian dalam foto tersebut tidak berkaitan dengan tragedi Karhutla Kalimantan 2026. Selain itu, melansir dari kompas.com berjudul Brunei ungkap dampak Karhutla Kalimantan pada kualitas udaranya yang tayang Senin 31 Agustus 2026. Dampak kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan yang dirasakan Brunei sejauh ini hanya berupa asap yang memengaruhi kualitas udara, bukan api yang merambat hingga ke wilayah Brunei.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Tabungan hari tua bisa menjadi salah satu cara investasi terbaik untuk menjamin stabilitas ekonomi saat tua nanti. Berbeda dengan tabungan yang dimiliki untuk kebutuhan konsumsi dan biaya hidup lainnya, tabungan untuk hari tua harus dibuat secara terpisah. Jangan ada kata terlambat untuk membuat tabungan khusus di hari tua, karena tidak ada kata terlambat untuk menabung. Untuk itu, persiapkan tabungan untuk hari tua Anda dari sekarang dibanding tidak sama sekali.

RRI dengan esensi buku. Buku Falsafah Kepemimpinan Jawa mengupas nilai-nilai kepemimpinan dalam budaya Jawa. Inti dari kepemimpinan Jawa terletak pada prinsip manunggaling kawulolan Gusti, yakni penyatuan antara pemimpin dan rakyat. Seorang pemimpin yang ideal tidak menempatkan diri di atas rakyat, melainkan menjadi bagian dari mereka. Ia mendengarkan, memahami, dan bertindak demi kebaikan bersama. Prinsip ini menciptakan hubungan emosional dan spiritual yang kuat, mencerminkan kepemimpinan yang berbasis moral dan integritas. Dalam budaya Jawa, pemimpin juga dipandang sebagai pamong atau pangayom. Ia harus mampu memberi rasa aman, menjadi teladan, dan menjaga tata nilai. Konsep seperti prasojo atau sederhana, tepo seliro atau empati, dan eling lan waspodo atau selalu ingat dan waspada menjadi fondasi etika seorang pemimpin Jawa. Kepemimpinan bukan soal kekuasaan, tetapi tentang pelayanan dan tanggung jawab. Salah satu konsep penting dalam buku ini adalah asabrata. Masing-masing elemen mengandung makna simbolis. Matahari memberi terang dan kehidupan, jadi pemimpin harus memberi manfaat bagi orang lain. Bulan memberi cahaya di tengah kegelapan. Pemimpin hadir saat rakyat dalam kesulitan. Bintang menjadi penunjuk arah. Pemimpin memberi visi dan arah pembangunan. Angin menyentuh semua tanpa pilih kasih. Pemimpin harus adil. Api tegas dan menjaga disiplin. Air menyegarkan dan fleksibel. Pemimpin harus bisa menyesuaikan diri. Bumi sabar dan menyanggah segalanya. Pemimpin menanggung beban rakyat. Dan samudra luas dan dalam. Pemimpin berpikir panjang dan berjiwa besar. Pemimpin Jawa ideal digambarkan sebagai pribadi yang memiliki kedalaman spiritual, bukan sekadar pintar secara intelektual. Ia juga harus nerimo ing pandum atau menerima takdir dengan ikhlas, namun tetap mangun karso atau berinisiatif dan tanggap ing sasmito atau peka terhadap tanda-tanda sosial dan alam. Keseluruhan isi buku ini mengajak pembaca merenungkan kembali nilai-nilai tradisional yang relevan dalam membentuk karakter pemimpin masa kini, terutama dalam konteks krisis moral dan etika di berbagai level kepemimpinan. Filosofi Jawa memberi alternatif modal kepemimpinan yang mengutamakan keseimbangan, keluhuran budi, dan harmoni sosial, bukan dominasi dan eksploitasi. Dari Surakarta untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Surakarta sore ini. Pro 1 Surakarta, kenal informasi dan inspirasi. Ada Pak Suprapto di Jaten ya, yang menyapa saya. Selamat sore Mbak Citra, semangat, sehat selalu. Baik, terima kasih ya. Dan tentunya Surakarta sore ini masih akan temani Anda sampai nanti kurang lebih pukul 20 atau jam 8 malam ya. Dan saya harus pamit undur diri dari suasana sore Anda pendengar. Surakarta sore ini akan dilanjutkan oleh rekan Hanan Putra. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan adalah sebuah ikatan atas kesepakatan antar dua insan untuk menjalani kehidupan bersama. Keduanya berkomitmen bersama untuk saling bahu-membahu mewujudkan tujuan hidup, memenuhi kebutuhan asasi manusia, serta menyempurnakan kebahagiaan hidup dalam bingkai rumah tangga. Pada hakikatnya, kehidupan rumah tangga adalah sebuah kerajaan iman, dalam arti bahwa suami sebagai rajanya, istri adalah ratunya, dan anak-anak adalah rakyatnya. Islam sendiri memandang pernikahan sebagai salah satu jalan untuk beribadah kepada Allah. Bahkan dikatakan sebagai penyempurna separuh agama seseorang. Setiap manusia pasti mendambakan memiliki rumah tangga yang bahagia. Sebuah rumah tangga yang dipenuhi dengan keberkahan dan kebahagiaan lahir batin dalam bingkai keimanan. Untuk mewujudkannya, tentu perlu adanya pola interaksi yang positif, harmonis, dan saling melengkapi antara suami dan istri. Maka penting baik bagi suami maupun istri untuk memahami peran masing-masing dan mengedepankan sikap saling mengerti, sehingga tujuan mulia dari sebuah pernikahan bisa diwujudkan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini bukan tempat tinggal yang kekal. Dunia ini sejatinya adalah tempat bagi manusia untuk melalui berbagai macam ujian dan cobaan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan yang Allah berikan bisa berupa sesuatu yang menyakitkan dan terasa berat, namun juga bisa dalam bentuk kenikmatan dan kebaikan yang menyenangkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Al-Anbiya 35. Sebagai orang yang beriman kepadanya, Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersabar dan tawakal dalam menjalani ujian dan cobaan tersebut. Berbagai cobaan hidup yang Allah berikan kepada manusia, tujuannya tidak lain adalah untuk mengetahui siapa saja di antara hamba-hambanya yang pandai bersyukur dan siapa saja yang kufur atau mengingkari nikmat. Siapa saja di antara mereka yang bisa bersabar dan siapa saja di antara mereka yang justru menyikapinya dengan cepat berputus asa. Pendengar program 1 RRI Surakarta yang budiman, masih banyak manusia yang beranggapan bahwa ujian hidup hanya berupa kesulitan. Padahal kenikmatan yang Allah berikan juga merupakan ujian. Cobaan hidup yang berupa keburukan dan kesulitan, misalnya seperti sakit, kehilangan seseorang, kekurangan harta, dan lain sebagainya. Sedangkan cobaan hidup yang berupa kenikmatan dan kesenangan, misalnya seperti kekuasaan, jabatan, harta kekayaan melimpah, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, selamat sore pendengar 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali ya, saya Hanan menemani Anda ya di Surakarta sore hari ini. Dan di sore hari ini aktivitas mungkin sudah mulai sedikit melambat ya. Pekerjaan hari ini perlahan ditinggalkan dan kita bersiap untuk menikmati waktu bersama keluarga ya pendengar. Dan juga mungkin menikmati malam dengan secangkir minuman hangat ya. Itu cocok sekali ya pendengar. Kalau sudah pukul 6 sore seperti ini ya, biasanya yang mulai terlintas di pikiran adalah malam ini makan malam apa ya. Ada yang mungkin sudah menyiapkan menu makan malam dari rumah ya, atau mungkin ada yang sedang sibuk di dapur menumis, atau mungkin menggoreng, atau mungkin menanak nasi ya. Atau juga ada yang memilih cara yang paling praktis ya. Wah, ini tinggal buka aplikasi, pilih menu, wah, lalu tinggal tunggu abang-abang kurir datang ya di rumah ya. Buat yang malam ini belum ingin makan berat, camilan ringan juga bisa menjadi teman untuk menikmati suasana malam ya. Ada mungkin yang suka pisang goreng, atau mungkin singkong rebus, atau mungkin angkringan ya. Dan tentu saja akan semakin lengkap kalau ditemani minuman hangat ya pendengar. Teh hangat, kopi susu juga bisa menemani Anda di sore menjelang petang hari ini ya. Dan kami masih menemani Anda di Surakarta sore hari ini dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya pendengar. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Sir Johnny.
1: Pencaksilat adalah budaya asli dari Indonesia. Pencaksilat merupakan kesenian bela diri yang telah diakui oleh dunia. Pada tahun 2019, UNESCO menyatakan bahwa pencaksilat merupakan warisan budaya tak benda. Olahraga serta warisan leluhur ini menjadi identitas sekaligus pemersatu bangsa, mengandung nilai-nilai persahabatan, sikap saling menghormati, dan juga sportivitas. Pencaksilat Indonesia meraih banyak prestasi di level internasional. Cirinya yang menggunakan seluruh anggota tubuh untuk membela diri dapat dilakukan dengan tangan kosong maupun dengan senjata. Identik menyalurkan tenaga yang minimal, sikap tenang namun selalu waspada, memanfaatkan setiap serangan lawan dengan prinsip timbangan titik berat badan, kelincahan, kecepatan, ketepatan waktu dan sasaran, disertai dengan gerak refleks untuk mengatasi lawan. Pencaksilat tumbuh dengan adab dan sopan santunnya, kepribadian suku bangsanya, kepercayaan dan kebatinannya.

0: Sungai adalah wajah sebuah kota. Dari alirannya, kita bisa membaca sejarah, budaya, bahkan perilaku masyarakatnya.
1: Sayangnya, sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan sering berubah menjadi tempat pembuangan. Air keruh, sampah menumpuk, limbah mengalir.
0: Padahal, wajah kota tercermin dari bagaimana kita memperlakukan sungai.
1: Bijak memperlakukan sungai berarti menjaga kebersihan, mengurangi sampah, mengendalikan limbah, dan mengembalikan sungai pada fungsinya sebagai sumber air, ruang ekologi, dan ruang hidup yang sehat.
0: Sungai yang terjaga akan membuat kota lebih indah, udara lebih segar, dan hidup lebih sehat.
1: Sungai adalah wajah kota, dan wajah itu ada di tangan kita.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Pernahkah kamu kesal karena halaman rumah kamu cepat banjir saat hujan?
1: Pernah dong.
0: Lalu solusinya?
1: Solusinya bisa sesederhana membuat lubang kecil bernama biopori. Biopori adalah lubang sedalam 1 meter yang diisi sampah organik.
0: Yang diciptakan oleh Profesor Kamil Erdrata dari Institut Pertanian Bogor.
1: Sampah organiknya dapat diisi daun, kulit buah, atau sisa sayur.
0: Lalu air hujan langsung dapat meresap, tanah jadi subur dan sampah berubah jadi kompos alami. Biopori, lubang kecil dengan manfaat besar. Yuk buat biopori di rumah demi bumi yang lebih lestari.
2: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
3: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
2: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
4: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
2: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
5: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
2: Di sini, suara Anda didengar. Aspirasi Anda disampaikan dan solusi bersama diupayakan.
6: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
2: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan setelah tadi ya kita berbincang tentang persiapan menikmati makan malam ya, kita beralih ke informasi dari Kota Surakarta ya. Perhatian masih tertuju pada penanganan kebakaran di TPA Putri Jempo dan upaya memodifikasi cuaca yang sebelumnya direncanakan untuk membantu proses penanganan kebakaran. Pada hari ini Rabu belum dapat dilakukan karena kondisi awan dinilai belum mendukung berdasarkan informasi dari BMKG. Kepala Pelaksana BPBD Kota Surakarta Ari Dwi Daryatmo mengatakan meskipun belum bisa dilakukan hari ini, upaya memodifikasi cuaca tetap diusahakan untuk membantu proses penanganan kebakaran. Saat ini petugas masih fokus menangani kebakaran di Blok B setelah kebakaran di Blok C dan D1 dinyatakan sudah terkendali. Pemantauan titik panas dilakukan setiap hari menggunakan drone thermal dan drone diterbangkan sekitar pukul 9 pagi sebelum operasi dan kemudian kembali digunakan sekitar pukul 5 sore untuk membandingkan kondisi di area kebakaran. Berdasarkan pemetaan sementara, area terdampak kebakaran di Blok B diperkirakan sekitar 11% atau 3,92 hektar dan angka ini masih dapat berubah karena proses perhitungan dan penanganan masih berlangsung. Sementara itu, penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan kepolisian. Tumpukan sampah lama disebut berpotensi menghasilkan gas metana, sementara material seperti plastik juga ikut mudah terbakar. Dan kami masih akan menginformasikan ya, dan juga update tentang Putri Jempo ya. Dan tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
3: Emang kenapa sih ngeluh terus?
2: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
3: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
2: Piye solusinya apa?
3: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
2: RRI?
3: Iya.
2: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
4: Betul banget. Cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Pendengar, bertepatan dengan tanggal 9 September, hari ini kita memperingati Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS. HAORNAS menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif untuk berolahraga, sekaligus penghargaan bagi para atlet yang telah mengharumkan nama Indonesia di berbagai ajang olahraga, baik nasional maupun internasional. Peringatan HAORNAS ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 67 tahun 1985 yang menetapkan tanggal 9 September sebagai Hari Olahraga Nasional. Menariknya, tanggal tersebut memiliki kaitan erat dengan sejarah olahraga di Kota Surakarta. Tanggal 9 September 1948 menjadi hari dimulainya Pekan Olahraga Nasional atau PON untuk pertama kalinya yang diselenggarakan di Surakarta. Dalam suasana Indonesia yang masih berada di awal masa kemerdekaan ya, pendengar. Dan PON pertama tersebut dibuka langsung oleh Presiden Soekarno di Stadion Sriwedari Surakarta. Sekitar 600 atlet dari 13 kota atau karesidenan turut ambil bagian dalam ajang tersebut. Dan yang membanggakan, Surakarta berhasil menjadi juara umum dengan perolehan 36 medali. Dari sejarah PON pertama kali ini ya, kita bisa melihat bahwa olahraga bukan hanya soal menang atau kalah ya. Bukan sekedar menjaga kebugaran tubuh, olahraga juga menjadi bagian dari perjalanan bangsa ya, yang mampu mempertemukan masyarakat dari berbagai daerah, membangun semangat persatuan, dan juga sekaligus menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Dan pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan, warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening, ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
4: Sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
3: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herlu Mamprot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
8: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
9: Bersedia.
10: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis, termasuk nikel, yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
11: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa, paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end, kita tentu harus sanggup dan mampu, confident untuk menjadi price maker.
10: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
9: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
10: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cus Nunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
13: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
12: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
14: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya segedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
12: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
15: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci. Salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Karena menurutnya, pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
16: Nah, sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya, mana saja. Nah, itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang di dibekukan uangnya.
15: Sementara Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
17: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
15: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
7: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
18: Diberikan challenge Pak Kepala Bangkol, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
19: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
18: Pak Kepala Bangkol, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konkret. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal, ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita dihadapkan dengan disrupsi era yang.
19: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
16: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya. Bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
19: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
20: Radio Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar, gitu. Lalu menelpon ke seluruh Nusantara, Nelpon ke Papua.
19: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI Kemarin, Kini, dan Nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
0: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
21: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chief de Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
0: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan Olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya.
21: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
22: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
21: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli beas oleh termajang.
5: Duh, Bah, enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul
7: Nyai,
1: Bendera Buat Babe.
7: Kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
8: Bercanda saja bareng.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Bersalah.
11: Nada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati.
12: Ini aku nih lagi meet.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
12: Nggak penting-penting banget, nggak usah lah telepon-telepon.
13: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
14: Dan tanam enbal ubi-ubian.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan setelah tadi ya, kita terhubung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Sesaat lagi kami akan hadirkan siraman rohani agama Buddha dengan judul Sadar Kebencian Muncul oleh Pandita Muda Meta Siri Sutrisno dari Vihara Dhamma Sundara Surakarta. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Sesungguhnya dengan kebencian, kebencian tidak akan pernah reda kapanpun di dunia ini. Dengan tanpa kebencian, kebencian reda. Inilah hukum abadi. Selamat malam, Sotiotu Namo Buddhaya. Ibu, Bapak, serta para pendengar yang berbahagia. Malam hari ini kita bertemu lagi dalam acara Siraman Rohani Agama Buddha. Tentunya saya sendiri berharap semoga para pendengar yang berbahagia bisa menerima apapun segala perubahan, sehingga kita semua bisa berbahagia. Ibu, Bapak, serta para pendengar yang berbahagia, malam hari ini saya akan menyampaikan tema siraman rohani pada malam hari ini, yaitu tentang menyadari kebencian. Ketika kita sadar, tentunya kita akan ada tekad untuk yang namanya mengatasi kebencian. Di dalam kehidupan kita, tentunya kita sering bertemu hal-hal yang tidak menyenangkan. Mungkin kalau ada pertanyaan kepada diri kita secara umum, di dunia ini itu sering menjumpai yang namanya menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sering menjumpai sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Tentunya kalau ada pertanyaan semacam itu, tentu kebanyakan orang mesti yang disampaikan mesti ya banyak tidak menyenangkan ataupun banyak yang tidak sesuai dengan keinginan. Sebagaimana kita mungkin sebagai perumah tangga tentunya sering bertemu menjumpai hal-hal semacam ini. Ketika kita bertemu dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kebanyakan dari kita timbul yang namanya rasa tidak suka. Kalau sudah timbul rasa tidak suka, tentunya akan muncul yang namanya membenci. Pasti ya. Dan tentunya kalau kita bilang namanya membenci, itu mesti diawali dari pikiran. Loh, kenapa bisa dikatakan diawali dengan pikiran? Betul. Kalau indera penglihatan kita, indera pendengaran kita, itu merespon apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, dengan respon yang netral, tidak disertai dengan perasaan, tentunya pikiran kita tidak akan timbul yang namanya membenci. Tidak akan timbul yang namanya mencintai. Tidak akan timbul yang namanya penderitaan. Tidak akan timbul yang namanya kebahagiaan. Tetapi rasa membenci yang mendalam untuk waktu yang

suatu ketika juga bisa meledak, ibaratnya menjadi bom waktu kan gitu ya. Nah, itu sekilas yang saya sampaikan untuk menjadi pembuka. Ibu, Bapak, serta saudara-saudara pendengar yang berbahagia, Guru Agung kita, Sang Buddha, mengajarkan untuk tidak membenci, tidak membalas kebencian dengan kebencian, melainkan dibalas dengan yang namanya cinta kasih atau metta. Kalau ada pertanyaan, sanggup tidak kalau kita baru membenci seseorang dengan sadar, dengan penuh kesadaran kita tahu, saya benci sekali dengan dia. Saya benci dengan mereka, misalkan gitu. Kalau ada pertanyaan, sanggup tidak kita membalas dengan cinta kasih? Itu yang pertanyaan besar. Tentunya tema pada malam hari ini saya mengajak menyadari kebencian. Kalau ada pertanyaan sanggup tidak kita membalas yang namanya kebencian dengan cinta kasih? Kalau ada pertanyaan semacam itu, ya harus sanggup, harus bisa. Tugas kita, bisa dikatakan semacam itu ya, Ibu Bapak semua pendengar, sebagai umat Buddha selayaknya menjalankan ajaran Sang Buddha, Guru Agung kita. Salah satu ajarannya adalah yaitu mengikis yang namanya loba, dosa, dan moha. Kita harus menyingkirkan yang namanya kebodohan. Kita harus menyingkirkan yang namanya keserakahan. Kita harus menyingkirkan yang namanya kebencian. Loba itu bersifat menggenggam, ingin mengumpulkan, ingin lagi dan ingin lagi. Dosa itu bersifat ingin menyingkirkan. Karena apa? Kebencian. Kalau loba dan dosa selalu muncul berbarengan dengan moha, dosa yaitu atau kebencian ya, sering hadir dalam kehidupan kita. Entah kita yang membenci atau kita yang dibenci. Dan ketika kita dibenci oleh orang lain, berarti kama wipaka atau buah karma kita sedang berbuah. Sebaliknya, Ibu Bapak para pendengar yang berbahagia, sebaliknya ketika kita membenci seseorang, berarti kita sedang melakukan yang namanya karma baru. Karena kita mulai. Terus, bagaimana menanggapi kebencian itu? Untuk bisa menanggapi kebencian, tentunya kita harus sadar bahwa ada yang namanya muncul kebencian. Kita harus menyadari. Kebencian timbul karena ketidaksukaan. Menentang objek yang diterima. Menetapkan keputusan negatif atau objek yang diterima. Setelah kita menerima hal yang tidak diinginkan, kemudian pikiran kita memutuskan, saya tidak suka, saya benci. Sadari itu. Tetapi kalau kita menerima objek, entah itu dari melihat, entah itu dari mendengar, entah itu dari bersentuhan, dan memandang semua itu adalah netral apa adanya, tentunya keputusan yang kita ambil tentunya baik-baik saja. Terus, kalau timbul yang namanya ketidaksukaan, kebencian, bagaimana menanggapi kebencian?
Kalau pertanyaannya adalah bagaimana menanggapi kebencian, kita harus mengawali menyadari bahwa kebencian itu muncul. Ketika menyadari kebencian itu muncul, kembali ke kita, tergantung pada pola pikir kita. Contoh ya, ketika seorang anak berperilaku kurang ajar terhadap orang tuanya misalkan, perlukah orang tuanya marah hingga memukul anaknya? Kalau menanggapi situasi seperti ini, hendaknya orang tua merubah pola pikir. Seperti apa? Ketika anak berlaku kurang ajar, berarti anak tersebut telah melakukan karma buruk yang akan menghasilkan buah yang buruk pula. Sehingga sebagai orang tua, justru akan timbul yang namanya belas kasihan terhadap anak tersebut, bukan terus memukulnya. Ini adalah contoh yang sangat sederhana menanggapi yang namanya kebencian. Kalau muncul kebencian, kita menyadari itu adalah suatu kebencian, tentunya kita akan melihat bahwa itu timbul yang namanya karma buruk. Setelah mengetahui bahwa siapapun timbulnya karma buruk, tentunya akan muncul yang namanya belas kasihan. Ibu, bapak, serta para pendengar yang berbahagia, dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha mengajarkan cara untuk melenyapkan kebencian atau ketidaksukaan atau kekesalan kepada orang lain. Guru Agung kita menyampaikan yang pertama adalah kita harus mengembangkan yang namanya cinta kasih. Sering kita dengar biasanya metta, ya, metta. Kita kembangkan cinta kasih terhadap orang yang membuat kita kesal. Memang sulit kalau kita berbicara, kita baru, pikiran kita baru sulit. Ya, kita harus berpikir menyadari itu kebencian. Ini adalah karma buruk. Dengan menyadari itu, kita akan timbul namanya belas kasihan. Pengembangan cinta kasih haruslah universal, bukan hanya kepada orang-orang yang kita sukai, kita sayangi, tetapi kita harus selalu mengembangkan cinta kasih kepada orang yang tidak kita sukai atau orang yang membuat kita kesal. Memang pengembangan atau mengembangkan cinta kasih dilakukan dengan baik dalam pikiran, dalam ucapan, dan dalam perbuatan atau tingkah laku. Tentunya kita sebagai umat Buddha, kita sering mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Seharusnya ketika kita menyampaikan itu, mengucapkan itu dalam pikiran kita, dalam batin kita, kita harus resapi dengan penuh cinta kasih. Munculkan cinta kasih terhadap anak, terhadap pasangan, terhadap keluarga, dan terhadap orang-orang sekitar kita. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata artinya semoga semua makhluk berbahagia, makhluk apapun, kita kenal, tidak kita kenal, semua mengharapkan semoga mereka berbahagia. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, di dalam Anguttara Nikaya, kita harus mengembangkan yang namanya belas kasih. Atau sering kita tahu namanya karuna. Belas kasih terhadap orang yang membuat kita kesal.
Jika muncul kekesalan terhadap seseorang atau siapapun saja, maka hendaknya kita penuh dengan kesadaran. Kita kembangkan yang namanya kasih sayang dengan sebaik-baiknya. Sehingga yang muncul bukanlah rasa kesal, tetapi rasa belas kasihan. Mengharapkan orang itu bebas dari penderitaan. Sehingga yang namanya kebencian terhadap orang dapat dilepaskan. Kembangkanlah belas kasihan terhadap sesama. Kesediaan membantu mereka yang menderita. Itu adalah karuna yang nomor dua. Kemudian yang nomor tiga, kita harus mengembangkan yang namanya rasa tenang seimbang. Atau sering dikenal namanya UPK. Batin yang tenang seimbang harusnya senantiasa. Kita sebagai makhluk sosial, kita selalu mengembangkannya. Agar kita dapat menghentikan yang namanya rasa kesal, rasa benci kepada makhluk lain. Batin kita harus selalu waspada. Kita harus ingat bahwa kebencian hanya akan merugikan diri kita sendiri. Ibaratnya, kalau kita membenci seseorang, saya ambil contoh misalkan, kalau kita ingin melempar kotoran kepada orang lain, ibaratnya adalah kebencian, tentunya kotoran itu akan mengenai kita sendiri. Begitu juga yang namanya kebencian. Kebencian rasanya sangat tidak enak. Sesak di dada. Nafas juga tidak teratur. Tentunya belum tentu orang yang kita benci merasakan hal yang sama apa yang dirasakan oleh orang yang membenci. Makanya mari kita bersama-sama menyadari bahwa kebencian itu merusak segalanya, terkhusus diri kita sendiri. Di dalam Anguttara Nikaya yang keempat adalah, kita perlu mengabaikan dan tidak memperhatikannya. Artinya apa? Itu hal yang tidak penting. Kalau kita menyadari kebencian, tentunya apa sih manfaatnya? Tidak usah dikasih ruang yang namanya kebencian. Jika kita terlalu fokus dengan orang yang membuat kita kesal, maka kebencian dan penderitaan akan terus bertambah. Makanya kita abaikan. Kita tidak perlu memberikan perhatian kepada hal tersebut. Sebaiknya kita tidak perlu memikirkan orang lain yang membuat kita kesal. Alihkan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang dapat membuat kita bahagia. Mengabaikan dan melupakan kebencian, tidak menyimpan kebencian. Kebanyakan dari kita lebih mengingat apa yang dibenci daripada hal baiknya. Maka ketika kita sudah menyadari itu hal kebencian yang muncul, sebaiknya yang diingat ada hal-hal yang baik saja. Yang namanya kebencian harus kita abaikan dan tidak perlu diperhatikan. Itu adalah kunci bahwa membenci tidak ada manfaatnya dan itu akan merusak pikiran kita. Merusak ucapan kita, merusak perbuatan kita. Kita mengenal adanya hukum karma, sebab akibat. Dan tentunya kita ingat apa yang disampaikan Guru Agung kita, bahwa kebencian tidak akan berakhir bila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Poin yang kelima di dalam Anguttara Nikaya yaitu adalah menerapkan gagasan kepemilikan kama.
Ini sangat penting, ini adalah kuncinya. Jika muncul kebencian terhadap seseorang atau siapapun, maka hendaknya mengarahkan pikiran kita tentang hukum karma. Kita harus menyadari dengan betul, memahami dengan betul, dan merenungkan yang namanya kama saka, kama dayada, kama yoni, kama bandu, kama patisarana, bahwa dia adalah si pelaku bagi karmanya sendiri, pewaris dari karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, dan tergantung pada karmanya sendiri. Apapun karma yang diperbuat, baik ataupun buruk, maka itulah yang akan diwarisi atau kembali ke dirinya sendiri. Dengan kita menyadari, kita memikirkan bahwa kita sebagai umat Buddha mengenal namanya hukum karma, maka kebencian dapat kita lepas. Tentunya Bapak Ibu para pendengar yang berbahagia, untuk bisa melepaskan semua itu, untuk melepaskan kekesalan, untuk melepaskan kebencian, itu harus dengan penuh kesadaran. Kita harus sadar akan kebencian itu muncul, sadar kebencian itu tidak muncul. Ketika kita dengan penuh kesadaran, kita mudah melepas kebencian, dapat mudah mengatasi kebencian. Ibu, Bapak, serta para pendengar yang berbahagia, terkhusus pada malam hari ini, saya mengajak sebagian besar sebagai umat Buddha, kita hendaknya memiliki pemahaman yang kuat terhadap hukum karma. Karena dengan memahami hukum karma, maka kita akan mengerti bahwa tidak ada sosok di luar diri yang menjadikan sandaran kita. Segala permasalahan di dalam hidup kita hanyalah kita sendirilah yang dapat mengatasinya. Setiap masalah pasti ada sebabnya. Jika sudah tahu sebabnya, maka pasti ada jalannya. Jangan mencari masalah di atas masalah. Saat kita membenci seseorang, sadarilah bahwa kebencian itu merugikan diri kita sendiri. Ibu, Bapak, serta para pendengar yang berbahagia, Guru Agung kita menyampaikan di dalam Anguttara Nikaya, hal ini perlu saya garis bawahi. Ada 5 hal. Yang pertama adalah kita senantiasa mengembangkan cinta kasih metta. Kita selalu berdoa bahwa segala sesuatu akan berubah. Dengan perubahan itu, makanya kita sadar bahwa pikiran yang tidak baik juga bisa berubah. Dengan tekad, dan kita selalu sering mengucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukhinantha, dengan harapan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Yang kedua adalah kita harus mengembangkan belas kasihan, karuna. Yang ketiga adalah kita harus mengembangkan rasa tenang seimbang, yaitu UPK. Dan yang keempat, kita perlu yang namanya mengabaikan suatu kebencian. Tidak memberikan perhatian khusus terhadap kebencian. Yang kelima adalah, kuncinya adalah menerapkan atau kita memahami betul tentang kepemilikan karma. Hukum karma, sebab akibat. Kalau kita menyadari itu, tentunya kita tidak akan lagi yang namanya membenci seseorang.
Ibu, Bapak, serta pendengar yang berbahagia, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga dengan kita menyadari munculnya kebencian, kita tahu sumbernya dari mana, kita tahu manfaatnya dari mana. Setelah kita tahu itu, semoga kita bisa mengatasi kebencian dan selalu mengembangkan yang namanya meta. Karuna UPK selalu dalam hati kita. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada para pendengar, kepada ibu, bapak, saudara-saudara semuanya. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Sadatu Namo Buddhaya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan di Surakarta malam hari ini ya, masih bersama saya Hanan yang akan menemani Anda sampai pukul 24 atau 12 malam nanti ya. Dan di awal kali ini, Surakarta malam ini, kita akan tergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeah. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar
1: dari tamu kita malam,
0: malam hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda
1: dan
0: juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie,
1: kita
0: ya,
1: sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya. Ya.
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar. Ini kita lagi menyambung. Begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung.
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke, okay. Ini kita sudah tersambung, langsung kita ajak
1: selamat
0: ngobrol ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita, cantik sayang, Mas Yudi, apa kabar?
1: Tadi halo,
2: kabar
0: alhamdulillah. Aduh, baik, Mbak.
1: Mbak
0: sehat ya?
2: Sehat. Alhamdulillah, sehat. Mas Yudi, Mbak Ita
1: sehat. Iya,
0: sehat.
1: Tahu nggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di-request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan, Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay.
0: Ya, kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi,
1: sorry keputus
0: sinyal
1: saya.
0: Sinyal ya. Gak apa-apa. Oke, jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu, para pendengar,
0: betul,
1: Direktur TVRI. Itu, kok putus lagi.
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu di Universitas Airlangga. Kakak,
1: oh,
0: kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya. Mas Saninya maksudnya, adiknya ya, Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke, siap.
1: Sudah.
0: Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Aduh, Mbak Ismi, please angkat.
0: Ya. Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Say. Kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh, boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap, siap, siap. Iya, ya, ke WhatsAppnya Maita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh, itu ya. Itu ya. Oh, ya udah. Kirim ke saya Maita nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak, ngomong lah aneh Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke, okay, siap,
0: siap. Siap, sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali, langsung bisa WhatsApp
1: atau tapi, telepon. Enggak bisa telepon ya.
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar, WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim, note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga boleh atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Yang tadi dikasih Mbak Ismi.
0: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi, yang ini ya. Mudah-mudahan tersambung. Halo Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
3: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
3: Ya, Sai.
0: Oh, nah. Sai. Udah kedengeran Sai.
1: Kita tuh panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Kelompok.
1: Kita aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku, kan pernah kesini waktu itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
3: Betul.
1: Ya. Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
3: Iya, betul, okay. Betul.
0: Ya, wes lah ya.
3: Mas Sandi, terus Kawendra.
0: Kawendra.
1: Sama almarhum Mas Bugi.
0: Iya, almarhum Mas Bugi. Ya.
1: Mas RRI, iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya, Mbak Ismi ya.
3: Oke,
1: kita ke bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam.
4: Mau rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
1: Dengar, dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
4: Terkenal keras ini dengar Mas.
0: Oh iya benar.
1: Silakan Bang.
5: Kasih dengarlah cerita yang lalu pergi.
1: Weh, suaranya masih merdu Mas Yudi.
0: Betul.
1: Ih, Mbak Ismi memang nggak berubah.
3: Alhamdulillah Mbak Ita apa lagi?
1: Ya silakan Bang Albert.
4: Jadi lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depannya?
0: Oh lagu terbaru ya.
1: Oke. Okay.
0: Siap ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Ya, itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
1: Dijawabnya nanti Bang. Mbak Ismi. Bang Albert siap. Ada yang mau disampaikan lagi?
4: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 yang ulang tahun 9 September.
0: RRI 11 September.
1: 11 September Bang Albert.
0: Ya. Terima kasih Bang Albert.
1: Okay, Bang.
0: Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
1: Iya betul. Kita ke Palu.
3: Jauh banget.
1: Iya ya, betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
3: Oke.
0: Bu Farida.
1: Farida, selamat malam Ibu Farida.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida.
6: Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan Bu Farida pertanyaannya.
6: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
3: Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Sehat?
6: Alhamdulillah sehat baik ya.
3: Alhamdulillah.
6: Panas, ya, di
3: tengah. Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi, benar.
3: Bugis Makassar. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
6: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi memang cuaca
1: panas nih Bu Farida.
3: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
1: Betul.
6: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
3: Iya. Gimana Bu?
0: Apa yang mau ditanyakan?
6: Ya. Iya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
1: zaman sekarang ya? Oke, Bu Farida.
6: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya ya, gimana?
0: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida.
6: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mbak Yudi sehat-sehat ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Boleh silakan.
6: Iya, ada Mbak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
0: Oke.
6: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke, salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
3: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya Bang.
7: Bang Rindu, ruang pelajari rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Iya.
1: Iya Bung Beni.
7: Ya halo.
0: Halo ya, silakan.
1: Iya, silakan Bang.
7: Oh, kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan Bang. Silakan.
3: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya, sehat?
7: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi, apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
3: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
3: Bagaimana jika Barta? Baik-baik Jaki. Baji-baji Jito. Alhamdulillah.
1: Ya Allah, Bung Beni.
7: Dan Mbak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
0: Okay.
7: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
7: Nanti tolong.
0: Oh, iya. Oke. Okay. Itu ya Pak Beni.
3: Terima kasih.
1: Boleh silakan Bung.
7: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
0: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
7: Yang bersangkut ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Ciguria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bang mungkin ditoli-toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
1: Halo, malam.
8: Mbak Yudi Ismail bersama Mbak Ita.
0: Ya, Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
8: Kabar baik kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
0: Lagu terbarunya.
1: Oke, nanti
0: Ismi
1: dijawab ya.
8: Iya,
1: ya.
8: Ya. Baik saja namanya. Malam Kak. Malam Mbak sama
3: Mbak Cecilia. Iya.
0: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan.
1: Semoga semua baik-baik aja ya, Sisilia ya.
0: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih? Silakan Mbak Ismi.
3: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
0: Duh, oh baik, kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
0: Rencana kedepan apa tadi? Belum disampaikan.
8: Kalau
3: pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
0: Okay.
3: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya. Kalau misalnya
1: bener mbak,
3: iya kan Mbak Ita kan?
1: Iya ya, harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan warna cocok, vokal betul. Kita, bener-bener mbak.
3: Iya bener gitu.
1: Pokoknya ditunggu gitu loh mbak ya, keberakannya di tahun 2026 atau 2027.
0: Oke, okay. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin kemudian Basa-Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
3: Oh, boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94.
0: Ya.
3: Basa-Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
0: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
3: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Makasih ya.
0: Sama Kasih ya.
1: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
3: Iya, 94. Sama.
0: Siap.
3: Okay. Bagaimana begini. Mungkin duluan? Bagaimana mungkin duluan tahun
0: 93 kan ya? Oh, 93.
3: Iya, 93.
1: Okay.
3: Kasih 94.
1: Ah, iya,
0: siap.
1: Iya.
0: Kalau begitu. Nah.
1: Pertanyaan apa lagi, Mas?
0: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
3: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba Bintang Radio dan Televisi.
0: Loh, oh, Bintang itu. Radio.
1: Bintang Radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
3: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan Bintang Radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
3: Iya, aku dari Bintang Radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau enggak salah.
1: Mm-hmm. Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro. Oh,
3: Sandro Tobing juara satu.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi.
3: Dari situ.
1: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
3: Diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana mungkin?
3: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih.
1: Kasih.
3: Terus 1994. Tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau enggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
3: Blackboard.
1: Iya Blackboard ya, iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
3: Iya
1: di Blackboard sama, ya benar. Tidak aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
0: Oh gitu.
1: Iya benar.
3: Enggak, kalau produksi sih Union Artist Ko Akiat.
1: Cuman yang ngedarin Blackboard, iya Mbak.
3: Yang ngedarin Blackboard, ya kan Mbak Ita kan?
1: Betul. Terus.
3: Waktu itu Kasih tuh ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wow,
3: gitu loh.
1: Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya. Video
0: Kasih.
1: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
3: Marcelino.
1: Oh, Marcel.
0: Marcelino yang dari Malang.
1: Orang Malang. Iya.
0: Anak Malang.
1: Arema. Iya,
0: lumayan. Oh, begitu.
3: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Makanya. Iyalah.
0: Seru.
1: Mbak Ismi ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
3: Kasih itu banyak yang minta sih, banyak yang ini, tapi agak susah karena itu kan.
1: Ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
3: Kan penciptanya kan Noam Kanel, yang orang orang Prancis.
0: Iya,
3: jadi
0: iya,
3: agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget. Jadi iya, orang nggak berani.
1: Iya iya iya, gitu, benar-benar.
0: Oke. Mbak Ismi, kalau lagu Burung Malam masih ingat nggak sih?
1: Burung Malam.
0: Iya. Iya.
1: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget nggak Burung Malam?
3: Iya aku ada lagu Burung Malamnya.
1: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
3: Basa-basi padaku.
1: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
0: Yang ini Basa-basi.
1: Oh beda beda ya. Iya,
0: nanti
1: iya,
0: Burung
1: beda,
0: Malam beda. Abis ini aku puterin ya.
1: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung Malam.
0: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
0: Sudah mendengar, buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
1: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu. Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi, apa
1: katanya iya itu? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Dibalik ya kok jadi aku.
0: Ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi, dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak, iya benar.
2: Jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih, oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak
0: basa-basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Basa-basi. Aku pikir basa-basi tapi enggak terlalu ini. Jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Jadi aku ambil slow ya dengan mellow ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh. Wey. Hampir sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya.
0: Okay.
1: Mbak Ismi.
0: Kali kita ini kita ke Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Jumur. Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, selamat malam Pak Ahmad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Selamat malam bintang tamu.
1: Iya,
3: yang
1: Mbak
3: terhormat.
1: Ismi.
2: Alhamdulillah, selamat malam Bapak. Apa kabar?
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke, okay,
3: ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Nah, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia
0: siap.
3: Lebih tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya
2: amin,
3: kepada Mbak
2: amin,
3: Ismi.
2: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai
1: makanan
3: menjadi bintang terkenal gitu, makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal?
1: Siap. Ya. Nanti dijawab ya.
3: Olahraga apa yang disenangi?
0: Ya, okay.
3: Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam-dalam boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita, Arsita di Pro 1 RRI Jember, petugas RRI Jember, semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
0: Amin. Siap.
3: Di Jember. Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi betul, semoga tetap sehat dan tambah bahagia.
0: Bondowoso
3: punya.
0: Siap.
3: Juga ada Bang Reman, Mbak Tegein.
0: Lah, kan cuma tiga, Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Ibu Fatmawati. Mas Yudi ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu. Lagunya
1: kasih.
2: Janganlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali itu,
2: Mbak Ibu. Ya, makasih. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Iya, mudah-mudahan lagunya
4: saya bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu-lagu itu tahun berapa ya? Itu aja.
1: Oke. Siap. Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
0: Oke. Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan.
1: Silakan Bu.
4: Oke, mau salam teman-teman. Pak Benjo di Manado. Ada Om Ana, apa kabar? Ada Bang Leman. Itu aja ya, makasih.
0: Sama-sama. Sama-sama. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk, Mas Yudi, habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
5: Enak ya. Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
5: Tangga Mas Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat. Alhamdulillah. Begini Mbak Ismi Aziz, tanya saya. Ya. Apa plus minusnya, kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aziz sebagai penyanyi? Tuh, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
2: Oke.
5: Salam balik Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, tadi, silakan.
2: Silakan, Mbak. Oke, makasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung, Tanggung-Tanggung, dan tanpa kecuali Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
5: Terima kasih. Ya. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Silakan.
6: Cintaku padamu.
0: Takkan. Kok jadi dah?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
1: Alhamdulillah baik. Oma Ana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas nggak sih di Jakarta.
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Oh. Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Aziz ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, assalamualaikum Mbak Ismi.
2: Iya, alhamdulillah sehat. Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Aziz ya, Amas Nasi saudara dengan Bang Aziz ya.
0: Aziz siapa?
1: Aziz siapa ini? Oma, Aziz siapa ini?
2: Oma, Aziz siapa Oma?
6: Aziz pelawak lah.
1: Oh, Aziz pelawak. Iya.
2: Enggak, bukan. Aziz itu papaku, Oma.
6: Oh, gitu.
1: Oma, ya, enggak bisa ya. Aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Ya, berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
0: Oke.
1: Jawab Om.
6: Terus masih aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih seperti dulu?
1: Betul,
6: gitu.
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Iya. Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
2: Iya. Makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam-salam.
0: Mas Yudi. Iya, tiga.
1: Silakan, Oma.
6: Iya. ada itu Mbak Nadiar ya, kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
0: Oh, di Palembang.
6: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Bukannya saya ya? Nggak mau kalah.
6: Iya dong, masih
0: utama Mbak Nita juga. Bercanda loh.
6: Ada itu ada Bunda Bunda Ana ya, terus ada Ibu siapa, Ibu Fatima ya.
1: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: Terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Mengelang kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha damang, Teteh?
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha
1: Apa kabar? Alhamdulillah api.
7: Iya. Lagu saya ruang rindu api.
0: Api.
1: Api, Teteh. Teteh.
0: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya, Teteh ya.
7: Oke, Mbak Ismi Ajis.
2: Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teteh?
7: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
2: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah.
7: Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar, harusnya ada Ewako.
1: Ewako.
0: Ewako. Ewako.
7: Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
7: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
7: Papanya kan di Rut TVRI kan?
1: Betul.
7: Iya. Yeah, betul. Jadi ingat-ingat ada Bapak Ajis kan?
1: Iya.
7: Nah, sebagai ini ya kan punya papa di Rut TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
2: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI
7: doang. Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI.
2: TVRI.
7: Ada kemudahan enggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oh, oke.
7: Okay. Waktu. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
7: Mbak Ismi bahagia lahir batin bareng keluarga juga
2: sama-sama.
0: Siap.
7: Iya. Tadi Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad?
1: Oke, silakan
7: Teh. Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
7: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
0: iya Pak dong.
7: Ahmad seperti itu. Ah, ke gimana sih? Jangan suka gitu lah dikejar-kejar. terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, enggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
0: Siap.
7: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
0: Oh, terima kasih Teteh.
7: Terima kasih Teh.
0: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra selamat malam.
8: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Oh ya, siap.
8: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
1: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
8: Mbak Ismi, salam kenal.
2: Pak Putra, apa kabar?
8: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
8: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Jaka dan
1: Mas Yudi.
0: Tony.
8: Sama Mbak Ismi, alhamdulillah.
0: Siap.
8: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahunnya
8: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
0: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
8: Kenapa?
0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
8: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
0: Siap, lebih amin.
8: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Amin.
2: Amin, amin, amin.
8: Boleh request lagu?
0: Boleh. Boleh, lagunya Mbak Ismi tapi ya.
8: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap. Betul.
8: Oke, ya ada terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh, gitu, baik kalau begitu.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Boleh, boleh, salam, silakan.
8: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga ya bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada.
0: Oke, okay, terima kasih Pak.
1: Siap,
8: sehat selalu.
0: Oke, okay.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Pak.
2: Iya.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
2: Kalau makanan sih, senangnya sih ya biasa lah pakai nasi lah.
0: Nasi ya.
1: Enak ya Mbak. Yang enak dan enak.
2: Harus makan nasi pakai ikan. Sama biasanya.
0: Dong, kirain sama makannya buras.
2: Oh, buras sama coto.
0: Oh, buras sama coto ya.
2: itu ya juga aku suka tuh.
0: Okay.
2: Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya nasi pasti.
2: Pasti ada ikan pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ikan ya.
0: Ya.
1: Bukan ikan, ikan tapi Mas.
0: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
2: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau aku jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
2: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bolak-balik, bolak-balik.
0: Ini jalan-jalan olahraga Mbak Ita.
1: Udah tahu kan bercanda loh Mas.
0: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi Mbak jalan.
2: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
1: Ember.
0: Namanya juga bonek Mbak.
1: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
2: Kasih itu dirilis tahun 93. 94
0: ya. Oke.
2: Iya. Iya.
0: 94. Itu Ibu Fatmawati. 94. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
2: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
0: Pengalaman pahit itu ya.
2: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak, nah, atau gimana.
1: Atau pas lagi gitu show kita lagi sakit itu gak enak banget sakit, ya Mbak ya.
2: Iya,
1: terus suara kita itu yang serak, terus tenggorokan sakit, wah itu paling gak enak juga.
2: Sakit, kayak gitu sih.
1: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
2: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
0: Yeah. Gitu. Begitu ya.
2: Karena
0: siap,
2: kita memang hobi kan.
1: Bener
2: karena hobi
1: banget.
2: Jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
1: Betul.
0: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
2: Ya,
0: itu pertanyaan
2: banget.
0: Pertanyaan dari Bang Leman tadi.
2: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
1: Bener banget kita bisa eksis ya Mbak. Mbak Ismi di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda.
2: Generasi muda sekarang ini.
0: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata ya, bagus Bu namanya. Kata Oma Ana. Tuh. Apa resepnya?
1: Resepnya apa Mbak Ismi?
2: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi ya. Aja terus. Di kamar mandi kayak.
0: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
1: Jadi,
0: bukan lagi kalau Mbak Ita.
2: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
0: Iya, Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
2: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
1: Mbak Ismi juga dong. Aduh.
0: Oke. Okay. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
1: dalam berkarir Mbak Ismi?
0: Di support TVRI gitu kali ya?
2: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
1: Wajah baru ya Mbak?
2: Iya, iya tetap.
1: Ada acara
2: tetap
1: TVRI ikut. Namanya Wajah Baru.
2: Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap. Tetap ikut prosedur gitu.
1: Aku tahu banget. Ya, alhamdulillah. Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
2: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah tetep Baru.
1: Melalui proses itu
2: proses. Kayak gitu, gitu loh.
0: Siap kalau begitu. Yeah. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
2: Oke, Mas Yudi.
0: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
2: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
0: Papa, mama, ya, mama lah. Papa kok papa mama.
1: Mama papa.
0: Ya sudah.
2: Sayang.
0: Siap, oke, siap kalau begitu. Mbak Ismi nanti kita lanjutin kita muter lagu dulu ya.
2: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Ismi. Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagi nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagi nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya? Sama Mbak Ita.
1: Yoi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita. Pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak kita baca ya. Satu-satu ya. Mana ini mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Okay. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam amin. Katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar. Kemudian, assalamualaikum. Langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi.
1: Okay.
0: Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita loh. Bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Assalamualaikum. Mas
0: Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang ya.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
1: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa iya, paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Okay.
3: Iya.
2: Nyanyinya.
3: Iya, konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab iya, ya Mas Prabu ya.
3: Iya, iya. Okay. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnama Sari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, kesel
3: iya,
1: Mas.
3: Iya.
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya, Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin, insyaallah.
3: Iya.
0: Amin didoain.
3: Salamnya tiga ya.
1: Boleh silakan
3: buat,
1: Mas.
3: Iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya, insyaallah ditunggu
2: banyak.
3: Nanti ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
1: Oke.
3: Iya, makasih. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
2: Mbak Venus.
0: Waduh.
2: Mbak Venus nggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya.
1: Oh. Hilang putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh ke negara mana aja ya, Pak? Atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Oh iya, iya benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa, Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Siap.
2: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
2: Ya alhamdulillah.
0: Oke, okay, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng bete yang kuanteng.
0: Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Kak Ica, menyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh?
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa keren baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki?
2: Baju-baju Ji juga.
4: Ya, alhamdulillah. Mbak Ita, aku yes. Tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener kan? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya, iya kan? Tapi gak semuanya loh.
0: Gak semuanya ya?
4: Enggak. Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak, cuma sebagian aja kali. Oh gitu ya. Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa
4: lagi
2: saya?
4: Bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
2: Aduh. Bisa enggak? Ella.
4: Aduh.
1: Lagi-lagi, Mak. Say.
4: Lagi-lagi dong, lagi-lagi.
2: Hitam parang.
4: Aduh, sedih banget.

0: Mantap sekali.
1: Oke. Ya. Siap. Makasih, Ca.
2: Ya.
1: Itu aja, Ca.
2: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
2: Dan kita Mbak Ica juga, dan Mas Yudi.
1: Siap.
3: Oke, okay, Ca.
2: Salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
4: Ambon.
1: Halo Ayu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam. Silakan ya.
5: Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
1: Iya.
3: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak? Yudi,
5: saya alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas
3: provinsi.
5: Jadi saya
3: dari Ambon.
5: Itu nih ya, Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Saya tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
3: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
5: Ya,
3: sehat.
5: Semoga juga pertanyaan juga saya selalu. Ini belum ditanyakan gitu. Saya sehat Mbak Ismi.
3: Iya.
5: Saya menanyakan buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
3: iya.
5: Tentang selain dari penyanyi ya, seorang Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di luar sana? Iya, mungkin kemudian belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, atau yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke.
5: Atau mungkin kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
1: Siap, ditunggu ya Ayu. Makasih Ayu.
5: Saya mengapa ya buat
3: Adi,
5: buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosa TV seluruh Indonesia. Baik kan yang Bang Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama. Selamat malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
6: Selamat malam Yuli Sumai, Ica Purnamasari.
3: Iya Bang.
1: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
6: Tapi Ibu Ismi Asih agak terima.
3: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Ji.
6: Alhamdulillah Madeceng.
3: Madeceng Jaki.
6: Iya, alhamdulillah Madeceng. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
3: Kayaknya ada
6: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
3: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal.
6: Oh iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis.
3: Oke.
1: Oh, lagu Bugis, silakan.
3: Silakan. Lagu Bugis enggak tahu kok dong lagu Bugis.
6: Iya, untuk Yuri Smile dan Mbak Ita saya salam ya.
3: Boleh silakan.
6: Ya, untuk Denny Jo di Manado, terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
6: RRI Tol-Tol yang berdua semalam ini, Bang Jasmin dan semua Pro 1 RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Cliff, selamat malam.
3: Bang Cliff, selamat malam.
7: Halo,
3: Bang Cliff.
7: Selamat malam, Pro 1 Perjaringan Nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
7: Oke, selamat malam, Mbak Ismi.
3: Bang Asis, Cliff, apa kabar? Sehat, Bang Cliff?
7: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa, walaupun panas, sudah hampir 3 bulan, tetap.
1: Siap.
3: Iya. Yang penting sehat, Bang
7: Cliff. Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
3: Iya.
7: Malah saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya.
7: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu.
3: Belum, belum, dan belum, belum. Kemana kedua, anda belum?
7: Oh, belum ya. Mm-hmm. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, jadi bebas untuk bertanya sudah dari kapan?
1: Oke.
7: Okay. Jadi penyanyi.
1: Okay, siap ditunggu ya.
7: Okay, saya mau salam sedikit saja ya.
1: Boleh, silakan.
7: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada kalau tidak salah temannya Yudis ya. Hmm? Ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
7: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Oke.
7: Dan semua-semualah.
1: Siap.
7: Penyiar yang standby, duduk manis. Okay. Jangan lupa makan malam.
1: Oke. Okay. Terima kasih Bang Cliff. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Wah, ini gak, tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
0: Oh, jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya.
0: Salah program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya
3: Bu Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
1: Serambi. Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya buah hati perempuan. Apa namanya tadi?
0: Buah hati, buah hatiku sayang.
1: Oh iya iya. Oke.
0: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program. Okay.
3: Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi. Dari habis Samarinda. Itu kita break.
0: Dari Samarinda ada Mas Ori, Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
0: Bang Ari,
8: selamat malam.
1: Oh, Ori.
8: Selamat malam. Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Silakan, Bang.
8: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
0: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
8: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
0: Betul. Iya, silakan Bang.
1: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
8: langsung
1: lagi.
8: Langsung aja ya.
1: Siap.
8: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
1: Oke.
8: Yang sampai sekarang ini tenar dan lancar.
1: Siap.
3: Ya. Oke, Bang Ori.
1: Terima kasih, Bang Ori.
8: Terima kasih banyak.
3: Makasih Bang Ori.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Pak Bang Hidayat. Selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
9: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Ben pengen tahu.
3: Iya, Pak. Pak Hidayat, apa kabar?
9: Alhamdulillah baik. Ini kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
1: Oke. Okay. Oh,
9: ini kelahiran 94, nggak tahu kemana arahnya. Cuma pengen ngobrol aja juga di mana itu kan.
1: Itu aja.
9: Salamnya boleh Mas?
1: Silakan, boleh.
9: Ya, salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau. Buatnya, kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak. Dengan siap. Ucapan Toge ini we are keep stay tune.
1: Oke, okay. Okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
1: Di WhatsApp ada Venus, ada halo Venus. Ruang Rindu katanya.
0: Sahabat kita.
1: Betul.
0: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Ajis. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian
3: okay.
1: Siapa lagi nih?
0: Ada siapa nih Mas?
1: B Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
0: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
1: Tolong.
0: Waduh.
1: Aku diceritakan.
0: Ingat nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
1: Oh begitu. Mama Papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
0: Nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
3: Iya, nah, iya benar-benar.
1: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya? Nostalgia, Yona. Oh, iya.
0: Boleh dijawab?

0: nostalgia kayak gitu. Okay.
1: Ini pertanyaan Pak Hidayat, lahir tahun berapa?
2: Mbak Ismi.
1: Aduh.
2: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
0: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
1: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
2: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
1: Oke, okay, siap. Beti. Mbak Ismi kita break lagi, nanti kita lanjut ke
2: lagu-lagu ya.
1: Silakan minum teh dulu Mbak Ismi. Okay. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
0: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: Ingat
0: kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi? Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
2: Iya. Mana musiknya, Mbak?
0: Mau kita kasih tebak-tebakan berarti ya?
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab, akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi. Okay.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut?
0: Ayo Mbak Ismi. Silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya.
0: Yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Union Artist.
0: Salah. Dikit-dikit lagi,
2: Kasih satu kesempatan
0: satu
2: lagi
0: kesempatan
2: Mbak
0: Ismi. Satu kesempatan lagi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah, udah Bukan. Lewat Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox.
2: Pertanyaan kedua.
0: Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
2: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, okay. Nyerah.
1: Siap-siap Sunda.
0: Satu lagi.
1: Mbak Dudu.
2: Ah, udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke, okay, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Yes. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan enggak tahu Mbak Ismi?
2: Serius, Mbak Ismi enggak tahu.
1: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
2: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
1: Aku Rindu.
0: Salah. Satu lagi.
1: Aku Menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
0: ya.
1: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Aduh namanya siapa, lupa lagi aku. Aku lupa.
2: Walah.
1: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, enggak usah tiga.
1: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya, baking.
2: Ayo.
0: Eh di situ nggak boleh dibantuin browsing ya?
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea, Dea bukan Dea.
2: Oh, yes, lewat. Ya sudah. Salah, Mbak Ismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne
0: dan Agne.
1: Agne, aku tahu Agne.
0: Oh ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi. Ayo sayang.
1: Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
1: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh, ya, iya, betul. Anca akhirnya siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa, Mbakku?
1: Anca Hais bukan?
2: Oke, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
2: Kue virtual. Nanti.
0: Ya. Terima kasih, Mbak Ismi.
1: Makasih.
2: Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
1: Banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note, kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
1: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi, punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya, kalau boleh tahu namanya, tapi kalau memang bukan artis nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap,
3: memang artis siapa namanya. Oke, segitu aja untuk Mbak Ismi, sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan
0: langsung dijawab kalau WhatsApp.
1: Kenapa?
0: Langsung dijawab, putra putrinya ada berapa?
1: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya
1: udah
2: Ica.
1: Gede.
2: Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya, weh.
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
1: Bukan.
2: Dari
1: aku
2: kalangan, ya biasa.
1: Biasa pengusaha
2: non artis
1: aja.
2: Non artis.
1: Iya, non artis, non artis.
2: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Apa kabar?
1: Masih alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz?
1: Boleh, Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana, Mbak Ismi Aziz? Itu saja, Mbak Ismi Aziz.
1: Oke.
4: Semua pendengar Pro South FM di seluruh Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Tedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail. Indi dari Bali menyapa. Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, Masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Mbak Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Mbak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
1: Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin.
5: Ini Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Ya ya ya, silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi.
1: Ya, Pak
5: masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tahu lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, oh, siap.
5: Pertanyaannya.
0: Ya. Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih Pak Hasan.
2: Oke, Pak Hasan. Terima kasih banyak.
0: Oh, baiklah. Wah. Nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
2: di seluruh Indonesia Mbak Ismi?
1: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
1: Fans ya. Semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
2: Alhamdulillah
1: ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
1: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Semangat berkarya Mbak Ismi, ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayangku.
1: Insya Allah. Mbak Ita juga sama Sudi.
2: Amin.
1: Ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan. Amin. Sukses terus.
2: Salam sukses.
1: Udah mau kelar ya, nggak rasa ya.
2: Mbak Ismi, seperti yang aku tadi bilang, nggak bakal berasa loh 2 jam itu.
1: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya ya.
1: Seru banget, seru banget ya ampun.
0: Siap, Mbak
2: Ismi. Nanti
0: kalau
2: ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung. Ya.
0: Terima kasih. Selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

Anda berkunjung ke Monumen Pers Nasional di jantung kota Surakarta. Berdiri megah sejak tahun 1978, monumen ini bukan sekedar bangunan, tetapi saksi bisu perjalanan panjang pers Indonesia. Disinilah naskah asli surat kabar Medan Priayi hingga koleksi mesin cetakan tua tersimpan rapi, menjadi jejak perjuangan para jurnalis bangsa sejak zaman kolonial. Gedungnya dirancang oleh tokoh arsitektur Belanda, Thomas Karsten, pada tahun 1918. Dan disinilah pula Kongres Persatuan Wartawan Indonesia digelar pada tahun 1946. Sebuah tempat bersejarah, tempat lahirnya semangat kebebasan pers yang mencerahkan. Monumen pers bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dipahami dan dihargai. Karena disinilah suara rakyat pernah menggelegar lewat tinta dan juga kertas.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan setelah tadi ya, kita simak bersama Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang dihadirkan pukul 20 tadi ya, dan sesaat lagi kami masih menemani Anda di aktivitas malam Anda, di aktivitas istirahat Anda ya pendengar, dengan mini drama oleh Teater Angkasa RRI dengan judul Mimpi Yang Terakhir.

0: Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang gadis bernama Kirana. Wajahnya polos, hatinya penuh dengan impian besar. Kirana, sudah sore. Ayo pulang, nak. Nanti ibu membuatkanmu wedang jahe hangat.
1: Iya, ibu. Sebentar lagi. Aku mau melihat langit senja dulu. Langitnya indah sekali ya, bu.
0: Indah sekali. Sama indahnya dengan mimpi-mimpimu, nak. Apa yang sedang kau pikirkan?
1: Aku jadi dokter, bu. Mengobati orang-orang sakit di desa ini. Biar tidak perlu jauh-jauh ke kota.
0: Kalau itu cita-cita yang mulia, nak. Ibu akan selalu mendukungmu.
1: Terima kasih, ibu. Aku akan membuat ibu bangga.
0: Namun, cita-cita Kirana tidak mudah. Ia harus melawan keterbatasan ekonomi dan tantangan akademis yang berat.

0: Kenapa sulit sekali? Buku-buku ini mahal sekali, Bu. Ujiannya juga semakin sulit.
1: Sabar ya, Nak. Ibu akan bekerja lebih keras lagi. Kamu harus tetap semangat ya. Jangan menyerah.
0: Aku tidak akan menyerah, Bu. Demi ibu, aku akan berjuang.
1: Waktu berlalu. Kirana kini telah menyelesaikan kuliahnya. Ia berhasil meraih mimpi.
0: Bapak, Ibu, aku berhasil. Aku diterima sebagai dokter di sini.
2: Bapak dan Ibu bangga padamu, Nak.
1: Terima kasih sudah membuat kami bangga, Nak.

tidak lagi bermimpi di bawah langit senja, tetapi mewujudkan mimpinya untuk desanya. Ia mengobati warga dengan tulus, membuktikan bahwa mimpi bisa terukir jika ada kemauan

0: Terima kasih sudah mempercayakan kesehatan kalian kepadaku. Mari bersama kita bangun desa yang lebih sehat dan bahagia.
1: Kisah Kirana hanyalah satu dari ribuan kisah perjuangan di negeri ini. Kisah tentang mimpi yang terukir. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama.

0: mati.
1: Siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638-055 maupun WhatsApp

Pendengar, tanggal 9 September bukan hanya diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional ya. Ada satu momentum unik lainnya ya, yang mungkin belum banyak diketahui, yaitu Hari Sudoku Internasional. Bagi yang gemar teka-teki angka, Sudoku tentu bukan tidak asing lagi ya. Permainan ini menjadi salah satu cara yang menyenangkan untuk mengasah logika, konsentrasi, sekaligus kemampuan memecahkan masalah. Menariknya, cikal bakal permainan yang mirip dengan Sudoku sebenarnya sudah muncul di Prancis sejak abad 19. Dan kemudian bentuk modern permainan ini berkembang dari teka-teki bernama Number Place yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 1979. Permainan tersebut kemudian semakin berkembang di Jepang dan dikenal luas dengan nama Sudoku. Popularitasnya terus meningkat ketika berbagai media mulai menerbitkan teka-teki Sudoku secara rutin. Peringatan ini menjadi momentum untuk merayakan permainan logika yang ternyata memiliki banyak penggemar di belahan dunia ya pendengar. Dan pendengar, kami masih menemani Anda di Surakarta malam hari ini. Menemani istirahat Anda sampai nanti pukul 24 nanti ya. Dan nanti saat pukul 23 akan ada jazz musik untuk menemani istirahat Anda pendengar. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Eh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
2: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
1: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
2: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
1: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita gak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
2: Iya. Sini, mana tasnya?
3: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

bukan sekedar gaya, ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial, hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan

Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut A.H. Nasution, dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing, tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.

Pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga 6 cm.

dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikkan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438. Baru saja Anda ikuti Surakarta malam ini.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 9 September 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 dan 96,8 MHz, audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, membawakan acara di sepanjang hari ini, hari Kamis 10 September 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Semoga saja pagi hari ini Anda semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa dan tetap semangat ya. Dan pendengar, bersama saya Wi Martani hadir di Surakarta Pagi Ini. Untuk hari ini Kamis 10 September 2026. Segera saja kami mulai pendengar dengan religi pagi. Kita akan dengarkan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya dilantunkan oleh Misyari Rashid, membacakan surat Hud ayat 25 hingga 49. Kemudian siraman rohani agama Islam disampaikan oleh Ustadz Mudoaf Tunahar dengan judul Fadilah Membaca Solawat. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: ولقد

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, "Sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu."

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dia, Nuh, berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu, apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.

Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?

0: Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.
1: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا

Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh, engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar."

Dia Nuh menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri."

Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.

Bahkan mereka orang kafir berkata, dia cuma mengada-ada saja. Katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat.

Dan diwahyukan kepadanya Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya, mereka itu akan ditenggelamkan.

Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami."

Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal.

Hingga apabila perintah kami datang, dan tanur, dapur telah memancarkan air. Kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.

Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya, kapal, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika dia, anak itu, berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir.

Dia anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini, selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan.

0: على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
1: Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan. Dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim.

Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."

Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh."

Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi."

difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih."

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh. Kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Allahu ta'ala aydan, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'adzim wa shaddaqar rasul wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin amma ba'du. Hadirin pendengar siraman rohani Program 1 RRI Kota Surakarta yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, saya Mulla Aftun Nahar dari Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta dapat bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini dapat mendapat ridho, taufik, inayah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kegiatannya menjadi amal soleh untuk kita semua. Allahumma amin. Salawat serta salam kami haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya baginda Rasul yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga kelak termasuk yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Hadirin pendengar siraman rohani program 1 RRI Kota Surakarta yang dirahmati Allah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mengucapkan atau membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para orang-orang yang beriman, hendaklah kamu membacakan selawat kepada baginda Nabi dan dengan seperti itu, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Oleh karena itu, karena ini perintah, maka seyogianya sepatutnya ketika kita betul-betul mengharap dan menginginkan agar kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seyogianya sepatutnya senantiasa kita melafadzkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di dalam kitab Dara'il Khairat karya Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, beliau mengingatkan kepada kita, kenapa sih kok kita ini diminta agar senantiasa membaca solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau di dalam kitab Darul Khairat memaparkan alasan-alasannya, yaitu yang pertama, ketika kita senantiasa membaca solawat kepada baginda Nabi, itu adalah kita menjalankan perintah Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang tadi saya sebutkan di dalam mukaddimah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi yang pertama, karena perintah Allah, maka karena ini perintah, maka seyogyanya, sepatutnya kita membiasakan diri untuk membaca solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ketika sekali kita membaca solawat, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan kepada orang yang membacanya. Sebagian langsung diberikan di dunia ini, dan sisanya nanti diberikan pada saat di hari kiamat. Oleh karena itu, ketika kita senantiasa membaca solawat, maka itu berarti kita sudah menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, ketika kita senantiasa membaca solawat, maka sesungguhnya itu bagian dari kita semua yang membaca salawat membenarkan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Maka untuk membenarkan itu, kita senantiasa melafadzkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu bentuknya banyak. Ada yang kita kenal, ada solawat Jibril. Ada yang kita kenal, solawat Nariyah. Yang biasa dibaca tatkala kita memikli hajat. Bacaan solawat Nariyah itu berjumlah 4.444 sekali baca. Dan insya Allah dengan kita membaca solawat Nariyah, maka hajat kita akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga misalkan solawat Munjiat, ada solawat Ibrahimiyah. Nah, solawat yang posisinya paling tinggi adalah solawat Ibrahimiyah, dan itu diletakkan pada saat kita membaca tahiyat atau tasyahud pada saat kita melakukan solat, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Maka seyogyanya, sepatutnya kita membiasakan untuk membacanya. Lalu yang ketiga, ketika kita senantiasa membaca solawat, itu adalah bagian bahwa kita itu mahabbah, cinta, demen, tresno kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang agak sedikit lucu ketika kita menginginkan diri kita untuk disebut sebagai orang yang mahabbah, orang yang cinta kepada baginda Nabi, tetapi diminta untuk membaca solawat saja mereka merasa keberatan. Oleh karena itu, mari kita membiasakan diri untuk membaca solawat. Monggo, solawat yang paling pendek, Allahumma sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tidak apa-apa. Oleh karena itu, ketika kita senantiasa membaca solawat, itu sebagaimana wujud bahwa kita ini cinta. Pepatah Arab menyampaikan, man ahabba say'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka sesuatu itu tentunya akan senantiasa diingatkan atau disebut atau dibaca. Lalu yang keempat, kenapa kita harus membaca solawat? Yaitu karena itu adalah bagian dari kita memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujud bahwa kita ini memberikan penghormatan, maka kita membiasakan diri membaca solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pendengar Siraman Rohani Islam, program 1 RRI Kota Surakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Al-Qur'an surat An-Najm ayat 2 dan 3. Yang artinya, apapun yang keluar dari baginda Nabi itu tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, tetapi itu semua adalah wahyu yang diwahyukan melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Oleh karena itu, seyogyanya sepatutnya bagian dari kita memuliakan baginda Nabi, maka biasakan diri kita untuk membaca solawat. Misalkan kita baca setelah solat wajib yang 5 waktu itu, bisa 70 kali, bisa 100 kali, syukur-syukur ketika kita dalam sebuah perjalanan, maka tatkala kita senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi, maka insya Allah para malaikat akan senantiasa mengawal kita. Dan insya Allah kita tidak akan terjadi kecelakaan. Kalau toh misalkan itu terjadi, maka para malaikat tidak akan pernah rela untuk kita ini kena sakit. Alias apa? Kita insya Allah akan terlindungi dari malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Lalu yang berikutnya, ketika kita senantiasa membaca solawat, maka kita ini akan dikategorikan, dimasukkan kepada keluarga yang senantiasa mendapatkan keagungan. Dalam hal ini, syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah saya sampaikan, ketika kita mengharap pada saat nanti di hari kiamat, syafaat dari baginda Nabi. Tetapi ketika kita minta untuk mereka membaca solawat, mereka tidak mau membacanya. Dan mereka berharap mendapatkan syafaat. Maka ketika kita betul-betul berharap betul akan datangnya syafaat dari baginda Nabi, maka seyogyanya sepatutnya memulailah kita untuk melanggengkan, untuk mendawamkan, untuk membiasakan diri kita membaca solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang keenam yang disampaikan oleh Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli dalam kitab Daratul Khairat, yaitu ketika kita senantiasa membaca solawat, maka dengan bacaan solawat itu yang kita senantiasa kita jalani, itu mampu menghilangkan tabir-tabir yang menyelimuti hati kita, sang pembaca solawat itu. Maka ketika tabir ini sudah kebuka, sudah terungkap, maka hati kita ini akan mu'alak, akan nyambung, bersinar kepada ya
1: sinarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nanti akan menyambung melalui baginda Nabi, lalu kita akan sambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tadi tabir-tabir yang menyelimuti sehingga ketika kita diminta untuk melakukan sholat agak malas-malesan, ketika diminta untuk melakukan hal-hal yang baik agak ogah-ogahan. Lah ini bagian dari karena tadi hati kita ini terselingkupi atau tertutupi oleh tabir-tabir yang mengajak ke hal-hal yang tidak baik. Maka ketika tabirnya itu sudah terungkap, tersingkap, jadi sinar kita akan nyambung dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang berikutnya, ketika kita senantiasa membaca sholawat, maka insya Allah

Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah Allah kami memohon pertolongan. Maka ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. As-siratal ladzina an'amta al-mustaqim, jalan yang lurus itu adalah jalannya Allah telah berikan nikmat kepada mereka. Di dalam kitab Dara'il Khairat, an'amta alaihim, yang dimaksud orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, yaitu yang pertama adalah kelompoknya para nabi dan rasul. Yang kedua adalah para siddiqin. Dan yang ketiga adalah para syuhada. Dan yang keempat adalah para solihin. Maka insya Allah ketika kita senantiasa membaca solawat kepada baginda Rasul, maka insya Allah kita akan dikategorikan sebagai orang-orang yang soleh. Hadirin pendengar siraman rohani Islam yang dirahmati Allah. Maka ketika kita sudah senantiasa mendawamkan, membiasakan, dan kita sudah dikategorikan sebagai orang-orang yang soleh, maka insya Allah kita semua akan mendapatkan bahagia baik di dunia sampai di akhirat kelak. Allahumma amin. Lalu pertanyaan kita, apa sih bukti-bukti bahwa kita ini betul-betul sudah dikategorikan sebagai orang yang cinta, yang mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu yang pertama, sebagai bukti bahwa kita ini mahabbah, yaitu kita senantiasa membaca solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah dijelaskan di dalam kitab Tariqatul Khairat karya Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, ada 7 fadilah tatkala kita membaca solawat. Jadi yang pertama, bukti bahwa kita ini mahabbah, cinta, yaitu yang pertama senantiasa membaca solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah ketika kita senantiasa membaca, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mahabbah, yang cinta, yang tresno kepada baginda Nabi, maka yang bersangkutan akan membersamai baginda Nabi di dalam surganya nanti. Allahumma amin. Lalu yang kedua, bukti bahwa kita ini cinta mahabbah, yaitu yang kedua, kita senantiasa membaca, mempelajari sejarah perjuangan baginda Nabi. Kita pelajari tarikhnya, sejarahnya, kita buka kitab Sirah Nabawi, kita buka kitab misalkan Al-Barjanji karya Imam Ja'far Al-Barjanji. Itu bercerita tentang bagaimana baginda Nabi mulai sejak sebelum beliau dilahirkan, tatkala lahir, lalu tatkala sampai beliau melakukan dakwah kepada kaum Quraisy kala itu. Bagian dari kitab Al-Barjanji karya Al-Imam Ja'far Al-Barjanji. Karena baginda Nabi ini sangat istimewa, maka tatkala menjelang kelahirannya, sampai-sampai Siti Aisyah, yaitu istrinya Fir'aun, lalu ada ibunya Nabiullah Isa alaihi

dalam Siti Maryam itu juga membersamai atau menemani ibunda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala menjelang kelahiran baginda Nabi, yaitu di dalam kitabnya Hadhara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswati minal hadiratil qudsiyah wa akhadahal makhadu fawaladatu sallallahu alaihi wasallam nurayyata la'la usana. Jadi menjelang kelahirannya, maka ibunya baginda Nabi Siti Aminah ditemani oleh Siti Asiyah, ya, dan juga oleh ibunya Nabi Isa alaihissalam, Sayyidatina Maryam. Dan berikut para bidadari-bidadari. Hadirin pendengar siraman rohani program 1 RR Kota Surakarta yang dirahmati Allah. Lalu yang ketiga, bahwa bukti bahwa kita ini mahabbah, yaitu kita tahu apa yang baginda Nabi lakukan, kerjakan, diamnya baginda Nabi. Ya, jadi qaulun wa fi'lun wa takrir. Disitulah itu menjadi hukum. Oleh karena itu, apa-apa yang telah baginda Nabi kerjakan, lakukan, maka menjadi kewajiban kita harus sam'an wa ta'atan untuk melakukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Najm ayat 2 dan 3 tadi, wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apapun yang dikerjakan, baik perkataan, perbuatan maupun diamnya Nabi, itu semua adalah wahyu yang diwahyukan dari Allah kepada baginda Nabi dan untuk umat seluruh alam ini. Oleh karena itu, insya Allah, tatkala kita senantiasa mengerjakan apa-apa yang telah baginda Nabi contohkan, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang betul-betul bahagia, baik di dunia sampai dengan di akhirat kelak. Kenapa? Karena di dalam baginda Nabi itu banyak uswah, banyak suri tauladan, banyak contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh di dalam diri Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik. Maka ketika kita senantiasa meniru, mengerjakan apa-apa yang telah dicontohkan baginda Nabi, maka insya Allah ketika di dalam hidup di masyarakat, kita nanti akan menjadi orang-orang yang betul-betul akan mendapat kewibawaan. Maka Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menekankan kepada kita bahwa beliau tidak lain, tidak bukan, diutus kepada umatnya hanya untuk memperbaiki akhlak. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hadis riwayat Imam Muslim. Sungguh aku diutus tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memperbaiki akhlak. Oleh karena itu, ketika kita sudah mahabbah kepada baginda Nabi, sudah senantiasa membaca solawat, maka seyogyanya kita pun harus menjadi panutan, menjadi contoh sebagaimana baginda Nabi itu pada saat, mohon maaf, sebelum baginda Nabi mendapat gelar sebagai Nabi saja, orang kaum Quraisy pada waktu itu sudah merasa takjub, kagum
mereka menyebut baginda Nabi sebagai orang yang al-amin, orang yang dipercaya. Maka seyogianya sepatutnya kita sebagai umatnya baginda Rasul harus betul-betul menjadi orang yang senantiasa berakhlak baik. Maka agar kita ini senantiasa menjadi orang yang berakhlak baik, maka antara hati, lisan, dan perilaku keseharian kita itu harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan inilah yang akhirnya menjadi karakter. Ketika kita ini betul-betul mengikuti apa yang Rasulullah SAW contohkan, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul santun, betul-betul akan disegani, betul-betul akan dipercaya. Karena tadi, antara hati, lisan, dan perbuatannya menjadi satu kesatuan yang utuh. Sebagaimana yang sering kita dengar, bahwa yang namanya nasib itu sangat berkaitan dengan kepribadian atau karakter. Ingat, apa-apa yang kita pikirkan, karena yang kita pikirkan akan menjadi perkataan. Dan ingat, apa-apa yang kita katakan, karena dengan kita mengatakan akan menjadi perbuatan. Dan ingat bahwa perbuatan yang terus-menerus kita lakukan itu akan menjadi karakter kepribadian diri kita. Dan ingat, karakter itulah yang akan menentukan masa depan kita alias nasib kita. Maka ketika kita ini sudah berperilaku yang baik, berkarakter yang baik, maka insya Allah kita nanti akan menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan, baik bahagia di dunia sampai di akhirat kelak. Kenapa seperti itu? Karena tadi orang percaya kepada kita, orang senantiasa menghormati kita, karena antara lisan, hati, dan perbuatannya itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Adapun apa-apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, kalau itu sesuatu yang baik, itu semata-mata karena Allah. Dan apabila yang kita lakukan, yang kita kerjakan, dan sesuatu itu tidak baik, itu karena diri kita sendiri, karena terbawa oleh hawa nafsu kita. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 79, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang artinya, kebaikan apa-apa yang kamu peroleh itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan keburukan apa-apa yang menimpamu itu berasal dari kesalahan dirimu sendiri. Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat 79. Mudah-mudahan dengan setelah kita senantiasa membiasakan diri, mendawamkan, membaca solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka menjadikan tabir-tabir yang menyelimuti hati kita menjadi terbersihkan, menjadi tersingkap, maka sehingga cahaya Allah akan menyatu dengan cahaya yang di hati kita masing-masing. Dengan seperti itu, maka insya Allah perilaku kita, tutur kata kita, perbuatan kita akan menjadi senantiasa menjadi perilaku perbuatan yang baik. Dengan seperti itu berarti kita sudah betul-betul dikategorikan sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita sudah melakukan itu sesuai dengan ajaran yang Allah dan Rasulullah perintahkan kepada kita, maka insya Allah kita semua akan mendapatkan balasan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Fajr ayat 27-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, maka kembalilah kepada Tuhanmu yang telah memberikan keridhaan, maka bergabunglah kepada umatku dan masuklah kamu semua di dalam surgaku. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi orang-orang yang bahagia di dunia sampai di akhirat kelak, termasuk juga anak dan keluarga kita. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang fid dunia hasanah hatal akhirah hasanah. Allahumma amin. Demikian kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Apabila ada sesuatu yang kurang pas, kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Air bersih yang kami salurkan sekitar 10 tangki dengan kapasitas 70 ribu liter air. Karena kalau di Desa Tegal Mulyo sendiri dengan musim kemarau yang panjang ini kesulitan air bersih.
2: Sekarang itu stok beras cadangan pangan pemerintah kita di angka 94 ribu ton. Itu cukup untuk ketahanan stok untuk sampai dengan tahun depan.
0: Dan pendengar, inilah Warta Pagi Kamis 10 September 2026. Selengkapnya bersama saya Wiwi Martani. Stok beras di gudang Perum Bulog Surakarta sebanyak 94 ribu ton. Menurut Kepala Bulog Cabang Surakarta, Dwi Yuniarko, saat ditemui RRI di Pasar Nusuan Solo kemarin, stok sebanyak itu diklaim mampu memenuhi kebutuhan beras warga Solo Raya lebih dari 6 bulan ke depan.
2: Sekarang itu stok beras cadangan pangan pemerintah kita di angka 94 ribu ton.
3: Perusahaan Umum Perum Badan Urusan Logistik Bulog Cabang Surakarta memastikan ketersediaan beras cadangan pangan pemerintah CPP dalam kondisi aman dan mencukupi. Saat ini stok beras di gudang Bulog Surakarta sebanyak 94 ribu ton dan diklaim mampu memenuhi kebutuhan beras warga Solo Raya lebih dari 6 bulan ke depan. Kepala Bulog Kantor Cabang Surakarta Dwi Yuniarko mengatakan ketersediaan stok tersebut menjadi salah satu upaya untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus mendukung stabilitas harga beras di wilayah Solo Raya.
2: Sekarang itu stok beras cadangan pangan pemerintah kita di angka 94 ribu ton. Itu cukup untuk ketahanan stok untuk sampai dengan tahun depan, lebih dari 6 bulan ke depan.
3: Menurutnya, Perum Bulog Kantor Cabang Surakarta terus melakukan langkah positif untuk menjaga ketahanan stok beras di wilayah kerjanya. Salah satu upaya yang dilakukan menyalurkan beras melalui berbagai saluran distribusi. Penyaluran dilakukan ke pasar yang masuk dalam sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP, pasar non-SP2KP hingga pengecer di luar pasar. Selain itu, beras juga disalurkan melalui rumah pangan kita, RPK, koperasi desa atau kelurahan merah putih atau KDM atau KMP, kios pengecer serta retail modern.
2: Oh, menyeluruh, kami mendistribusikan baik beras SPHP maupun minyak kita itu di pasar SP2KP dan di pasar non-SP2KP, kemudian di pengecer-pengecer luar pasar juga. RPK, KDMP, terus kios pengecer luar pasar, itu kita dropping juga. Retail modern juga untuk beras SPHP, seperti itu.
3: Untuk menjaga keterjangkauan harga pangan masyarakat, Bulog Surakarta juga rutin menggelar gerakan pangan murah GPM di berbagai titik di wilayah Solo Raya, secara mandiri maupun bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Disdag, Dinas Ketahanan Pangan, serta instansi lainnya. Selain beras, komoditas yang menjadi fokus penyaluran Bulog adalah minyak kita yang berakhir 3 September 2026. Stok minyak kita Bulog Surakarta tercatat sekitar 497 ribu liter. Sementara itu, untuk komoditas gula pasir, Dwi menyebut stok Bulog Surakarta masih kosong. Saat ini, pengadaan gula pasir masih dalam proses untuk memenuhi kebutuhan komersial. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan, melaporkan.
0: Pendengar, modifikasi cuaca untuk membantu penanganan kebakaran TPA Putri Cempo Surakarta belum dilakukan pada Rabu kemarin. BPBD masih menunggu kondisi awan yang dinilai memungkinkan untuk pelaksanaan modifikasi cuaca.
4: Kita nggak tahu ya dari BMKG itu apakah bisa, ini belum, hari ini belum.
5: Modifikasi cuaca untuk membantu penanganan kebakaran TPA Putri Cempo belum dapat dilakukan pada Rabu kemarin. BPBD Kota Surakarta masih mengupayakan pelaksanaan modifikasi cuaca dengan mempertimbangkan kondisi awan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Surakarta, Ari Dwi Daryatmo, mengatakan penanganan kebakaran masih berlanjut di Blok B, sementara Blok C dan D1 telah terkendali berdasarkan pemantauan hingga Selasa malam.
6: Alhamdulillah, tadi malam dapat kami sampaikan untuk blok C dan blok D1 itu sudah terkendali. Kemudian untuk yang blok B, itu yang sisi sebelah selatan, barat, letter L, ini sudah juga kita kondisikan. Sehingga ada progres yang menurut kami yang kita pantau lewat drone thermal itu sudah sangat signifikan ya, kalau dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu.
5: Ari menambahkan, pemantauan menggunakan drone thermal dilakukan setiap hari pada pagi dan sore hari. Hasil pemantauan menjadi bahan bagi tim dalam menentukan langkah operasi penanganan kebakaran di TPA Putri Cempo. Untuk memperkuat penanganan di Blok B, BBBD juga menerima bantuan 3 ekskavator dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. 2 ekskavator telah tiba dan segera dioperasikan untuk membantu proses pemadaman. Terkait modifikasi cuaca, Ari mengatakan pelaksanaannya belum dapat dilakukan kemarin. Kondisi awan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan apakah modifikasi cuaca dapat dilaksanakan.
6: Untuk modifikasi cuaca, hari ini kami dapat kabar, walaupun semalam kami sudah menyampaikan rencana hari ini, tapi mungkin dengan pertimbangan awan yang belum bisa, karena memang kita nggak tahu ya dari BMKG itu apakah bisa, ini belum, hari ini belum. Oke, tapi tetap diusahakan.
5: Ari menambahkan, penanganan kebakaran TPA Putri Cempo masih dalam status tanggap darurat hingga 17 September 2026. Pemerintah bersama unsur terkait terus melakukan upaya pemadaman dan menghimbau masyarakat untuk mendukung proses penanganan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Warta pagi ini bisa Anda akses pendengar melalui audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri memperkuat irigasi perpipaan, perpompaan, pembangunan sumur, dan penyesuaian komoditas tanam. Kepala Dinas Pertanian Wonogiri Baroto Eko Pujanto menyampaikan langkah tersebut untuk menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau.
7: Dialirkan melalui pipa-pipa pralon itu ke lahan-lahan pertanian.
8: Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri memperkuat upaya menjaga produktivitas pertanian di tengah musim kemarau melalui pengembangan irigasi perpipaan dan berbagai strategi penyediaan air. Langkah tersebut dilakukan agar luas tanam tetap terjaga sekaligus meningkatkan intensitas panen petani. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri Baroto Eko Bujanto mengatakan irigasi perpipaan memanfaatkan air permukaan yang dialirkan melalui pipa menuju lahan pertanian. Program itu ditujukan untuk meningkatkan indeks pertanaman sehingga lahan yang sebelumnya hanya panen satu kali dapat menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun.
7: Kegiatan irigasi perpipaan itu adalah kegiatan untuk mengambil air permukaan dialirkan melalui pipa-pipa pralon itu ke lahan-lahan pertanian untuk bisa meningkatkan indeks pertanaman yang tadinya panen kali menjadi dua kali, yang dua bisa menjadi tiga kali. Itu adalah kegiatan untuk meningkatkan indeks pertanaman dengan wujud irigasi perpipaan. Air permukaan yang ada itu disalurkan gitu sampai ke lahan.
8: Selain irigasi perpipaan, Dinas Pertanian juga menerapkan irigasi perpompaan di wilayah yang tidak memungkinkan dialiri air secara gravitasi. Air dari embung maupun sumber air permukaan dipompa menuju lahan pertanian untuk mendukung kebutuhan irigasi selama musim kemarau. Baroto menambahkan, pemerintah juga membangun sumur sebagai sumber air alternatif. Sementara di kawasan yang tetap mengalami keterbatasan air, petani didorong menyesuaikan komoditas tanam dari padi ke tanaman hortikultura maupun perkebunan seperti tembakau.
7: Yang tidak bisa mendapatkan irigasi perpipaan, tidak bisa mendapatkan irigasi perpompaan, hanya dengan mengandalkan air dari sumur saja yang tidak mampu untuk ikan sawah, maka dia berubah komoditasnya dari tanaman pangan, dalam hal ini padi, berubah menjadi komoditas di ataupun perkebunan. Kalau horti itu, dia main di sayur dan buah, kalau perkebunan, dia main di tembak.
8: Pada tahun ini, Dinas Pertanian telah mengusulkan 4 lokasi irigasi perpipaan kepada Kementerian Pertanian. Lokasi-lokasi yang dinilai potensial akan mendapat tindak lanjut untuk mendukung peningkatan layanan irigasi bagi petani. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Polres Klaten berhasil membongkar penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan tersangka 2 orang. Mereka diancam dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda paling banyak 60 miliar rupiah. Adam Sutanto melaporkan.
9: Ditangkapnya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2026 jam 8 pagi saat sedang beroperasi dan berganti plat.
10: Polresta Klaten berhasil mengamankan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. 2 orang tersangka diamankan pada saat mengangkut BBM jenis Pertalite dan sedang mengganti plat nomor mobil di sekitar Terminal Soekarno Klaten selesai melakukan pengambilan Pertalite di wilayah Klaten. Kasat Reskrim Polresta Klaten Kompol Kadek Pandey Apridia Wibisana kepada wartawan mengatakan pengungkapan kasus tersebut adanya informasi dari masyarakat. Para tersangka masing-masing berinisial DS warga Klaten dan SM warga Klaten menggunakan mobil yang sudah dimodifikasi. Pada saat diamankan tersebut, di dalam mobil terdapat galon air mineral yang berisi BBM dan didapati 14 galon yang sudah terisi, serta kurang lebih 40 galon dalam kondisi kosong.
9: Di mana pada saat informasi kita dapatkan, kemudian kita melakukan tindak lanjut terkait informasi tersebut, benar adanya ditemukan sebuah mobil Luxio dan didapati di dalamnya ada 14 galon yang sudah terisi dan 46 galon yang masih kosong. Untuk pelaku sendiri itu berjumlah 2 orang.
10: Dikatakan pula 2 orang tersangka tersebut kini sudah ditahan di Polresta Klaten untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Modus yang dilakukan para pelaku dengan membawa mobil modifikasi membeli BBM bersubsidi dengan berpindah-pindah tempat serta berganti-ganti plat nomor polisi.
9: Dan modusnya mereka itu menggunakan Luxio yang sudah dimodif serta menggunakan beberapa plat yang sebanyak 17 plat berbeda yang dimana mereka di dalam gadget mereka menyimpan barcode dari plat-plat tersebut. Itu mereka putar yang informasinya setiap SPBU mereka isi 30-50 liter.
10: Dikatakan pula kedua tersangka melakukan aksinya sudah cukup lama kurang lebih 7 bulan, 2 bulan di wilayah Klaten dan sisanya di wilayah Yogyakarta. Akibat dari perbuatannya tersebut telah mengakibatkan kerugian negara kurang lebih 378 juta rupiah. Tersangka dijerat dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 dengan hukuman maksimal 6 tahun dan denda paling banyak 60 miliar rupiah. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Karya Bakti Daerah atau KBD tahap 3, 4, dan 5 Kota Surakarta tahun 2026 resmi dibuka. Kegiatan yang dilaksanakan Kodim 0735 Surakarta ini menyasar pembangunan infrastruktur sekaligus penguatan ketahanan wilayah di 3 kelurahan.
11: KBD merupakan wujud nyata semangat gotong royong dan kebersamaan.
12: Pelaksanaan KBD tahap 3, 4, dan 5 dijadwalkan berlangsung hingga 20 September 2026. KBD tahap 3 dilaksanakan di Kampung Karangasem, RT2, RW2, Kelurahan Gandean dengan sasaran revitalisasi talut sepanjang 50,19 meter dan pavingisasi. Sementara KBD tahap 4 di Kelurahan Tipes menyasar perbaikan saluran air di Jalan Gatot Kaca, Gang Manggis, RT4, RW12 menggunakan Yudit. Sedangkan KBD tahap 5 dilaksanakan di Jalan Bogowonto, RT1, RW12, Kelurahan Semanggi dengan sasaran perbaikan saluran air sepanjang 150 meter menggunakan Yudit ukuran 50x50 cm. Selain pembangunan fisik, KBD juga diisi berbagai kegiatan non-fisik, diantaranya penyuluhan bela negara dan wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, bahaya narkoba, KB, dan stunting. Pasiter Kodim 0735 Surakarta, Kapten Infantri Soekardi menjelaskan, pelaksanaan KBD tahap 3, 4, dan 5 merupakan bagian dari program pembangunan bersama di wilayah Kota Surakarta.
13: Karena yang bakti daerah tahap 3, 4, dan

0: Muka. Karya Bakti Daerah Tahap 3 Kelurahan Gadean, Tahap 4 Kelurahan Tipes, dan Tahap 5 Kelurahan Semanggi.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengatakan, KBD tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan ketahanan wilayah dan penyelesaian persoalan lingkungan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
2: Jadi ini bukan sekedar kegiatan pembangunan fisik atau infrastruktur, tapi lebih dari itu, KBD merupakan wujud nyata semangat gotong royong dan kebersamaan. Pemerintah kota dan masyarakat harus bisa menyelesaikan persoalan yang ada di lingkungan. Namun dengan adanya KBD, kita juga memastikan bahwa pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.
1: Astrid mencontohkan persoalan genangan dan banjir yang dapat menghambat aktivitas masyarakat maupun proses evakuasi saat terjadi bencana. Karena itu, pembangunan infrastruktur melalui KBD diharapkan sekaligus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kondisi darurat. Astrid juga meminta seluruh pihak menjaga komunikasi dan mengedepankan musyawarah selama pelaksanaan KBD. Setelah pembangunan selesai, masyarakat diharapkan ikut menjaga dan merawat hasil pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
3: Pendengar, para pekerja seni di Kabupaten Sukoharjo menginginkan agar Jalan Veteran dapat dijadikan sebagai kawasan Car Free Night pada setiap malam Sabtu dan Minggu. Salah satu pelaku seni di Kabupaten Sukoharjo, Widiono, mengatakan sebagai kawasan CFM, Jalan Veteran nantinya juga akan diimbangi dengan pertunjukan musik oleh pelaku seni di Kabupaten Sukoharjo.
4: Seperti di Solo itu sekarang, sudah lebih mengarah pada tempat-tempat seperti ini, sudah mengarah pada apresiasi.
5: Saudara, para pekerja seni di Sukoharjo menginginkan agar Jalan Veteran dapat dijadikan sebagai kawasan Car Free Night atau CFN pada malam Sabtu dan Minggu, sebab dengan dibukanya menjadi CFN dapat membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk menjajakan dagangannya. Selain itu, dengan CFN nantinya diharapkan dapat menjadi ikon Kabupaten Sukoharjo seperti halnya koridor Gatsu di Kota Solo. Selain pelaku UMKM dengan berbagai dagangannya, CFN di Jalan Veteran juga dapat lebih semarak jika diimbangi dengan pertunjukan seni yang terjadwal dan terkurasi. Salah satu pelaku seni di Sukoharjo, Widiono, mengakui jika di Jalan Veteran selama ini sudah sering menjadi lokasi pertunjukan seni. Hanya saja pelaksanaannya dinilai masih belum maksimal karena belum terjadwal secara rutin dan sebagian besar pertunjukan masih sebatas hiburan spontan. Oleh karena itu, pola tersebut perlu ditingkatkan dan pertunjukan seni di ruang publik harus mulai diarahkan pada apresiasi seni, bukan sekedar mengisi keramaian. Bahkan, kata Widiono, untuk mewujudkannya, para seniman juga dituntut meningkatkan kualitas pertunjukan melalui proses latihan dan produksi yang lebih serius.
4: Tuhan, kalau dilaksanakan Car Free Night, bedanya apa? Sekarang itu memang sudah banyak pertunjukan di sana, tetapi lebih tidak, satu tidak terjadwal, pertunjukannya lebih mengarah pada hanya sekedar hiburan. Kenapa kok kita mau yang lebih berpendapat, pendapat kita itu mau yang lebih, karena kalau sekedar hiburan itu nanti lama-lama orang akan kehilangan apa ya istilahnya, ketertarikan yang lebih. Seperti di Solo itu sekarang sudah lebih mengarah pada tempat-tempat seperti ini, sudah mengarah pada apresiasi karena dengan latihan, dengan ini. Kalau di Sukoharjo kan kebanyakan spontanitas.
5: Lebih lanjut, Widiono juga menilai konsep tersebut penting agar masyarakat memiliki ketertarikan terhadap pertunjukan seni lokal. Terlebih seniman saat ini menghadapi tantangan besar dari perkembangan teknologi digital, mulai dari telepon seluler hingga berbagai platform hiburan seperti Netflix. Rencana Jalan Veteran dapat dijadikan sebagai kawasan CF juga mendapatkan dukungan dari pelaku seni lainnya di Sukoharjo, yakni Bambang Hermanto. Bambang Hermanto yang selama ini aktif di komunitas Omah Tulis berharap Pemkab Sukoharjo dapat memberikan ruang khusus sehingga kawasan CFN di Jalan Veteran nantinya tidak hanya sebagai tempat nongkrong, namun dapat menjadi lokasi untuk pertunjukan seni sekaligus memberikan ruang bagi pelaku seni untuk menunjukkan talentanya agar Jalan Veteran benar-benar hidup di waktu malam.
6: Free Night di Sukoharjo itu ada karena setidaknya itu untuk mewarnai Sukoharjo di waktu malam, khususnya di malam Sabtu atau malam Minggu. Jadi khususnya anak-anak muda dan pelaku seni bisa pentas di situ. Pesan anak muda bisa berekspresi di situ, termasuk UMKM jual beli barang-barang yang mungkin dibutuhkan, tidak hanya sekedar nongkrong di warung kopi.
5: Bambang Hermanto yang juga sebagai budayawan itu juga menyatakan siap untuk ikut meramaikan jika Jalan Veteran nantinya dapat dijadikan sebagai lokasi CFN. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
7: Fokus hari ini.
3: Mendengar kesulitan air bersih, dampak kekeringan kini semakin dirasakan di sejumlah desa di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Salah satunya Desa Tegal Mulyo. Ratusan kepala keluarga mengalami persoalan air bersih. Berikut laporan utama Fokus Berita pagi ini disampaikan Adam Sutanto.
7: Berbagi air bersih di Desa Tegal Mulyo, Klaten. Ini karena itu kesulitan air bersih.
8: Musim kemarau yang cukup panjang telah berdampak terhadap kekurangan air bersih di kawasan lereng Merapi di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Ada 4 desa di wilayah itu yang mengalami persoalan air bersih, salah satunya Desa Tegal Mulyo. Guna membantu warga di kawasan rawan air bersih, bantuan terus dilakukan baik dari pemerintah Kabupaten Klaten melalui BPBD setempat, juga datang dari swasta ataupun organisasi. Guna membantu warga di kawasan rawan air bersih, bantuan terus dilakukan baik dari pemerintah Kabupaten Klaten melalui BPBD setempat, juga datang dari swasta atau organisasi. Salah satunya dari organisasi Garda Muda Bersinar GMB Klaten dengan pengiriman bantuan air bersih untuk warga Desa Tegal Mulyo. Koordinator kegiatan Dian Mardastia kepada wartawan mengatakan bantuan air bersih yang diberikan sebanyak 10 tangki atau kurang lebih 70 ribu liter. Tujuannya adalah untuk meringankan beban masyarakat di kawasan itu, khususnya warga Desa Tegal Mulyo yang saat ini mengalami kekurangan air bersih dampak musim kemarau.
7: Garda Muda Bersinar kolaborasi dengan Madani Kreatif berbagi air bersih di Desa Tegal Mulyo. Air bersih yang kami salurkan sekitar 10 tangki dengan kapasitas 70 ribu liter air. Karena kalau di Desa Tegal Mulyo sendiri dengan musim kemarau yang panjang ini kesulitan air bersih, makanya kami menyalurkan air bersih ke sini supaya membantu warga di sini untuk mencukupi kebutuhan air bersih.
8: Bantuan air bersih yang diberikan tersebut kemudian disalurkan atau dimasukkan ke bak-bak penampungan air yang ada di masing-masing kampung. Kemudian warga mengambil air bersih di bak penampungan dengan menggunakan jerigen. Kepala Desa Tegal Mulyo, Sutarno, kepada wartawan mengatakan persoalan air bersih sudah dialami warga lereng Merapi Desa Tegal Mulyo tersebut kurang lebih dalam 3 bulan terakhir. Bagi warga yang mempunyai uang dapat membeli air, namun bagi yang tidak mampu harus bergantung dari bantuan pemerintah Kabupaten Klaten ataupun BPBD dan juga dari pihak lain.
9: Ya, untuk sementara waktu tentang kebutuhan air di Tegal Mulyo memang begitu signifikan, artinya begitu mendesak kebutuhan air itu. Jadi ya walaupun sudah banyak warga kami yang beli, tapi tetap membutuhkan bantuan dari pihak manapun. Sudah 3 bulan yang lalu mulai kemarau tidak ada hujan tuh ya. Iya, terutama ya kita beli yang punya uang. Kalau sampai atas 350.000 dipacekan sama canggung.
8: Ia juga mengatakan kondisi kekurangan air bersih dialami sebagian besar warga Desa Tegal Mulyo. Diperkirakan jumlah warga yang terdampak kekeringan tersebut kurang lebih 800 kepala keluarga. Salah seorang warga, Juminim, merasa gembira mendapatkan bantuan air bersih tersebut. Setiap harinya minimal 3 jerigen air bersih disiapkan baik untuk memasak, mandi, dan juga mencuci.
10: Nggih, niki cukup bermanfaat bagi desa mriki, nggih muga-muga dados anu berkah mriki ngoten.
11: Oh, nate tumbas beli, pernah beli?
10: Dereng.
11: Gimana, Pak? Untuk memenuhi kebutuhan air?
10: Ya,
11: ada bantuan.
10: Iya, ada bantuan terus ambil dari lepen itu.
8: Jumini juga mengaku kesulitan air bersih yang dialami warga sudah berlangsung dalam 3 bulan terakhir. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Sebuah ironi menyelimuti Kabupaten Klaten, daerah yang populer dengan julukan Kota Seribu Umbul karena kekayaan sumber mata airnya, kini justru harus menyaksikan lebih dari 14.000 warganya menjerit akibat krisis air bersih. Lantas bagaimana upaya pemerintah daerah menanggulangi krisis di tengah membengkaknya biaya operasional dropping air? Berikut komentar disampaikan Mulato Isaan.
12: Selamat pagi pendengar. Ironi yang getir tengah menimpa Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Daerah yang selama ini bangga dengan julukan Kota Seribu Umbul atau Surga Mata Air ternyata harus menyaksikan lebih dari 14.000 jiwa warganya menjerit akibat krisis air bersih. Ketika wilayah seperti Polan Harjo, Tulung, Kebon Arum, dan Jatinom berlimpah air segar hingga menjadi destinasi wisata populer, saudara-saudara kita di lereng Gunung Merapi, khususnya Kecamatan Kemalang, harus bertaruh hidup melawan kekeringan saben musim kemarau tiba. Belum lagi di wilayah Cawas dan Bayat yang merupakan kawasan pegunungan kapur juga kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Fenomena ini memperlihatkan betapa timpangnya geografis dan infrastruktur di Klaten. Melimpahnya umbul di kawasan tengah tak serta-merta bisa dinikmati warga di lereng gunung. Secara teknis, mengalirkan air dari bawah menanjak ke wilayah atas lereng Merapi bukanlah perkara mudah. Alhasil, metode dropping air bersih menggunakan truk tangki masih menjadi tumpuan utama. Namun mengandalkan truk tangki bukanlah solusi jangka panjang yang ramah kantong. Di tengah efisiensi anggaran dan melonjaknya harga BBM non-subsidi, biaya operasional dropping air bersih kian membengkak. Beban itu tak hanya menekan APBD Pemkab Klaten, tetapi juga langsung memukul ekonomi warga. Realita di lapangan sungguh memprihatinkan. Warga terdampak seperti di Desa Sidorejo harus merogoh kocek Rp170.000 hingga Rp250.000 hanya untuk membeli satu tangki air yang cukup-cukupan untuk sebulan. Demi bertaruh hidup, tidak sedikit warga yang terpaksa menjual hewan ternak mereka hanya demi membeli air bersih. Sebagian lainnya terpaksa memangkas jatah minum untuk ternak yang padahal merupakan tabungan dan mata pencaharian utama mereka. Langkah taktis Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo bersama BPBD dan mitra strategis baru-baru ini patut diapresiasi. Kerjasama dengan Dewan Dakwah Indonesia untuk mengalirkan air sepanjang 1,5 km di Desa Sidorejo dan Kendal Sari serta rencana pembuatan sumur dalam oleh BPWSBS Bengawan Solo di Telogowatu dan Tegal Mulyo membawa angin segar dan harapan baru. Krisis air di Klaten adalah pengingat keras bahwa predikat kota 1000 umbul tidak boleh hanya menjadi slogan manis atau pemanis pariwisata semata. Keadilan ekologis dan pemerataan akses air bersih harus benar-benar diwujudkan. Jangan sampai di tanah yang kaya akan subur mata air, warganya justru harus menjual masa depan mereka hanya untuk setetes air bersih. Sekian komentar.
3: Dan pendengar, memasuki usia ke-81, RRI dinilai mampu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman, sekaligus mempertahankan perannya sebagai media publik yang terpercaya. Selengkapnya dalam Spektrum pagi ini disampaikan Muhammad Reza.
13: RRI saya kira harus melakukan lebih banyak memperkenalkan petunjuk-petunjukkan kebudaya itu. Enggak cuma wayang, enggak cuma ketoprak, mungkin yang lainnya.
14: Memasuki usia ke-81, Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Transformasi tersebut mendapat apresiasi dari Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Budi Murtono, yang menilai RRI tetap memiliki peran penting sebagai media informasi publik yang terpercaya. Menurut Budi Murtono, RRI telah melakukan transformasi dengan arah yang jelas untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. RRI juga dinilai mampu menjadi ruang komunikasi dan diskusi dengan masyarakat. Budi mengatakan, tantangan ke depan adalah bagaimana RRI dapat semakin dekat dengan segmen pendengar yang lebih luas, khususnya generasi muda. Menurutnya, kebutuhan dan kebiasaan anak muda dalam mengonsumsi media perlu diketahui melalui survei agar konten yang disajikan semakin sesuai dengan minat mereka.
13: Dari sisi segmentasi dari pendengar itu kan sekarang luas ya. Jadi mungkin anak-anak muda, Gen Z itu mungkin juga perlu dicari, disurvei. Sejane nek ngrungokke radio atau mungkin juga media-medianya mereka itu inginkan seperti apa. RRI perlu lakukan survei yang disenangi oleh masyarakat itu apa.
14: Budi juga mengapresiasi peran RRI dalam melestarikan kebudayaan lokal seperti pagelaran ketoprak dan wayang. Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan ketertarikan masyarakat yang mulai kembali menyukai budaya lokal, khususnya budaya Jawa di Kota Surakarta. Ia berharap pengembangan konten budaya dapat terus dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan zaman tanpa menghilangkan pakem dan nilai budaya yang menjadi dasarnya. Penyederhanaan durasi maupun bentuk penyajian dinilai dapat menjadi menjadi salah satu cara agar kesenian tradisional lebih mudah diterima masyarakat.
13: Sekarang ini masyarakat itu kan juga sudah mulai mencintai lagi, menyukai lagi budaya-budaya lokal, khususnya kalau di Solo budaya-budaya Jawa itu. RRI saya kira harus melakukan lebih banyak memperkenalkan pertunjukan-pertunjukan kebudayaan itu, nggak cuma wayang, nggak cuma ketoprak, mungkin yang lainnya. Dan juga ketoprak atau wayang orang itu disesuaikan dengan kondisi zaman. Jadi dibuat penyederhanaan tampilan tapi tidak meninggalkan pakem-pakem aslinya.
14: Transformasi tidak hanya menyangkut teknologi, tetapi juga bagaimana RRI mempertahankan kepercayaan publik sekaligus menghadirkan konten yang relevan bagi lintas generasi. Memasuki usia ke-81, RRI diharapkan tetap menjadi media publik yang mampu menyampaikan informasi, membuka ruang komunikasi, serta menjaga keberagaman budaya Indonesia.
3: Demikian rangkaian Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kesulitan air bersih dampak kekeringan kini semakin dirasakan di sejumlah desa di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Stok beras di gudang Perum Bulog Surakarta diklaim mampu penuhi kebutuhan baru warga Solo Raya lebih dari 6 bulan ke depan. Pendengar, saya Wiwi Martani bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta, Nusa dan Antara,

0: Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kita mau update untuk harga sembako. Saya telah tersambung dengan Bu Srioto di Pasar Harjo Taksino. Selamat pagi, Bu Sri.
3: Selamat pagi, Mbak.
2: Nih, bagaimana suasana di pasar pagi hari ini? Sudah ramai, Bu?
3: Ya, pokoknya ramai, nggak ramai, pokoknya tetap bersyukur ini, Mbak.
2: Iya. Iya, baik. Bu, boleh di-update untuk harga sembako hari ini? Silahkan.
3: Iya. Ya, hari ini cabai rawit merah itu sudah mencapai 65,67.
2: Iya.
3: Kemudian cabai keritingnya 43 sampai 45 itu yang bagus ya. Kemudian cabai merah besar alias teropong itu 25. Kemudian bawang putih kisaran 37 sampai 38. Untuk bawang merahnya itu 28 sampai 29. Kemudian untuk beras agak naik dikit ya.
2: Okay.
3: Beras itu ada yang paling murah 14.000, kemudian 16, ada yang 17. Kemudian untuk gula pasir juga naik. Hari ini sudah 17.5 sampai 18.000. Untuk gandum juga begitu, Mbak. Pokoknya bulan ini semuanya pada naik ya.
2: Okay.
3: Gandum sudah ya 9 sampai gandum 9.000 sampai 12.000.
2: Yeah.
3: Kemudian minyak hari ini juga naik 21.500 sampai 22. Telur 24. Kemudian untuk daging sapi itu masih biasa 130 sampai 100 yang paling bagus itu 130. Kemudian untuk ayam 40.000. Kemudian untuk sayur-sayuran yang tidak mau turun itu di wortel sama di buncis ya.
2: Oke. Okay.
3: Iya, buncis itu 18, wortel juga 16-an itu ya. Kalau lainnya itu naik tadi tidak seberapa.
2: Oh, begitu. Baik. Oke, terima kasih Bu Srioto informasinya. Selamat beraktivitas, sehat selalu. Selamat pagi, Bu.
3: Ya, pagi-pagi, Mbak. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Amin.
2: Baik, pendengar bersama Bu Srioto langsung dari Pasar Harjo Taksino ya. Kita sudah update untuk harga sembako hari ini. Untuk selanjutnya dari Pasar Kota Wonogiri ada Mbak Cahyaning Permatasari ya. Coba kita hubungi terlebih dahulu untuk bisa mengupdate bagaimana harga sembako di Pasar Wonogiri Kota. Selamat pagi Mbak Cahya. Ya lo, selamat pagi Mbak Cahya.
4: Pagi.
2: Oke, selamat pagi. Cuaca bagaimana di Wonogiri pagi ini, cerah?
4: Cerah.
2: Oke.
4: Cerah, sangat cerah.
2: Cerah sekali ya. Baik, kita update harga sembako di Pasar Harjo Taksino. Silakan Mbak Cahya.
4: Baik, kami infokan mengenai harga rata-rata kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Kota Wonogiri.
2: Yeah.
4: Untuk beras, untuk yang kualitas premium di harga Rp14.500 per kilonya. Kemudian untuk yang kualitas medium di harga Rp13.500 per kilo. Kemudian untuk gula pasir kristal putih kualitas medium di harga Rp17.500 per kilogram. Lalu untuk minyak goreng curah tanpa merek ini di 18.000.

0: 1.500 per liter. Kemudian untuk minyak goreng kemasan premium di harga 22.000 per liter. Untuk yang merek minyak kita di 15.700 per liter. Kemudian untuk daging, daging sapi murni kualitas 1 atau khas di harga 150.000 per kilo. Lalu untuk daging sapi murni kualitas 2, 140.000 per kilogram. Lalu untuk daging ayam ras ini di 42.000 per kilo. Lalu yang daging ayam kampung di 70.000 per kilo. Lalu untuk telur, telur ayam negeri 25.000 per kilogram. Lalu telur ayam kampung di 40.000 per kilogram. Lalu untuk jagung pipilan kering di 8.000 per kilogram. Tepung terigu di 12.000 per kilogram. Kacang kedelai di 12.000 per kilogram. Lalu untuk cabai merah besar biasa teropong 36.000 per kilogram. Merah besar keriting 40.000 per kilogram. Lalu untuk yang rawit merah di 66.000 per kilogram. Lalu yang rawit hijau di 36.000 per kilogram. Lalu untuk bawang, bawang merah di harga 25.000 per kilogram. Bawang putih cutting 35.000 per kilogram. Lalu untuk bawang putih sincung di 28.000 per kilogram. Untuk kacang tanah di 42.000 per kilogram. Kacang hijau di 30.000 per kilogram. Mungkin sekian untuk pasar Kota Wonogiri, Mbak.
1: Oke, baik, stok aman ya, Mbak?
0: Aman, alhamdulillah. Aman,
1: baik. Terima kasih Mbak Cahya untuk informasinya. Terima kasih, selamat beraktivitas. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Pendengar, bersama Cahyaning Permatasari, staf bidang perdagangan KUKM Wonogiri, kita pun sudah mengupdate untuk harga sembako. Untuk Anda yang dalam perjalanan hari ini, mempersiapkan semua peralatan, keperluan, dan apapun yang akan Anda bawa ya untuk bertugas hari ini, mudah-mudahan semuanya bisa dipersiapkan dengan sempurna. Bagaimana dengan update cuaca? Ada? Oke, ya. Baik pendengar, bagaimana untuk informasi? Iya. Baik, arus lalu lintas ya pagi hari ini, mudah-mudahan Ibda Nanang bisa kita hubungi. Baik, dari kawasan Boyolali pendengar, Ibda Nanang Dwi Rianto dari Polres Boyolali. Nampaknya juga masih sibuk, belum bisa kita hubungi pendengar. Kita akan update juga untuk cuaca di hari ini. Hari Kamis 10 September 2026. Untuk wilayah Surakarta, Kota Surakarta cerah, Sukoharjo cerah, Klaten cerah, Boyolali cerah, Sragen berawan, Karanganyar cerah, Wonogiri cerah. Untuk suhu udara bervariasi mulai dari 23 hingga 31 derajat Celcius. Mengiringi langkah kerja Anda pendengar, Anda yang akan melaju dalam perjalanan Anda tetap waspada, jaga jarak dan senantiasa berdoa. Semoga Anda semuanya bisa sampai ke tempat tujuan Anda dengan selamat. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pada Desember 1948, agresi militer Belanda kedua mengguncang Yogyakarta dan RRI Surakarta saat itu pun terancam. Dari arsip sejarah RRI tertulis, dengan tenaga rakyat, pemancar seberat 1,5 ton dipindahkan secara diam-diam, menembus lereng Lawu dan menuju Balong Jenawi Karanganyar. Di sebuah dusun terpencil, studio darurat pun dibangun di dekat kandang kambing. Itulah sebabnya, siaran perjuangan ini dijuluki Radio Kambing. Di tengah serangan Belanda, berkat keberanian para petugas RRI dan rakyat, pemancar pun terselamatkan. Siaran terus berkumandang hingga dunia mendengar suara Indonesia. Kini, kisah itu diabadikan dalam Monumen Radio Kambing di Balong Jenawi dan diresmikan pada 11 September 1985. Sebuah aksi bahwa kemerdekaan juga diperjuangkan lewat udara.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
2: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mewakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Abalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
3: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
4: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa